bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Hayya 'alas salat. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan nukilan dari Syekh Sanhwani Al-Hindi

berdoa kepada selain Allah, dalam waktu yang sama juga dia berdoa kepada Allah SWT. Jadi di satu saat dia berdoa kepada Allah, satu saat dia berdoa kepada selain Allah SWT. Menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya yang dia lantunkan, yang dia ucapkan, mungkin kebersamaan di sini berarti bukan dalam satu waktu, bisa di saat dia ziarah kubur dia berdoa kepada sama Allah, namun di masjid dia berdoa kepada Allah. Dan ini yang dimaksud dengan berdoa kepada sama Allah, bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa istighasati bihim, dan juga beristighasa kepada mereka, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nukilan selanjutnya adalah Syekh Imam Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan, wa idza arafta hadza, jadi setelah engkau mengerti bagaimana penjelasan tentang tawassul, istighasa dan syafaat tersebut, fa'lam anna raziyya kullu raziyya, jadi belum menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya segala bencana, ya, bahwa sungguhnya bencana dan merupakan semua bencana yang terbesar, artinya bencana yang terbesar yang sebenarnya, kata beliau, sungguhnya ketahuilah sungguhnya bencana yang merupakan bencana yang secara total, kata beliau, adalah al-baliyah kullal baliyah, itu musibah, suatu musibah yang besar, yaitu amrun ghaira ma dzakarna, itu bukan seperti yang kita jelaskan. Itu buat urusan, jadi bagaimana makna beristighosah, makna dengan bertawassul dan sebagainya, yang telah beliau jelaskan sebelumnya dengan dalil-dalil syar'i, dan beliau menguatkan bolehnya bertawassul dengan doa orang soleh yang hidup, kemudian juga bertawassul dengan amal soleh seseorang tersendiri, dengan amal soleh orang tersebut atau seorang tersebut, kemudian juga boleh bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Lalu beliau menyebutkan bencana yang merupakan semua bencana, ya, musibah yang merupakan semua musibah yang terbesar, kata beliau, adalah perkara yang di luar apa yang kami sebutkan, yaitu al-tawatul mujarrad wa tashafu' biman lahu syafa'ah. Yaitu apa bentuknya? Yaitu bertawasul secara total, mujarrad, meminta syafa'at, ya, bagi orang diberikan syafa'at, seperti mana yang terjadi. Wadzalika masara ya'taqidu kathir minal awal. Nah, ini yang kata beliau sebutkan merupakan musibah dan bencana itu adalah, yang demikian itu ada apa yang diyakini oleh kebanyakan orang awam, wa ba'dul khawas, dan sebagian ulama, fi ahlil kubur, keyakinan tentang apa? Ahlil kubur, orang-orang yang sudah mati, orang-orang sudah berada dalam kuburan, baik itu nabi maupun wali, ya, ataupun orang soleh sebagainya. Maka itu belum masara ya'taqiduhu, itu kejadian yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang awam dan sebagian orang-orang ulama-ulama, kata beliau, terhadap ahli kubur, yaitu orang yang sudah mati. Wa fil ma'rufina bi is-salahi min al-ahya, ataupun orang-orang yang dikenal orang soleh, orang baik dari kalangan orang-orang hidup, min annahum, apa keyakinan itu? Di antara mereka meyakini annam yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah, meyakini terhadap, ya, ahli kubur, orang-orang yang sudah mati ataupun orang-orang soleh yang hidup di dunia ini, bahwa mereka mampu, yaqdiruna, annam yaqdiruna, mampu, ya, berbuat apa yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka apa? Meyakini hal-hal yang itu di luar kemampuan makhluk, dan itu mereka yakini dapat dilakukan oleh orang-orang soleh mereka, baik yang telah meninggal maupun masih hidup. Min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illa Allahu jalla jalalu. Itu bahwa mereka mampu memberikan, melakukan yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalalu. Wa yaf'aluna, dan meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut, baik yang mati maupun hidup, yaf'aluna ma la yaf'aluhu illallah, mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu melakukan kecuali Allah SWT. Hatta nataqat al-sinatuhum. Nah, mana bukti hal itu, kata beliau, sehingga keluar dari mulut mereka, nataqat al-sinatuhum, keluar dari lisan mereka, bima intawat alaihi qulubuhum, itu apa yang tersembunyi di dalam hati mereka, apa yang mereka yakini dalam hati mereka, sehingga terlafadkanlah oleh lisan mereka apa yang tersembunyi dalam hati.

hati mereka. Fasaru yad'unahum. Sehingga mereka berdoa kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang saleh tersebut. Ya, meminta-minta kepada mereka, baik yang telah mati ataupun dalam ataupun yang masih hidup, dalam perkara-perkara yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara, urusan-urusan yang tidaklah pantas kecuali hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mampu memberikannya dan melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang beliau awali tadi, yaitu mereka meyakini orang-orang saleh mereka yang telah mati ataupun masih hidup, kata beliau, ya, min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illa Allah jalla jalaluhu, bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang tidaklah mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka wa yafaluna ma la yafaluhu illa Allah azza wa jalla, dan mereka meyakini buat orang-orang saleh mereka tadi, yang baik yang hidup maupun sudah mati, yang tidak mampu, yang mereka melapat melakukan apa-apa yang tidak mampu lakukan kecuali Allah azza wa jalla, kata beliau. Sehingga nataqat, ya, hatta nataqat alsinatuhum biman tawat alaihi qulubuhum, sehingga lisan mereka mengucapkan apa yang, ya, terdapat dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan, maka mereka berdoa kepada orang-orang saleh mereka taratan ma Allah, kadang-kadang digabung dengan berdoa bersama Allah, ya, berdoa kepada Allah juga pada orang saleh mereka, kadang-kadang, kata beliau, berdoa secara istiqlal semata-mata berdoa kepada orang saleh saja, atau berdoa kepada orang saleh juga kepada Allah, menggabung, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala tad'u ma Allah ilahan akhar, janganlah engkau menyeru, janganlah engkau menyembah, janganlah engkau meminta, ya, kepada selain Allah bersamaan dengan minta juga kepada Allah SWT. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh atau Imam Ash-Shawkani. Ini dikirkan oleh Syekh Muhammad Al-Hindi di dalam kitab beliau Siyantul Insan, menjelaskan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan umat Islam, bukan keyakinan yang sebenarnya dipahami oleh sebagian kelompok. Itu hanya dipahami oleh Muhammad bin Wahab. Maka di sini dinukilkan dua orang ulama, As-San'ani dan Imam Ash-Shawkani. As-San'ani telah berlalu kita sebutkan keyakinan beliau, dan sekarang yang kita bahas adalah tentang keyakinan Imam Ash-Shawkani, ya, yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, fasawri ya'unahum taratan ma'allah wa taratan istiqlalan, maka mereka berdoa kepada mereka. Ada siapa? Meminta, menyeru kepada orang-orang saleh mereka tadi, baik yang hidup maupun yang mati. Taratan ma'allah wa taratan istiqlalan. Kadangkala mereka menggabung antara berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Wa taratan istiqlalan. Dan kadang-kadang hanya secara menyendiri. Artinya tidak berdoa kepada Allah, tapi hanya berdoa kepada orang-orang saleh mereka saja. Taratan istiqlalan, kadang-kadang secara khusus mereka justru hanya meminta kepada orang saleh. Wa yasrakhuna bi asma'ihim, mereka memanggil nama-nama mereka. Ya Syekh fulan, ya wali fulan. Ya yasrakhuna bi asma'ihim, mereka memanggil nama-nama mereka. Wa yu'adzimunahum ta'dhima, bahkan mereka mengagungkan orang-orang saleh mereka sebagaimana, ya, mengagungkan, ya, zat yang memiliki mudarat dan manfaat. Itu seperti mengagungkan Allah. Wa yu'adzimunahum ta'dhima man yamliku ad-darra wan naf'a, mereka mengagungkan orang-orang saleh mereka itu seperti mengagungkan seseorang yang memiliki, dapat memberikan manfaat dan mudarat. Tentu tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dimaksud oleh beliau adalah sampai-sampai mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka yang telah mati, yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka beristiwasul dengan itu, ha? Seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhda'una lahum khudu'an zaidan, mereka yakhda'un, tunduk kepada mereka ketundukan yang berlebihan. Khudu'an zaidan ala khudu'ihim 'inda wuqufihim bayna 'inda rabbihim, bahkan mereka
khusyuk, tunduk, ya, ketika meminta, kita berdoa, ya, dengan kekhusyuan, ketundukan, khudu'an za'idan, melebihi kekhusyuan dan tunduk mereka ketika mereka berdoa ya, kepada Tuhan Rabb mereka. Jadi mereka lebih malah lebih tunduk, lebih khusyuk meminta kepada selain Allah daripada bagaimana mereka melebihi khusyuk mereka dan tunduk mereka ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu salat. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Di Imam Syaukani sini menggambarkan bagaimana perilaku orang-orang yang menyimpang dalam urusan tawassul ataupun istighosah ini, yaitu meminta-minta kepada orang setelah mati, bahkan melampaui hal-hal yang disyariatkan, ya, sehingga lidah mereka mengucapkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, memanggil-manggil nama mereka, ya, yasrahuna bi asma'ihim wa yud'unahum, dan mereka menyeru mereka dan mengagungkannya dan tunduk kepada, ya, mereka, melebihi tunduk mereka ketika berada di hadapan Tuhan mereka ketika solat atau berdoa, kata beliau, wa du'a itu wa yakhda'una lahum, mereka tunduk kepada orang-orang yang mereka agungkan tersebut, orang-orang yang mereka seru dari sana Allah tersebut, ya, yang mereka yakini sebagai orang soleh dan sebagainya, ya, dan keyakinan nama-nama yang bermacam-macam, dan diyakini seorang wali, ya, tuanku atau segala macamnya. Bahkan ketika mereka saat berdoa di kuburan lebih khusyuk, ya, dibandingkan ketika mereka salat di hadapan Allah SWT atau berdoa. Wahada ilam yakun syirkan, kata beliau, kalau ini bukan syirik, wala nadri ma huwa syirik. Nah, kami tidak tahu kalau apalagi yang syirik, kalau bukan ini syirik. Kata Imam Syaukani, kalau perbuatan ini bukan syirik, lalu kami tidak tahu apa yang itu maksud syirik, kalau ini bukan syirik. Wala nadri ma huwa syirku. Maka kami tentu tidak tahu, maka kalau beliau, wala nadri, maka kami tidak tahu apa itu syirik, kalau ini bukan syirik. Ini karena ada orang mengakui perbuatan ini bukan syirik, perbuatan ini adalah tawassul, ini adalah istighosah, dengan istilah-istilah yang mereka pakai untuk menamakan perbuatan syirik mereka itu, mereka bungkus dengan istilah-istilah syar'i demi melanggengkannya dan melegalkannya. Maka kata beliau, wa idza lam yakun hadza syirkun wa hadza ilam yakun syirkan, kalau ini bukanlah syirik, maka kami tidak tahu apa itu syirik, kata beliau. Ya. Wa idza lam yakun kufran falaysa fid dunya kufr. Kalau bukan perbuatan ini merupakan sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada kekufuran di dunia ini. Ya. Kalau ini tidak dianggap kufur, kalau ini tidak dianggap syirik, tidak ada yang syirik di dunia ini dan tidak ada pula kekufuran di dunia ini, kata beliau. Wa ha nahnu naqussu 'alaika adillatan fi kitabillah wa fi sunnati rasulillahi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Imam Syaukani menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dari sunnah Rasulullah SAW. Fiha al-man'u mimma huwa dun hadha bimarahil. Di dalam Al-Quran dan sunnah, kata beliau, justru terdapat larangan yang lebih rendah dari perbuatan ini. Ya. Duna hadal bimarahil. Jauh di bawah perbuatan ini sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Memuji berlebih-lebihan. Apalagi meyakini orang solehnya dapat mengetahui kebutuhan orang yang sedang meminta kepadanya, mendengar doanya, mendengar seruannya. Wa fi ba'dihā tasrīh bi annahu syirkun. Bahkan sebagian dalil-dalil, kata Imam Syaukani, nyata-nyata disebutkan itu adalah syirik. Wa binisbati ila hadzal ladzi dzakarnahu yasīru haqīrun. Padahal kalau dibanding dengan perbuatan yang kami sebutkan ini, perbuatan yang dihukum syirik itu adalah perbuatan yang sangat rendah. Tidak sampai pada tingkat yang begitu dahsyat, ya, menyeru, meyakini, mengagungkan, tunduk dan sebagainya. Summa ba'da dzalika na'udu ila kalam ala mas'alat tasu'al. Ya. Kemudian beliau setelah itu mengatakan, kita kembali akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian summa qala ba'da iddati awraqin. Kemudian dilewatkan ini berapa halaman setelah beliau mengupas dalil-dalil itu, berapa lembar dari halamannya. Wa bil jumlati fal warid an asy-syar'i min al-adillah dala ala qat'i dhara'i syirki wa hadami kulli syai'in yusilu ilaihi, kata beliau, secara umum, ya, al fal warid an asy-syar' yang terdapat di dalam ajaran agama ini adalah
Dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dharai, memutus segala hal-hal yang akan membawa kepada syirik, kesyirikan. Dharai itu adalah tindakan preventif, tindakan yang akan menimbulkan menyatukan seorang kepada kesyirikan. Itu agama sudah melarangnya supaya tidak terjadi kepada kesyirikan. Dijauh hal-hal yang akan ya, bisa menyatukan menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Sehingga Rasulullah SAW mengantisipasi hal-hal yang dharai itu. Dharai itu adalah hal-hal yang akan menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Ya. Sehingga dilarang. Seperti apa? Dilarang membangun kuburan. Ya. Dilarang apalagi menyimpan foto-foto orang soleh, memasang pajang foto-foto orang soleh. Memajang foto orang soleh kan tidak syirik. Tapi kalau diyakini, ini ada jalan menuju kesyirikan. Membangun kuburan orang soleh, itu jalan menuju kesyirikan. Sehingga agama mengharapkannya, melarangnya. Supaya tidak terjadi kesyirikan di situ. Nah, itu dharai namanya. Tindakan-tindakan preventif, perilaku-perilaku yang dilarang, walaupun dia tidak syirik itu sendiri, tapi dia akan menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Maka agama melarangnya. Ya. Dalam ungkapan, dilarang bersumpah dengan selain Allah. Ya. Dilarang menyamakan lafaz semuanya. Syi'ta wa sya'Allah. Engkau telah berkehendak dan Allah. Sya'Allah wa syi'ta. Allah telah berkehendak juga engkau. Ini kata-kata yang menyamakan Allah dan makhluk. Walaupun orang tidak meyakini benar-benar makhluk seperti Allah, tapi ini akan membawa kepada kesyirikan. Lafaz-lafaz ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik secara perkataan maupun perilaku. Ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW, Nabi SAW melarang. Walaupun Mu'adz sujudnya bukan dimaksud sujud menyembah, tapi sujud menghormati. Rasulullah mengatakan, tidak boleh hal itu. Kalau seandainya aku diizinkan memerintahkan seorang untuk sujud, tunggulah aku suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Nah, ini tindakan-tindakan preventif itu sudah keluar dari Nabi SAW. Maka ini yang dijelaskan oleh Imam Syaukani, yaitu yang terdapat dalam agama ini adalah minal adillah dalalah. Dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dharai, untuk mencegah hal-hal yang menjauh ke syirik, menjatuhkan kepada kesyirikan. Wa hadmi kulli syai'in yusilu ilaihi, dan mengharamkannya. Hadim itu menghancurkan, melarang segala sesuatu yang akan membawa kepada kesyirikan itu. Fi ghayatil kathrah, dalil yang begitu banyak sekali, kata Imam Syaukani. Ya, walau rumtu hasra dhalika la ala tamam la ja'a fi mu'allafin basitin. Kata beliau, kalau seandainya aku ingin mengumpulkan hal itu semua, ya, sungguh akan akan menghasilkan suatu karangan yang cukup lumayan besar, kata beliau. Ya. Falna tasir ala hadha miqdar wa natakallam ala hukm ma yaf'aluhu kuburiyun. Nah, kita ringkas dalam hal ini cukup semacam dalam ukuran ini saja, kata beliau, dan berikutnya kita akan menjelaskan hukum yang dilakukan oleh orang kuburiyun. Di kalimat kuburiyun ini, itu Imam Syaukani menggunakannya. Kuburiyin. Kenapa mereka sebut kuburiyin? Orang-orang yang suka beribadah mengagungkan kuburan. Bersalawat di kuburan, berzikir, bertahlil, ya, istighosah di kuburan, tawasul di kuburan. Nah, tawasul di kuburan tentu dalam arti-arti maksudnya ya menghulu dalam kuburan, membangun kuburan, bahkan kuburan dijadikan tempat yang selalu diramaikan, tidak seramainya masjid. Menganggap berdoa di kuburan lebih cepat diterima Allah, lebih cepat dikabulkan Allah daripada di masjid. Nah, ini yang diingatkan di sini, kata beliau. Ya, sekarang kita akan jelaskan hukuman menjelaskan hukum ma yaf'aluhu kuburiyun. Perilaku perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun, minal istighosa, dari beristighosa bil amwat, dengan orang yang telah mati. Ini perkataan Imam Syaukani. Ya. Nah, kemudian kata beliau, setelah itu kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun, ya, minal istighosa. Nah, ada yang salah memahami kadang-kadang ketika mereka untuk membela pendapat mereka, mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika mereka melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran akidah di kuburan, mereka justru mengambil kesimpulan yang sangat-sangat jauh dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Apa kesimpulan mereka? Oh, kalau begitu berarti tidak boleh ziarah kubur. Yang dilarang bukan ziarah kubur. Dan tidak ada ulama yang melarang ziarah kubur kecuali ya, sebagian ulama yang melihat perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan orang, sehingga belum melarang perbuatan ziarah kubur itu karena akan
dilakukan sebagaimana yang dilarang oleh Nabi SAW di awal Islam, supaya tidak mereka terbawa perbuatan-perbuatan syirik yang biasa mereka lakukan di kuburan. Maka yang dilarang adalah bukan ziarah kubur. Kemudian ketika ulama menjelaskan tujuan ziarah kubur itu bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk berdoa meminta hajat di kuburan kepada Allah. Jika dia meminta hajat di kuburan kepada Allah, perbuatan itu memang tidak syirik, tapi adalah bagian dari bid'ah. Karena itu adalah dara'i, akan membawa kepada perbuatan-perbuatan pengagungan kuburan. Sehingga diyakini berkat kuburan itulah doanya dikabulkan. Berkat ziarah itulah doanya dikabulkan. Padahal tidak ada satupun dalil. Ketika Rasulullah ditanya tentang doa yang mustajab, beliau tidak mengatakan, kalau kamu ingin mendoa mustajab, berdoalah di kuburanku. Rasulullah tidak pernah memerintahkan sahabat demikian. Atau carilah kuburan keramat, enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana supaya doanya selalu makbul, at'im mat'amaka, perbaiki apa yang engkau makan. Jangan konsumsi hal yang haram. Ya. Baik, maka wa munadatuhum liqada'il hajat, kata beliau di sini, apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun, ya, kuburiyun tadi sudah kita lihat orang-orang yang biasa berdoa, berzikir, ya, bermunajat di kuburan, bukan di masjid. Lebih khusyuk mereka beribadah di kuburan daripada di masjid. Padahal ahabbul biqa' ila Allah masajiduha. Tempat di bumi ini yang paling dicintai Allah apa? Masjid, bukan kuburan. Nah, ini bagian dari bentuk ulu mereka kepada orang saleh mereka tadi, sehingga meyakini kuburannya pun dapat sebagai tempat yang karamat, sebagai tempat yang mustajab. Nah, maka disebutlah mereka kuburiyun karena mereka ulu berlebih-lebihan di dalam masalah menyikapi kuburan orang-orang saleh mereka. Sebenarnya orang-orang Yahudi melalui mereka, ya, membangun kuburan-kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Ya. Maka oleh itu Rasulullah SAW di hari-hari, ya, berapa hari sebelum beliau wafat, menyebutkan dalam sabda beliau, la'natullahi 'alal yahud wan nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, la'nat Allah lah atas orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Baik, maka ini yang harus kita jelaskan, karena harus ini harus ditegaskan, karena inti dari dakwah Rasulullah SAW menyelamatkan orang dari perbuatan-perbuatan seperti ini yang merupakan sebab akibat yang memang pertama terjadi kesyirikan di dunia ini di masa kaum Nabi Nuh adalah berlebih-lebihannya mereka di dalam menghormati atau memuliakan orang-orang soleh mereka, sehingga mereka persekutukan dengan Allah, meyakini orang soleh mereka memiliki kedudukan yang mulia sehingga dapat memberikan apa yang diminta oleh murid-muridnya, oleh orang yang datang ke kuburan dan sebagainya. Maka beliau menyebutkan, wa natakallam ala hukmi ma yaf'aluhu al-kuburiyun min al-istighatsati bil amwat wa munadatihim liqada'i hajat. Kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun dari beristighatsah dengan orang yang telah meninggal, wa munadatihim, menyeru mereka liqada'i hajat, untuk memenuhi segala hajat mereka, wa tasyrikihim Allah, mereka mempersekutukan orang saleh itu bersama Allah, fi ba'dil halat, dalam sebagai kondisi mereka, dalam sebagian kondisi mereka. Wa ifraduhum fi bidzalika fi ba'd, kadang-kadang halat mengususkan orang saleh mereka dalam sebagian ibadah doa mereka atau munajatihim dalam seruan mereka. Jadi kadang-kadang mereka juga berdoa kepada Allah, juga meminta kepada orang saleh mereka, kadang-kadang malah ada yang terbalik. Saat kondisi mereka sedang sulit, mereka justru mereka mintanya kepada orang saleh mereka. Berbeda dengan orang musyrikin, ketika mereka dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, mereka tidak meminta kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah. Tapi mereka semata-mata mengkhususkan permohonan mereka kepada Allah. Dalam banyak ayat Allah kisahkan, ketika orang-orang musyrikin di tengah lautan menghadapi bahaya, badai, gelombang besar yang tiada yang dapat membantu mereka dalam kondisi itu, mereka yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka berdoa kepada Allah, bukan memanggil, menyeru orang-orang saleh mereka, patung-patung yang sebagai jelmaan bagi orang saleh mereka. Bukan berdoa kepada orang benda-benda mereka sekutukan bersekutukan bersama Allah SWT.
Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Bila mereka mengendarai, menaiki bahtera kapal di tengah lautan, kemudian kapal itu dalam ancaman bahaya, angin kencang, badai, gelombang besar, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah. Baik, maka beliau menyebut kadang-kadang mereka menyeru sekutu-sekutu orang-orang saleh mereka itu bersama Allah, kadang-kadang hala orang salehnya saja yang diseru, tidak menyeru Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik. Jadi kita ulang-ulang angkapan ini bahwa di mana Imam Ash-Shawqani menyebutkan ya, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh orang kuburiyun ini dari beristighasa dengan orang telah meninggal, munadatihim, menyeru mereka li qada'il hajat, untuk memenuhi hajat-hajat mereka, tasyrikihim, dan bersekutukan orang-orang saleh mereka itu bersama Allah dalam sebagian kondisi, dan sebagian kondisi malah khusus mereka hanya berdoa kepada orang saleh saja atau kepada orang yang telah meninggal, amwat ya, yang tadi disebutkan amwat, min istighasa bil amwat. I'lam anna Allah lam yab'ats rusulahu. Ah, beliau kata beliau di sini, kata Imam Syukani, ketahuilah bahwa Allah tidak mengutus rasul-rasulnya. Walam yunzil kitubahu, dan tidak menurunkan kitab-kitab sucinya. Lita'rifi khalqahu bi annahu al-khaliq lahum. Untuk memberitahu makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Dimaksud Imam Syukani apa? Bahwa misi, tugas utama para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, kepada rasul, inti dari dakwah mereka, tujuan utama dari pengutusan para rasul dan nabi itu, diturunkannya Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang lainnya, bukan tujuan utamanya memberitahu bahwa pencipta mereka itu adalah Allah. Bukan itu tujuan utamanya. Nah, kenapa tidak itu? Karena memang secara fitrah makhluk-makhluk ini tahu bahwa menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa misi utama para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan utama diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia mengesakan Allah dengan ibadahnya. Itu intinya. Mengajak manusia yang telah banyak menyimpang dalam ibadah mereka, yang mempersekutukan Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Dan ibadah itu bukan hanya salat, puasa, zakat, haji. Doa ibadah, istighosah ibadah, isti'anah ibadah, tawakal ibadah. Maka di mana kebiasaan orang-orang musyrikin, mereka menggabung antara beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syaukani, tujuan utama tidaklah Allah mengutus rasul-rasul yang mengurungkan kitab-kitab sucinya untuk memberitahu makhluk-makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Warraziq lahum, atau pemberi rezeki bagi mereka. Dan hal-hal yang serupa. Artinya sifat-sifat rububiyah Allah SWT. Fa'in hadha yuqiru bihi kullu musyrikin qabla bi'satir rusul. Kata beliau, kenapa? Karena orang musyrikin meyakini Allah sebagai pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul. Ya, sangat sedikit, bahkan segelintir manusia yang memang yakin Allah sebagai penciptanya, dan itu pun dilakukannya dalam keadaan sombong dan congkak. Sebenarnya Allah menceritakan tentang bagaimana Fir'aun sebenarnya dia menyadari dan meyakini bahwa dia bukan sebagai Tuhan. Ya, maka Allah kata wajah hadubiha wa istaqanat anfusuhum dhulman dhulman wa uluwa. Sebetulnya mereka yakin bahwa bukan Fir'aun itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Tidak ada satupun orang-orang ya, di dunia ini meyakini apa, bahwa sekutu-sekutunya itu yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Atau raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun atau Namrud, yakin bukan dia yang menciptakan langit dan bumi. Tahu dia sebenarnya. Maka oleh sebab itu secara umum orang-orang musyrikin itu sudah percaya Allah sebagai pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul.
keyakinan Allah pencipta yang memberi rezeki hidup mematikan itu diyakini oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka jawab siapa? La yaquluna, pastilah mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna Allah. Itu taukid, huruf taukid di lam taukid kemudian ditambah lagi nun taukid. La yaqulunna Allah. Sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Nah, berarti mereka tahu Allah yang menciptakan langit, tahu mereka. Lalu mereka beribadah kepada Allah, alasan mereka bukan karena perantara-perantara itu sebagai perantara-perantara itu yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka atau menciptakan langit bumi, tapi mereka menjadikan sebagai perantara untuk menyampaikan permohonan mereka. Itu dan istilah mereka, maka istilah tawasul. Itu mereka memiliki logika begini. Kalau orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah, jika mereka meminta, pasti Allah mengabulkan permohonan permintaan mereka. Karena Allah sudah berjanji, orang yang bertakwa itu akan selalu dimudahkan urusan oleh Rasulullah SAW. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan urusannya mudah. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ min amri yusra wa yatakillaha. Di antara orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan akan menjadi keurusannya mudah. Ya. Wa may yatakillaha yaj'al min amri yusra wa yatakillaha dan ayat lain Allah sebutkan wa yarzuqu min haitsu la tahsib, dan juga Allah beri dari rezeki yang ya, dari hara yang tidak dikira-kira. Wa yatakallahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan dia solusi dari segala kesulitan, ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari arah-arah yang tidak dikira-kira. Yang tanpa dia prediksi. Sangat mudah diberikan urusan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya juga mudah. Karena mereka yakin orang-orang bertakwa akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meyakini, maka oleh sebab itu jika orang-orang soleh demikian kedudukannya mulia si Allah SWT, mereka menganggap kita minta kepada orang soleh saja kebutuhan kita, biar orang soleh itu yang memintakan kebutuhan kita kepada Allah. Dan itulah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang musyrikin dahulu. Nah, itu mentransfer doa mereka dulu melalui orang-orang soleh mereka, melakukan menyeru mereka. Maka mereka meminta kepada orang-orang soleh mereka, ya, lalu mereka minta orang soleh itu menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka. Di sini ayat tadi yang tadi sebutkan itu disebutkan oleh muallif oleh Imam Asy-Syaukani di sini wala in sa'altu man khalaqa la yaqulun Allah wala in sa'altu man khalaqa samawati wal ardh la yaqulun Allah ya khalaqahunna al-azizul azizul alim ya. Dalam ayat lain jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, khala la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim, sungguh mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi itu adalah zat yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Al-Azizul Alim itu Allah SWT. Qul man yarzuku minas samai wal ardi amman yamliku sama wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayyi wa man yudubbirul amr. Ini dalam surah Az-Zukhruf ini Allah sebutkan. Siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Jika ditanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, amman yamliku sama wal absar, siapa yang memiliki pendengaran penglihatan yang diberikan kepada kalian? Wa may yukhrijul hayya, siapakah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati? Wa yukhrijul mayta minal hayy, mengeluarkan makhluk yang mati dan makhluk hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengurus semua urusan makhluk ini, yang mengatur semua urusan makhluk? Siapa? Fasayaquluna Allah, maka sungguh mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kenapa kalian tidak mau bertakwa? Artinya beriman kepada Allah. Jadi dari dalil di sini Imam Syafi'i menyebutkan bahwa misi utama para anbiya itu bukan memperkenalkan Allah sebagai pencipta, tetapi kenapa hal itu tidak dijadikan misi utama bagi para nabi? Karena semua makhluk dasarnya kata Imam Syafi'i sudah meyakini Allah itu sebagai pencipta, tapi mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka. Berikut juga Imam Syafi'i juga menukil firman Allah Subhanahu wa taala
Kulli manil ardu wa man fiha. Katakan kepada mereka orang musyrikin itu, milik siapakah bumi dan wa man fiha dan semua makhluk yang ada di dalam bumi. Di atas bumi itu. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Saya kuluna Allah. Atau saya kuluna lillah. Saya kuluna lillah. Mereka akan jawab adalah milik Allah. Kul apala tadhakkarun. Katakanlah, kenapa kalian tidak mau juga mendapat pelajaran, peringatan? Kul marrabus samawatis sab'i. Katakan, hai Muhammad, siapakah Rabb langit yang tujuh? Warabbil arshil azim. Dan Rabb memiliki arsh yang agung. Saya kuluna lillah. Mereka akan jawab milik Allah. Kul apala tatakun. Katakanlah, kenapa kalian tidak juga mau bertakwa? Kul man biyadihi malukutu kulli syai. Katakan Muhammad, siapakah di tangan yang ya ketentuan seluruh kehidupan makhluk ini? Ya. Wa huwa yujiru wa la yujaru. Dialah yang melindungi dan dia tidak butuh untuk dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Saquluna lillah, mereka menjawab milik Allah. Qul fa anna tusharun. Kenapa kalian masih berpaling? Wa li hadha najid kullama warra fil kitab al aziz fi sya'ni khaliqil khalqi wa nahyi bi mukhatabatil kuffar. Munanwinan bi istifham at-taqrir. Kata Imam Syaukani, karena inilah kita dapatkan dari setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang agung. Ketika membicarakan tentang khalqil khalq, itu pencipta seluruh makhluk. Ayat-ayat yang semirip dan semakna yang itu dalam berbicara kepada orang kafir, datang dalam bentuk pertanyaan takrir. Ya. Itu dalam pertanyaan takrir. Dalam bentuk istifham takrir. Pertanyaan yang jawabannya mereka menjawab dengan pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Seperti contoh, hal min khaliqin ghairullah. Ini kan pertanyaan yang dikemukakan kepada orang kafir, kepada orang musyrikin ketika ditanya, apakah ada pencipta selain Allah? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard? Apakah tentang Allah kalian ragu yang telah menciptakan langit dan bumi? Agar Allah takhdhu waliyan fatiris samawati wal ard? Fatiris samawati wal ard? Apakah selain Allah saya akan menjadikan mengambil penolong-penolong yang menciptakan langit dan bumi? Jadi ini istifham takriri. Dimana istifham takriri ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah mengakui apa yang ada dalam pertanyaan itu, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Aruni madza khalaqal ladina min duni. Lihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh orang-orang yang kalian sekutukan dari selain Allah. Ya. Ciptaan-ciptaan selain Allah adakah? Enggak ada. Bal ba'athallahu rusulahu, tetapi Allah mengutus rasulnya, kata Imam Syaukani, adalah wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitab sucinya, yaitu li ikhlasi tauhidihi wa ifradihi bil ibadah. Itu kunci inti dakwah para rasul. Tujuannya apa? Adalah bahwa Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitab sucinya untuk mengikhlaskan tauhid kepadanya, wa ifradihi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Itu inti dakwah semua rasul. Tugas utama para rasul. Tujuan utama turunnya kitab-kitab suci. Maka sering ya dijelaskan oleh para penceramah-penceramah dalil-dalil tentang hal ini. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wastanibut tagut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa misinya, tujuan diutusnya kepada umat tersebut seorang rasul? Ani'budullah, agar umat itu hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada tauhid. Dalam surah Anbiya Allah tegaskan lagi, Allah beri kabar kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalna min qablika min rasulin, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah seorang pun rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, fa'buduni. Bahwasanya yang kami wahyukan padanya tidak adalah rasul kami utus, ada seorang rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, kecuali yang kami wahyukan padanya adalah bahwa tiada yang berhak. Artinya wahyu-wahyu, inti utama dari apa yang Allah wahyukan kepada rasul itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kata Allah SWT kecuali aku, kata Allah SWT, fa'buduni, maka sembahlah. Itulah inti dakwah semua rasul. Inilah asas ajar Islam. Kalau orang tidak mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, maka dia tidak ada perbedaan dengan keimanan orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta saja.
Ya. Lalu beliau menukilkan bagaimana para rasul itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Sebenarnya surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf dan berapa ayat-ayat surat-surat lain, setiap nabi berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi i'budullaha malakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Ya qaumi i'budullaha malakum min ilahin ghairu. Itu di antara ungkapan para rasul. Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Semua ibadah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada yang sembahan selainnya yang berhak kalian sembah. Allah ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Istighasa, doa, merupakan doa yang wajib diikhlaskan kepada Allah SWT. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ini ayat-ayat beliau nukilkan. Hendak kalian menyembah Allah dan bertakwalah kepadanya. Wa ati'un, dan taatlah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Qalu ajitana limna'budallaha wahdahu nadhara ma kana ya'budu aba'una. Lalu orang-orang musyrikin, kenapa enggan dia menerima dakwah para rasul? Mereka berkata, qalu ajitana, apakah engkau datang kepada kami? Lina'budallaha wahdahu, hanya untuk beribadah kepada Allah semata, agar kami hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi kaumnya ini, yang orang-orang musyrikin itu, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul. Lalu mereka menjawab, ajitana lina'budallahu wahdahu. Apakah tujuan engkau datang kepada kami hanya mengajak kami untuk menyembah Allah semata? Wa nadhuru ma yakana na'budu aba'una. Apa kami, dan kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh orang-orang tua kami, oleh ayah-ayah kami, oleh nenek moyang kami, yaitu menyembah selain Allah. Berarti mereka, orang musyrikin, tahu bahwa yang mengingkari apa ini bawa oleh para rasul, bahwa hanya mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kalian mereka dan nenek-nenek moyang mereka. Ani abudullah malakum min ilahin gairu. Ini banyak sekali ayat-ayat menukilkan di oleh mu'alif di sini. Hendaklah kalian menyembah Allah, malakum min ilahin gairu, tiada bagi kalian Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Allah SWT sebut, wa iyyaya fa'budun, dan kepada aku sajalah kalian beribadah, kata Allah SWT. Banyak sekali ayat Al-Quran, dan bahkan hikmah diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karena dia ada baris, ya baris atau harakat nun di situ ada di bawah, menunjukkan ada mahzumnya ya, maf'ulun bih mutakallim, ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, kecuali untuk beribadah kepada aku semata. Wa ikhlasut tauhid la yatimu illa bi yakuna du'a kulluhu lillah. Nah, lalu saya menjelaskan satu. Mengikhlaskan tauhid la yatimu, tidaklah akan bisa terrealisasi. Mengikhlaskan tauhid tidaklah bisa terrealisasi illa bi an yakuna, kecuali hanya berdoa, atau bi an yakuna du'a kulluhu lillah, yaitu menjadikan semua doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yakuna du'u lillahi kulluh, au du'a kulluhu lillah, menjadikan doa seluruhnya hanya kepada Allah SWT. Wan nida'u wal istighasatu war raja'u, baik seruan nida wal istighasa bar istighasa war raja' berharap, wa istilabil khair memohon kebaikan, wa istifa'i syar berlindung dari keburukan, ya, hanya milik Allah, lahu, dimohon kepada Allah semata. Wa minhu, dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La li ghairihi, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala min ghairihi, juga tidak diraih dari selain Allah SWT. Beliau di sini doa, ya, semuanya, nida, istighasa, raja, meminta kebaikan, berlindung dari keburukan, semuanya itu dimohon kepada Allah SWT, bukan kepada selain Allah SWT. Lalu beliau menyebutkan firman Allah SWT, fala tad'u ma'allahi ahada, dan ma'ilain fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian berdoa, jangan kalian menyeru, jangan kalian memohon bersama Allah sesuatu yang lain. Ini lahu da'watul haq, milik Allah lah dakwah yang, doa yang benar. Waladzina'una min dunihi, lalu Allah sebutkan pengingkaran terhadap orang-orang menyeru selain Allah. Apa kata Allah? Waladzina'una min duni, orang-orang menyeru selain Allah, orang-orang berdoa kepada selain Allah. Waladzina yad'una min dunihi, orang-orang berdoa kepada selain Allah. La yastajibu lahum bisyai, tidak akan dapat memberikan bagi mereka sedikit apapun, apapun, ya. Li syai'in itu kan linakira, ya, menunjukkan tentang
sedikit li syai'in. An-nafi ba'da nakirah, iaitu li umum. Walladhi yad'una min dunihi. Maka ayat-ayat ini dihafal dan diingat-ingat agar kita tidak terjumus dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka ayat-ayat menyuruh kita untuk ikhlas ibadah kepada Allah ini harus kita hafal, supaya kita tidak terjebak dengan syubhat-syubhat yang di apa namanya paparkan ataupun di sebarkan oleh sebagian orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tadi, waladzina yad'una min dunihi, orang-orang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibu lahum bi syai, mereka-mereka yang mereka seru selain Allah itu tidak akan dapat memberikan apa-apa untuk mereka. Maka Allah katakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Ini semuanya ibadah, tawakal, doa, istighosah dan seterusnya yang tadi beliau sebutkan. Wa qad taqarra anna syirka al-musyrikin alladziina ba'atha Allahu ilaihim khatama rasulihi. Lalu Imam Syaukani menjelaskan, wa qad taqarra anna syirka al-musyrikin, sudah diakui, ditetapkan bahwa kesyirikan orang musyrikin, orang-orang yang diutus Allah kepada mereka, khatamu rasulihi, penutup seluruh rasulnya, itu Nabi kita Muhammad SAW, lam yakun li illa bi i'tiqadihim anna al-andad allati ittakhadhuha tanfa'uhum wa tadurruhum. Ya, lam yakun kata Imam Syaukani, kesyirikan orang musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain kecuali keyakinan mereka bahwa sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan-tandingan itu dapat memberi faedah dan manfaatnya dan mudarat kepada mereka, wa tuqarribu ibnallah, dan mendekat mereka kepada Allah. Jadi beliau ingin menjelaskan keyakinan orang musyrikin yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keyakinan mereka? Bahwa mereka meyakini, ya, orang-orang soleh yang mereka seru, ya, wali-wali, orang-orang yang mereka yakini hebat, memiliki karamat dan sebagainya. Apa keyakinan mereka terhadap sekutu-sekutu mereka jadikan selain Allah itu? Mereka meyakini dapat memberi manfaat untuk mereka, dapat menjauhkan mudarat dari mereka, wa tuqarribuhum ila Allah, dapat mendekatkan mereka kepada Allah, wa tashfa'uhum lahum indahu, dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ma'atirafihim bi anna Allah huwa khaliquh. Ya, ma'atirafihim artinya apa? Bersama dengan itu mereka meyakini, dan mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Ya. Allah juga yang menciptakan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu. Allah yang beri mereka rezeki. Jadi, orang-orang miskin itu meyakini Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mati ke mereka. Ya. Dan orang-orang yang mereka persekutukan dengan Allah pun mereka yakin memberi mereka rezeki juga Allah, menghidupkan mereka juga Allah, menghidupkan mati ke mereka juga Allah. Ya. Artinya apa? Bahwa mereka memiliki keyakinan tauhid rububiyah dari sisi pengesaan Allah dari perbuatan Allah, tapi mereka tidak mengesakan Allah dari segi ibadah mereka kepada Allah. Keyakinan mereka tentang Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, berizki, itu mereka miliki. Tapi perilaku ibadah mereka kepada Allah, mereka tidak mengesakan Allah dalam ibadah mereka. Maka oleh sebab itu, orang-orang musyrikin itu tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu yang menghidupkan mati mereka, menciptakan langit bumi, mereka rezeki, bukan. Tapi mereka meyakini dapat memberi manfaat, dapat menghindarkan mereka dari mudarat, dan dapat mendekatkan mereka kepada Allah, atau memberi syafaat mereka di sisi Allah, kata Imam Syaukani. Kemudian mana dalilnya? Dalil mereka adalah, tujuan mereka menyembah selain Allah itu bukan untuk bukan meyakini bahwa yang mereka sembah itu menciptakan, memberi rezeki, menghidup matikan, tidak. Hanya ingin mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi Allah mereka yakini, tapi mereka menjadikan orang-orang saleh mereka sebagai perantara yang mendekat mereka kepada Allah. Inilah syirik. Ya, mana'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Ini hujah mereka.
disebutkan Allah dalam Al-Quran, kenapa mereka berbuat syirik itu? Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka, kecuali agar mereka, orang-orang yang kami sembah itu, dapat mendekatkan kami kepada Allah. Jadi menurut mereka itu bukan ibadah. Tapi Allah katakan itulah perbuatan syirik. Ya. Mana bodohum, ini hujah mereka orang miskin itu, kami tidak menyembah mereka berhala-berhala itu kecuali tujuan mereka adalah agar orang-orang selain mereka mereka sembah itu mendekat mereka kepada Allah zulfa dengan sedekat-sedekat. Maka Allah katakan fala tajul ladzi andana wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu tanding bagi Allah sedangkan kalian sudah tahu. Ya. In kunna la fi dhalim mubin itna suwaikum bi rabbil alamin. Mereka orang musyrikin kelak di akhir mengatakan sungguh kita telah berada dalam kesesatan nyata ketika kita menyamakan ya kalian dulu ya nanti di akhirat izna suwaikum akan berkata kepada sesembahannya selain Allah kita kali ketika kami menyamakan kalian dengan rabbul alamin wa ma yu'minu aktsarum illa billah illa wa hum musyrikun wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah beriman kebanyakan mereka itu dengan Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kecuali mereka musyrik dalam imannya. Wa ma yu'minu, tidaklah beriman aktsaruhum, kebanyakan mereka billahi dengan Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka ya berbuat musyrik, berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas sebutkan, mana iman mereka yang Allah katakan wa ma yu'minu aktsaruhum ini? Itu iman mereka adalah meyakini Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki, yang hidupkan dan mematikan, yang mengatur urusan mereka. Meyakini itu iman mereka kepada Allah secara tauhid rububiyah. Di mana wahum musyrikun ini dan mereka buat syirik? Syirik mereka dalam ibadah tadi, berdoa kepada selain Allah, beristighosa kepada selain Allah, ya minta syafaat kepada selain Allah. Sebenarnya jelas oleh Imam Asy-Syaukani, itu syirik mereka. Haula'i syufa'una 'indallah. Mereka juga berhujjah bahwa orang-orang sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu ada pemberi syafaat mereka si Allah. Ini Allah sebutkan. Jadi itu hujah-hujah orang musyrikin yang masih banyak dipakai oleh sebagian orang-orang yang berbuat kesyirikan hari ini. Dengan hujah adalah sebagai syafaat, dengan hujah sebagai wasilah dan sebagainya. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, bahkan mereka mengucapkan dalam talbiyah mereka, kata Imam Syaukani, labbaik la syarika lak. Ya, aku perkenankan panggilmu ya Allah, la syarika lak, tidak sekutu bagimu. Ila syarikan huwa laka, kecuali sekutu bagimu itu tamliku wa mamalak, engkau yang memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka yakini sekutu-sekutu yang mereka sekutukan dengan Allah itu tidak memiliki apa-apa. Artinya dari siapa? Tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak memiliki apa. Justru mereka sendiri diciptakan Allah dan Allah memiliki mereka. Itu dalam talbiyah mereka, pengakuan mereka tentang keimanan mereka dalam tauhid rububiyah. Tetapi dalam ibadah mereka, illa syarikan huwalak. Itu mereka katakan, kecuali sekutu bagimu. Sekutu bagimu ini, diakui oleh mereka bahwa tidak memiliki apa-apa. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi tauhid rububiyahnya. Wa idza taqarra hadza fala syakka anna man i'taqada fi maitin minal amwat, kata Imam Asy-Syaukani. Kenapa kita selalu ingatkan Imam Syaukani supaya ini tidak disebutkan ini pendapat siapa, perkataan siapa. Yang kita nukilkan ini semua adalah ungkapan Imam Syaukani supaya tidak lagi dipelintir, dituduh, wah ini keyakinan kitabnya orang-orang yang biasa dicap oleh sebagian kelompok Wahabi. Tidak, ini perkataan Imam Syaukani. Yaitu kata beliau, apabila ini sudah ditetapkan, wa idza taqarra hadza, maka ini sudah dibukti dan dijelaskan, kata beliau, fala syakka anna man taqada, maka tidak diragukan lagi orang-orang meyakini fi maitin, terhadap orang mati, minal amwat, daripada mayat, orang-orang telah mati, atau hayyin minal ahya, atau orang hidup ya, dari makhluk hidup, annahu yadurhu aw yanfa'uhu, dia dapat memberikan mudarat atau dapat memberikan manfaat, imma istiqlalan, atau secara sendiri, aw ma'allah, atau bergabung bersama Allah ya, wa nadahu atau tawajjaha ilaihi, lalu dia berdoa, memohon, berharap kepadanya, wa istighasa bihi, atau beristighasa dengannya, fi amrin min umur allati la yaqdiru 'alaiha illa al-makhluq, dalam perkara yang tidak dimampui atasnya oleh makhluk, wa huwa lam yukhlis tauhid, maka orang ini tidaklah mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah, wa huwa lam yukhlis tauhida lillah,
maka dia belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Kalau apa? Dia meminta kepada orang mati atau orang hidup dalam perkara-perkara yang tidak boleh kecuali kepada Allah. Dalam urusan-urusan yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala afradahu bil ibadah. Dia belum mengesakan Allah dalam ibadahnya. Izi doa bi talabi usul khairi. Nah, kenapa namakan doa itu ibadah? Karena permohonan atau doa meminta diberi kebaikan kepadanya, disampaikan kebaikan kepada dia, atau ditolaknya kemudaratan darinya, huwa nau'un min anwa'il ibadah, adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Sementara ada orang-orang berupaya menafikan doa itu bukan ibadah. Loh, kalau doa bukan ibadah, terus maka sama dikatakan berarti tidak ada ibadah di dunia, tidak ada ibadah dalam Islam, karena semua inti dari semua ibadah itu bernilai doa. Maka oleh sebab itu ulama kita menyebutkan doa itu ada dua, doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah adalah kita berlakukan sholat itu doa, dalam lafaz bacaan-bacaan banyak isinya doa, dan permohonan secara umum agar sholat kita diterima juga bentuk doa. Agar dosa kita diampuni Allah dan melaksanakan sholat juga doa. Doa masalah, doa yang langsung kita mohonkan dengan lisan. Itu bedanya antara doa ibadah dengan doa masalah. Kabilah menyebutkan di sini. Ya, maka orang-orang tersebut belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah dan belum berinsyakan Allah dengan ibadahnya. Karena doa itu merupakan permintaan diberinya kebaikan dan dihindarkannya dari keburukan. Itu adalah salah satu macam dari ibadah. Nah, karena walaupun dalam 99% ibadah yang lain dia ikhlas kepada Allah, 1% satu doanya saja, 1% dari doanya kepada selain Allah, itu adalah syirik. Maka syirik yang akan berefek apa? Menghancurkan semua ibadah-ibadahnya yang lain. Lain asyrakta la batana amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, kata Allah SWT, batal semua amalanmu. Walau asyraku la haibatu anhu makanu ya'malun. Kesyirikan itu, kalau mereka lakukan, batal semua amalan mereka. Itu bahaya syirik, maka perlu kita hati-hati dalam hal ini. Fala farqa baina ayakuna hadal mad'u min dunillah au ma'ahu hajaran au malakan. Tidak ada perbedaan. Sesuatu diseru dari sana Allah itu, atau diseru bersama Allah itu, baik itu batu, atau malaikat, atau syaitan, dan sebagainya, kata beliau. Tidak ada perbedaannya. Ya, orang soleh kah, malaikat kah. Ya. Kama kana fa'lu dhalika ahlul jahiliyah. Sebenarnya ini lakukan orang ahlul jahiliyah, kata beliau. Wa baina yakuna insanan. Ya. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Baik yang diseru itu adalah batu, malaikat, atau syaitan. Sebenarnya lakukan orang jahiliyah. Ya. Atau yang diseru itu adalah manusia dari orang yang hidup atau mati. Sebenarnya ini lakukan oleh sebagian orang-orang kaum muslimin, kata Imam Asy-Syaukani. Ya. Kata beliau di sini, wala farqa baina yakuna hadzal mad'u min dunillah aw ma'ahu hajaran aw malakan aw syaitanan kama kana yaf'alu dzalika ahlul jahiliyah wa baina ay yakuna insanan min al-ahya aw al-amwat kama yaf'aluhu al-an katsir min al-muslimin katsirun min al-muslimin. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Yang diseru dari selain Allah itu atau berseru bersama Allah itu berupa batu kah? Ya, batu-batu keramat yang diyakini oleh sebagian orang-orang, atau rumah keramat, kuburan keramat, ya, atau gunung keramat dan sebagainya, ya. Banyak sekali masyarakat kita ini, ya, terperdaya dengan banyak keyakinan-keyakinan klinik dan kesyirikan khurafat dan sebagainya. Atau malaikat sekalipun, atau syaitan. Ya. Dia tidak ada perbedaan dengan yang diseru itu, baik manusia yang mati atau hidup, kata Milo. Ini bila meminta kepada manusia-manusia, makhluk-makhluk ini, hal-hal yang di luar kemampuan, yang tidak dimampui oleh makhluk, kecuali hanya Allah SWT. Sebenarnya dilakukan sekarang ini, kata Imam Syukani, kebanyakan oleh kaum muslimin. Wa kullu alim ya'lamu hadha. Setiap orang berilmu tahu hal ini, wa iqirru bihi, akan mengakuinya. Fa innal illa wahidatun, karena alasannya sama. Ya, wa ibadatu ghairillahi ta'ala, wa tashriki ghairihi ba'hu, yakunu lil hayawan kama yakunu lil jamad. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah dengan lainnya atau bersamanya. Ya. Baik disekutukan dengan binatang kama yakunu lil jamad atau dengan benda-benda mati. Walil hayy, baik orang yang hidup, makhluk yang hidup, kama yakunu lil mayt, sebagaimana bagi orang yang sudah mati. Tapi perlu kita katakan di sini, kalau orang hidup tadi di antaranya meminta hal-hal di luar kemampuannya, sebagaimana terjadi di sebagian kelompok-kelompok yang meminta, yang mengakui bahwa walinya dapat memberikan kesembuhan penyakitnya, mengetahui kondisi di mana dia sedang berada dan sebagainya.
Tetapi kalau dia meminta tawassul dengan doa orang soleh yang hidup, itu tidak masalah. Sebenarnya terjadi di masa Rasulullah SAW, demikian pula para sahabat melakukan.

mereka itu. Kenapa orang musyrik itu dituduh musyrik? Karena dia memintanya kepada benda-benda mati. Nah, kan beda antara orang soleh dan orang mati, dan benda mati, kata mereka. Nah, mereka ingin mencari argumentasi, membuat alasan, berkila. Ya. Oh, itu karena mereka dituduh musyrik, karena mereka suruh itu batu, berhala, patung. Sedangkan kita enggak, kan makhluk hidup. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah, kata mereka. Berarti kita enggak syirik. Nah, itu alasan mereka. Maka di sini kalau mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa di sana ada perbedaan antara orang meyakini terhadap patung dan berhala, ya, bahwa mereka patung dan mudarat itu manfaat dan mudarat, sama seperti ada perbedaan dengan orang meyakini terhadap orang yang mati dari Bani Adam atau hidup dari mereka. Jadi ingin bedakan mereka. Oh, enggak masalah, kalau itu kan bukan orang soleh disuruhnya, tapi patung dan batu. Kalau kita kan orang soleh, maka kalau ada orang menyangka ada perbedaan itu, kata Imam Syaukani, perbedaan antara batu patung dengan orang-orang yang hidup atau telah mati dari Bani Adam ini, ya, bahwa dapat memberikan mudarat dan manfaat, ya kedua ala, ya, amrinlah kedua dalam memberikan urusan yang tidak mampu atas kecuali Allah, faqad ghalita ghalatan bayyinan, sungguh orang yang telah keliru, telah salah dalam salah yang sangat nyata. Ghalita artinya keliru, salah yang sangat jelas sekali kesalahannya, kata Imam Syaukani. Kalau dia ingin membedakan antara orang persekutuan Allah dengan orang soleh, dengan orang persekutuan Allah dengan benda dan batu-batu. Wa qara'a ala nafsihi bi jahlin katsir. Orang yang membedakan hal itu, kata Imam Syaukani, sungguh telah mengakui atas dirinya seorang bi jahlin katsir, kebodohan yang banyak atau kebodohan yang luar biasa. Fa inna syirka huwa du'a ghairillah. Syirik itu adalah berdoa kepada selain Allah fil asya, ya, allati takhtassu bihi au i'taqada qudrah li ghairi. Sungguhnya kata syirik itu adalah doa ghairillah, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara allati takhtassu bihi, yang menjadikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini al qudrah li ghairihi, adanya kemampuan bagi selain Allah dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, atau mendekatkan diri kepada selain Allah bisyai'in mimma la taqrab bihi ila Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidaklah taqrab, yang tidak dilakukan pendekatan diri kepada kecuali pada Allah. Artinya apa? Yaitu amal-amal ibadah yang harus kita laksanakan kepada Allah SWT. Yang harus kita isahkan Allah dengan ibadah itu. Lalu juga dilakukan kepada selain Allah hal yang sama, maka itu syirik. Itu definisi syirik yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu au taqarrab ila ghairihi bi syai'in mimma yataqarrabu bihi illa ilaihi, yaitu melakukan perkara-perkara taqarrub, ya, kepada selain Allah, padahal perkara-perkara ini tidaklah dilakukan kecuali nya kepada Allah SWT. Maka dari itu Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah doa hanya khusus kepada Allah SWT. Bila dilakukan kepada selain Allah, lakukan kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Kemudian kata beliau di sini, walaysa fil mujar tasmiyatil musyrikin lima ja'aluhu syarikan bis sanam wal wasan wal ilah li ghairillah ziyadatan ala tasmiyah bil wali wal qabr wal mashhad. Walaysa fil mujar tasmiyatil musyrikin. Ya. Kesyirikan ini bukan dalam latar belakang atau dalam sekedar, ya, sekedar samanya penamaan orang musyrikin yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dari batu, berhala dan sebagainya. Ya. Itu tidaklah beda dengan nama-nama yang dipakai oleh orang-orang dengan alasan wali, kubur, masyhad. Cuma yang dilakukan oleh kebanyakan orang kaum muslimin, kata beliau. Bal hukmu wahid. Tidak ada perbedaannya. Yang dipersekutukan itu apakah batu dinamakan sebagai perbuatan syirik. Orang-orang yang menjadikan batu berhala sebagai sembahnya atau selain malaikat dan syaitan semacamnya. Ya, kata beliau, hukum sama dengan orang menyamakan, menyebutkan itu sebagai wali, batu yang disebut wali, pisau yang disebut wali, sapi yang disebut wali, ataupun manusia sekalipun disebut wali, umpamanya. Nah, ada bedanya. Penamaan itu tidak ada pengaruh dalam hukum, itu yang maksud. Hukumnya sama. Ya, baik kuburan wali, masyhad wali. Kama yafa'alu katsirun minan nas, atau katsirun minal muslimin, sebenarnya yang lakukan kebanyakan kaum muslimin, kata Imam Syaukani. Bal hukmu wahid idha hasal lima yattakid fil wali. Hukumnya sama. Apabila terdapat pada orang meyakini pada wali atau kuburan, maka yahsul liman kana yattakid fis sanam,

0: apa yang dapat, ya maka na yahsul, ya apa yang didapati bagi orang meyakini, tetap orang seperti orang ya, bahwa bila keyakinan orang meyakini kepada wali dan kuburan sebagaimana keyakinan orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, ya maka sama. Idlaysa syirku huwa al-mujarrad itlaq ba'dul asma. Kesyirikan bukan sekadar pemakaian nama semata. Ya. Ala ba'dil musamayat terhadap sebagian yang diberi nama. Kalau ini diberi nama wali tidak, kalau ini dinamakan syirik, ya, berhala. Bila keyakinan seseorang kepada wali, kepada kuburan, sama keyakinannya seperti orang musyrikin kepada batu, berhala dan sebagainya, sama, tidak ada bedanya. Itu tetap syirik. Kemudian kata beliau, bal syirku huwa an yaf'ala ghairi la syai'an yahtassu bi subhanallah. Kesyirikan itu adalah ya memberikan kekhususan, memberikan sesuatu kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik digunakan untuk menyebut sesuatu selain itu tadi, namakan ya, wali atau apapun nama-nama yang lain, fala i'tibara bil ism faqat, bukan menjadi urusan sekadar nama. Walam ya'rif hadza fa huwa jahilun. Orang yang tidak hal ini kata Imam Syukani, maka dia adalah orang bodoh. La istahiku an yukhatab bima yukhatab bihi ahlul ilm. Maka tidak perlu dia diajak berbicara, sebenarnya berbicara kepada orang berilmu. Si panjang lagi nukilan dari beliau ini. Berhubung waktu yang membatasi kita, ya, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, yaitu akidah Imam Syaukani mengenai tawasul ini. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin Anda juga bisa bertanya langsung kepada Ustaz di layanan nomor telepon 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah mendengar seorang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa neraka itu fana. Dan apakah benar beliau juga membolehkan meminta bantuan kepada jin dalam urusan yang mubah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Syukron jazakumullahu khairan, dari putra yang berada di Bandung.
0: Sebatas apa yang kita ketahui dari karang-karang Syekhul Islam itu, yang mengumpulkan para ulama-ulama yang membahas tentang masalah ini, orang ini adalah keliru ketika memahami penjelasan-penjelasan Syekhul Islam Taimiyah. Karena dalam ratusan halaman kitab-kitab beliau, beliau meyakini bahwa neraka itu tidak fana. Namun ketika beliau berdiskusi dengan orang, menjelaskan pendapat-pendapat para ulama tentang sebagian neraka, tapi surga itu enggak ada ulama yang mengingkari. Nah, beliau mengungkapkan beberapa dalil tentang hal itu. Lalu beliau tidak mengomentari dalil itu. Tapi dalam pendapat, dalam kitab-kitab lain, dalam halaman lain, beliau menjawab, menjelaskan hal itu tentang kekekalan surga dan neraka itu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah adanya fananya neraka itu bukan neraka orang kafir, tapi nerakanya orang beriman, di mana sebagian orang beriman ada yang diazab dalam neraka sebelum mereka masuk surga. Bagi pelaku-pelaku dosa besar yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT, maka dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itu penjelasan para ulama. Sudah banyak penjelasan-penjelasan ini, dan ini sudah pernah juga kita bahas waktu kita menjawab syubhat-syubhat, lontaran-lontaran, tuduhan-tuduhan terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Sudah pernah kita bahas hal ini, bahwa tidak benar pendapat itu adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa neraka itu fana. Kedua, adapun demikian pula beristi'adah dengan urusan-urusan mubah, beliau memang menjelaskan hal itu, tapi bukan berarti hal yang utama, kata beliau, seperti manusia dengan manusia lain boleh saja saling tolong-menolong dalam hal itu, jika itu beliau katakan tidak terjadi keraguan dalam melakukan hal itu. Tapi kata beliau menjelaskan juga, tidak ada satupun para nabi, para orang soleh yang menjadi jin sebagai teman untuk melakukan perkara-perkara dalam hidup mereka. Ya, biasanya orang-orang yang umum bergaul dengan jin adalah karena jin itu sifat utamanya adalah dusta dan pembohong, kemudian wujudnya bisa berubah-ubah, dan beliau juga membahas tentang hukum orang menikah dengannya sebagainya. Di antaranya adalah karena wujud jin itu bila mempelekan kepada manusia, dia wujudnya akan berubah-ubah. Maka beliau kalau dalam hal yang mubah, sebagaimana dengan semua makhluk, boleh saja kata beliau, tetapi tentu dengan hal yang tidak menimbulkan keraguan-keraguan, asumsi-asumsi yang membawa orang kepada kekufuran, kesyirikan. Tapi beliau tidak mengatakan itu perbuatannya secara hukum, ya, beliau mengatakan, tapi tanpa seperti yang dilakukan oleh orang-orang dukun, dengan melakukan ibadah-ibadah, ya, kemudian apa namanya, ritual-ritual supaya jin mendekat kepada dia, supaya jin membantu dia. Bukan itu yang dimaksud sistem temia. Yang dimaksud sistem temia sebagaimana Nabi Sulaiman mempekerjakan jin. Nah, itu mempekerjakan jin. Ya, nah, itu di antara dalil. Bukan seperti mana dipahami. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tukang sihir, dukun dan sebagainya bekerja sama dengan jin. Itu bukan hal yang mubah, tapi adalah perkara-perkara yang telah masuk ke dalam ranah keyakinan, kesyirikan dan sebagainya, dengan melakukan ritual-ritual bagaimana supaya jin itu dapat memberinya berita-berita, supaya jin mendekat kepadanya, dia harus melakukan ritual-ritual kesyirikan sehingga dia dapat berdekatan dengan jin tersebut, memberikan informasi-informasi dan sebagainya. Ini dilarang, tak ada sistem itu membolehkan itu. Di antara yang dimaksud sistem intimnya adalah itu perkara di mana Nabi Sulaiman memperkerjakan jin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Barakallah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan, halo. Ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana?
2: Saya hamba Allah dari Pariaman, Sumatera Barat.
1: Silakan langsung ke pertanyaan, Ibu.
2: Mohon bertanya, Ustaz. Kan kita pergi umrah. Dari umrah itu kita sudah pergi ke dari Madinah ke Makkah. Sudah umrah satu kali. Kemudian kita, bolehkah kita umrah sekali lagi? Misalnya dari umrah. Jadi maksudnya dalam sekali perjalanan itu kita umrah dua kali.
1: Baik.
2: Atau tiga kali.
1: Beberapa kali umrah, nah, dalam satu kali itu perjalanan, ya.
2: Nah, itu baik, yang saya tanyakan.
1: Baik. Ditunggu ya. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
0: Ada khilaf dan para ulama dalam pendapat ini, yang rajih adalah boleh selama dia kembali ke miqat. Selama dia kembali ke miqat dari miqatnya asli, jika dari Indonesia dia kembali salah satu miqat yang ada, apakah itu dari Madinah, dia dari Bir Ali, boleh saja. Yang jadi catatan yang dilarang oleh para ulama kita adalah berulang umrah berkali-kali kalau dia bukan dari miqat yang lima itu, ya, dari miqat yang bukan miqat ahli Makkah, seperti miqatnya ahli Makkah itu kan kalau umroh mereka dari Tan'im atau Jirranah, bukan itu. Tapi kalau dia memang melewati miqat, seperti dia pergi ke Taif lalu lewat dengan miqatnya ahli Syam di sana, maka mereka boleh berihram dan berumroh lagi. Itu pendapat yang kuat, ya, walaupun sebagian ulama mengatakan umroh itu hanya boleh satu kali perjalanan, nanti balik lagi ke negara baru, Allahu a'lam. Tetapi yang pendapat yang lebih kuat menurut apa yang saya baca, itu boleh saja seseorang berumroh asalkan dia dari miqat, ya, tapi bukan dari miqat ahli Makkah. Maksudnya dia berulang-ulang umroh dari Tan'im atau dari Jirranah, itu yang dilarang oleh para ulama. Tapi kalau dia pertama dia dari Makkah, umroh dari Indonesia langsung ke Mekah, kemudian pergi ke Madinah, nanti dia akan balik lagi ke Mekah, ya, sebelum berangkat ke Jeddah punya. Dia umroh dari Madinah. Wallahu a'lam, perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan karena dia umrohnya betul-betul dari miqat yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, barakallah. Demikian untuk ibu yang berada di Pariaman. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali, Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, sebenarnya cara yang tepat itu seperti apa dalam bertawasul dengan nama-nama Allah, dan seperti apa Ustaz contohnya? Mohon penjelasannya.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penanya. Ini sudah sering kita contohkan bagaimana tawasul dengan nama-nama Allah, dengan doa, bertawasul dengan amal soleh kita ataupun dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bertawasul dengan nama-nama Allah, pernah kita sebutkan contohnya seperti mana dalam surat Al-Fatihah. Ya, di mana Allah SWT mengajarkan kita bertawasul dengan nama-nama yang mulia, lalu kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Yaitu dengan memuji Allah SWT, mengagungkan Allah SWT. Baik dengan sifat rububiyahnya, dengan sifat asma' sifatnya, atau pengagungan dengan Allah SWT sesuatu yang berhak diibadat. Maka dalam surah Al-Fatihah, di awal kita sudah mengagungkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengagungan terhadap nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah, Rabb segala alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb yang maha pengasih, maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang akan yang menguasai hari kemudian, yang memiliki atau yang berkuasa di hari kemudian. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yang berkuasa di hari pembalasan. Lalu setelah itu kita baru meminta kepada Allah. Dengan itu tawasul dengan nama-nama Allah. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tawasul dengan amal soleh kita. Engkau saja, ini kan kita beribadah kepada Allah. Engkau saja yang aku sembah ya Allah. Dan engkau saja aku mohon pertolongan ya Allah. Ini dengan tawasul dengan amal soleh kita. Lalu setelah itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ini contoh jalan. Juga di Al-Quran banyak. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, kami telah beriman dengan apa yang kau turun kepada Nabi ma'anzalta. Wa taba'na rasul, dan kami telah beriman mengikuti rasul. Nah, ini nama bertawasul dengan amal soleh kita, dengan iman kita. Nah, itu. Ketika berdoa, ya Rahman, ya Karim, ya Karim, ya Ghaffar, ya Kfirli, ya Razak, antal ghani, nahnul fukara, kita minta urzukni, ya Allah, engkau yang maha kaya, dan kami adalah sangat butuh kepadamu, ya Allah. Ya. Wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau atas segala sesuatu maha kuasa, ya Allah. Maka kita minta kebutuhan kita setelah itu. Jadi memuji-muji Allah, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, menyanjung Allah, lalu kita memohon sesuai dengan sanjungan kita tadi ketika kita memohon agar diberi rahmat, beri ampunan, ya Ghafar, ya Rahim, irhamni waghfirli, nah, wahai Zat yang maha pengampun, ya Tawwab yang beri taubat, ya, terima taubat, yang maha penyayang, ya maha pengasih, ya Karim, ya. Maka lalu kita itu kita meminta, itu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawasul dengan amal soleh, dalam hadis juga ada contohnya, sebagaimana terdapat dalam hadis kisah tiga orang yang terkurung dalam sebuah gua ketika dalam perjalanan mereka turun hujan, kemudian ketika batu ada yang menutup pintu gua itu, masing-masing mereka bertawasul amal solehnya. Ada bertawasul karena dia telah mengembangkan harta dari pekerja yang belum diserahkan gajinya oleh dia, lalu menjadi berkembang biak ternak yang luar biasa, akhirnya datanglah si pekerja itu meminta, maka lalu dia bertawasul dengan amal solehnya, yang dia telah membantu harta orang ini untuk dikembangkan, lalu orang itu membawa semua hartanya tanpa memberikan hadiah apapun buat dia. Itu lagi orang berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Ketika dia sebagai pembela kambing, kemudian kambingnya satu hari itu adalah menjauh, terlambat dia pulang, dan orang tuanya telah tidur, dan dia menunggu orang tuanya bangun dengan sambil memegang susu yang mau diberikan kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang menghindari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ibadah tawassul dengan amal soleh kita. Tawassul dengan doa orang yang soleh, yaitu banyak contohnya ketika para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan. Ya, seperti Utsman bin Khumais dan seorang wanita, ya, seorang wanita yang ditimpa oleh penyakit ayan, dia meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan juga seorang buta yang minta Allah memberikan penglihatannya, Rasulullah mendoakan. Tapi tidak setelah Rasulullah wafat, lalu mereka berdoa, ya Rasulullah tolong mintakan kepada Allah, bukan begitu. Tapi Rasulullah masih hidup, dan mereka bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan langsung. Jadi bertawassul dengan doa orang soleh. Itu contoh dengan tiga bentuk tawassul yang semua ulama membolehkannya dan sepakat itu adalah tawassul yang tidak bertentangan dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukuran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz, sekaligus penutup. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah itu zikir Jibril dan apakah memang harus sering dibaca? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukuran jazakallahu khairan.
0: Wallahu a'lam. Ana tidak pernah tahu tentang ini maksud dengan zikir Jibril. Barakallahu fikum.
1: Iya, iya, nah baik. Demikian ya untuk yang bertanya dan kami mohon maaf Ustaz untuk kesempatan kali ini kami tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawabnya karena waktu yang telah disediakan sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih bagi antum yang telah bergabung dalam pelajaran kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Kita selalu diberikan oleh Allah SWT keikhlasan dan kesabaran serta keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah SWT. Apabila terima kasih kepada teman-teman di studio Cilensi dan studio Insya. Semoga Allah selalu menjaga mereka dalam kebaikan dan juga pemirsa dan pendengar semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Para pendengar azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faedah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama di dunia. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk.
1: Maka Allah berikan
0: kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita.
2: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah aina al-mutahabbuna bijalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala,

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa inna ad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM, Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تبارك وتعالى. وهذا أيها المستمعون الكرام باب عظيم فيه الحث على الكرم، والكرم اسم جامع لأبواب الخير والبر والإحسان. يدخل فيه الكرم بالبذل والعطاء، وكرم النفس بالتعفف عما في أيدي الناس، وكرم العفو والصفح عن إساءتهم. كل ذلك من المعاني التي تدخل تحت الكرم بعموم مدلولة، والترجمة فيها حث على الكرم والجود والإنفاق أي البذل في وجوه الخير ثقة بالله. والثقة لا تكون إلا بالله، وهي من التوكل، بل هي خاصة التوكل. والثقة هي اعتماد القلب، فالمؤمن ينفق ويبذل ويتصدق وهو على ثقة بالله سبحانه وتعالى أن يثيبه، وثقة بالله تبارك وتعالى أن يعوضه وأن يزيده من فضله سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده به. وقد ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من النصوص، بدأها بآيات من القرآن الكريم. الأولى قول الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا فيه شاهد للثقة بالله، أن من ينفق ينبغي أن ينفق وعنده ثقة بالله تبارك وتعالى أن الله يخلف عليه ما أنفق، بأن يعوضه خيرا وأن يثيبه أجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والثانية قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهذه الآية الكريمة فيها حث على الإنفاق وترغيب فيه، وحث أيضا على الإخلاص في الإنفاق بأن يكون ابتغاء وجه الله، وأن من أنفق مبتغيا بنفقته وجه الله فنفقته لنفسه، أي عائد خيرها وبركتها وأجرها إليه، والله سبحانه وتعالى يوفيه هذا الذي أنفقه وبذله وقدمه في سبيل الله تبارك وتعالى. والثالثة قول الله تعالى: وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي عليم سبحانه وتعالى بالذي أنفقتم وبذلتم وقدمتم، ومن لازم ذلكم الإثابة والمجازات بحسن الأجر وعظيم الثواب. وجميع هذه الآيات الكريمات كلها في الحث على النفقة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعوض المؤمن ويخلفه خيرا، ولا سيما مع الثقة بالله وحسن التوكل عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk dalam bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-60, Babul Karam wal Jud wal Infaq fi Wujuhil Khair Thiqatan Billahi Taala. Bab tentang sifat-sifat baik, sifat karam mulia, dan juga kedermawanan serta berinfak di jalan-jalan kebaikan dalam keadaan thiqatan billah, yaitu thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan bab yang agung yang memotivasi kita untuk bersifat karam, bersifat mulia. Dan al-karam, sifat al-karam dijelaskan oleh Syekh, yaitu merupakan sifat yang mencakup atau nama yang mencakup pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu ihsan. Oleh karenanya al-karam atau berbuat baik ini bisa dengan al-badhal wal-ata', dengan memberikan, dengan berinfak, atau al-karam berkaitan dengan diri sendiri, yaitu memiliki sifat mulia, tidak minta-minta kepada orang lain, tidak mengharapkan pemberian orang lain, atau al-karam bil-afu, yaitu bersifat mulia dengan memaafkan. Jika ada orang berbuat salah, maka dia memiliki sifat mulia, sifat baik, dengan memaafkan orang yang bersalah tersebut. Seluruh makna ini, ya, baik berinfak, memberi bantuan kepada orang lain, atau tidak minta-minta kepada orang lain, atau memaafkan orang yang bersalah, semuanya masuk dalam sifat al-karam. Kemudian, adapun perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah, thiqatan billah, yaitu dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-thiqah, kepercayaan, ya, tidak boleh kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bagian dari bentuk tawakal kepada Allah. Ya, bahkan merupakan tawakal yang paling, yang khusus, yaitu seorang tatkala bekerja atau berbuat, ya, atau berinfak, beramal saleh, dia harus tawakal, menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tatkala berinfak, hendaknya dia dalam kondisi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti atas infak yang dia keluarkan tersebut. Bahkan Allah akan menambah hartanya, ya, dari infak yang dikeluarkan Allah akan tambah hartanya, ya. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya. Jika hambanya bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan sesuai dengan persangkaan sang hamba. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak dalil, ya. Seperti biasa Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab-babnya dengan membawakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Kebaikan apa saja yang kau infakkan, yang kalian infakkan, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Dalam ayat ini jelas tentang seorang mukmin tatkala berinfak harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengeluarkan infaknya harus dalam kondisi beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah akan menggantinya di dunia dan juga Allah akan menggantinya pada hari tatkala dia bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Kemudian ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka untuk diri kalian. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, dan janganlah kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan dizalimi. Para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dalam ayat yang kedua ini juga ya ada dorongan dan anjuran untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkhususkan berinfak dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Tidaklah seorang berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berinfak, maka sungguhnya faedah dari infak tersebut akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada dirinya. Ya, pahala dan ganjaran akan kembali kepada orang yang berinfak itu sendiri. Allah tidak butuh dengan infaknya, tetapi akan kembali kebaikan dan ganjarannya kepada penginfak itu sendiri. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kalian infakkan. Dan kelaziman dari ilmu Allah tentang apa yang diinfakkan oleh para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas infak tersebut. Allah akan beri ganjaran. Ya, tidak ada satu infak pun yang luput dari ilmu Allah. Allah mengetahui apapun yang diinfakkan. Dan ingatlah, pasti Allah akan membalas infak tersebut. Ketiga ayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah seluruhnya berisi tentang dorongan dan anjuran untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk dalam keadaan yakin tatkala berinfak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti infak yang dikeluarkan dan Allah akan Subhanahu wa taala menambah infak yang akan dikeluarkan tersebut.
2: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها متفق عليه. معناه ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وهذا الحديث كما أنه فيه بيان لما أشار إليه المصنف وهو أنه لا ينبغي أن يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين ففيه حث عليهما، حث على الإنفاق وحث على العمل بالعلم، حيث قال في الحديث رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، أي أنه ينفقه في وجوه الخير ويبذل، ليس شحيحا أو بخيلا بل منفقا متصدقا، فمثله يغبط لأنه أحسن في استخدام المال. والرجل آخر آتاه الله حكمة، أي آتاه علما وفهما وبصيرة، فيقضي بها ويعلمها، بها أي في نفسه، ويعلمها أي الآخرين، فجمع بين العلم والعمل به والدعوة إليه. والناس في هذا المقام، مقام الحكمة والعلم، أقسام، منهم من لا حكمة عنده أصلا وهو الجاهل، ومنهم من عنده حكمة فبخل بها حتى على نفسه فلم يعمل بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها لكن لم يعلمها الآخرين، بخل على الآخرين بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها وعلمها الآخرين، وهو خير الأقسام، وهو المشار إليه في هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
3: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab yang mulia ini. Hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yaitu orang yang pertama yang boleh dihasati, yaitu seorang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia gunakan, dia habiskan hartanya dalam jalan-jalan kebaikan. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmah. Orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Maka dia berhukum dengan hikmah tersebut dan dia mengajarkan hikmah tersebut. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya, kata Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hendaknya tidak boleh seorang pun dihasati kecuali karena dua perkara ini, ya, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana menjelaskan bahwasanya tidak boleh hasad kecuali kepada dua perkara, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu tidak boleh hasad kecuali kepada orang yang menggunakan hartanya, menghabiskan hartanya jalan-jalan kebaikan, dan juga kepada orang yang diberikan ilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Maka hadis ini juga secara tidak langsung ada motivasi, memberi motivasi agar kita bisa seperti dua orang ini, ya, agar bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bisa beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Pertama di sini dikatakan fasallatahu ala halakati fil haq, yaitu seorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihabiskan hartanya di jalan-jalan kebenaran, yaitu dia gunakan hartanya di jalan-jalan kebaikan, dia bersedekah, berinfak, ya, dan orang seperti ini patut untuk kita hasad, patut untuk kita cemburu, kita ingin bisa seperti dia. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik, ya, telah bersikap baik dalam mengatur hartanya, dalam menggunakan hartanya. Tidaklah dia gunakan hartanya kecuali pada jalan-jalan kebaikan. Ini orang ini harus kita hasati. Orang yang kedua, yaitu orang yang Allah berikan kepada dia hikmah, yaitu ilmu, ya. Kemudian fahuwa yaqdi biha, dan dia menggunakan ilmu tersebut, artinya dia gunakan ilmu tersebut, dia amalkan ilmunya untuk dirinya. Wa yu'allimuha, dan dia juga ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, ya. Ini orang yang kedua yang patut untuk kita hasati. Dan kondisi manusia, kalau kita berbicara tentang masalah hikmah, ya, kondisi manusia tentang hikmah ada beberapa model. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memiliki hikmah sama sekali, asalnya tidak memiliki hikmah, orangnya orang yang jahil, tidak punya ilmu, ini model pertama. Model yang kedua, orang yang memiliki hikmah, memiliki ilmu, ya, akan tapi dia bakhil terhadap dirinya, dia pelit terhadap dirinya sampai-sampai dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, ya, tidak dia amalkan ilmu tersebut, ya, tidak diamalkan hikmah yang telah Allah berikan kepada dia. Yang ketiga, orang yang memiliki hikmah, ya, dia tidak bakhil terhadap dirinya, dia amalkan ilmu tersebut, akan tapi dia pelit terhadap orang lain, tidak dia ajarkan hikmah tersebut, tidak dia ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan jenis yang keempat, yang terbaik, model yang keempat, itu orang yang memiliki hikmah dan dia amalkan dalam dirinya hikmah tersebut, kemudian dia ajarkan kepada orang lain hikmah tersebut. Dan inilah model yang terbaik yang diisyaratkan dalam hadis, di hadis yang tadi telah kita sebutkan, yaitu kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu hikmah, orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia amalkan dalam dirinya dan dia ajarkan kepada orang lain. Inilah orang yang patut untuk kita hasati.
4: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه حث على النفقة والبذل في وجوه الخير، وأن المنفق هو الذي انتفع حقيقة بماله في الدنيا بركة وفي الآخرة ثوابا وأجرا. وفي الحديث أيضا تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تكون لدى الناس، فقال لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، فقال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، أي أن المال إن لم ينفقه آل إلى الورثة وصار من نصيبهم، وأصبحت مهمته على هذا المال الخزانة والحفظ. لكن الذي ينفق المال فإن هذا المال الذي أنفقه هو ماله حقيقة، لأنه سيجده يوم القيامة. أما إذا لم ينفق فإنه سيكون من نصيب الورثة وحظهم.
5: Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis kedua dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi?" Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi." Tidak seorang pun dari kami kecuali hartanya lebih dia sukai baginya, lebih dia sukai. Maka Nabi SAW berkata, fa inna malahu maqaddam, sungguhnya hartanya yaitu yang dia infakan, wa mala warithihi ma akhar, adapun harta ahli warisnya yaitu harta yang dia simpan tidak dia infakan. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada anjuran dan dorongan untuk berinfak di jalan-jalan kebaikan, dan sungguhnya seorang yang berinfak, yang bersedekah, dialah yang sungguhnya mengambil manfaat benar-benar dari hartanya. Dia mengambil manfaat dari hartanya di dunia dengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya tersebut, dan di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang tidak dia infakkan, sungguhnya tidak dia manfaatkan harta tersebut. Manfaat harta tersebut akan kembali kepada ahli warisnya, bukan kepada dia. Dalam hadis ini ada pembenaran atau pembetulan ya terhadap kesalahpahaman yang beredar di kalangan masyarakat. Ya, karena sebagian orang menyangka bahwasanya harta yang dia miliki adalah harta yang dia simpan. Ini pemahaman sebagian masyarakat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyukum malu warithi ahabu ilaihi min malih?" Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak seorang pun dari kita kecuali dia lebih mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, "Fa inna malahu maqaddam," sungguhnya harta seseorang yaitu harta yang dia infakkan, yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah hartanya yang hakikatnya harta yang dia ambil manfaat dari harta tersebut di dunia maupun di akhirat. "Wa mala warithihi ma akhar," adapun harta yang dia simpan yang tidak dia infakkan adalah harta ahli warisnya. Seorang tatkala berinfak dengan hartanya, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Adapun jika dia tidak menginfakkan hartanya, maka harta tersebut akan ya berpindah ke ahli warisnya, ya, sehingga apa yang dia lakukan selama ini dia simpan hartanya, sungguhnya hanya dia kumpulkan di ya berangkasnya, dia kumpulkan di gudangnya, sementara dia tidak mengambil manfaat dari harta tersebut. Adapun orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut yang dia infakkan itulah harta dia yang sungguhnya, yang dia akan rasakan manfaatnya di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وهذا فيه حث على الإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وألا يحقرن العبد من المعروف شيئا ولو كان شيئا قليلا. قال: اتقوا النار ولو بشق ثمرة. وهذا فيه أيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته وتعليمهم ما تكون بهم ما تكون به نجاتهم يوم لقاء الله سبحانه.
5: Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bishaqqi tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka jahannam meskipun dengan mensedekahkan sepotong butir korma. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Dalam hadis ini jelas ada motivasi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya seorang tatkala berinfak janganlah dia meremehkan apa yang diinfakkan. Apa yang bisa dia infakkan dia infakkan. Jangan dia meremehkan harta yang diinfakkan tersebut meskipun hanya sebutir korma, bahkan setengah dari butir korma. Dan dalam hadis ini juga penjelasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan umatnya dan berusaha mengajarkan kepada umatnya perkara-perkara yang bisa menyelamatkan umatnya dari neraka jahanam.
4: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وهذا فيه بيان ما كان نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام متصفا به من حسن الخلق وعظيم الكرم والبذل، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، أي أن كل من سأله أعطاه عطاء من لا يخاف ولا يخشى فقرا. والحديث يتضمن الحث على التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق العظيم.
5: Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu kecuali Nabi, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak. Muttafaqun alaih, ya. Artinya apa saja yang diminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam tidak pernah menolak dan selalu memberikan terhadap peminta tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berinfak dan memberikan bantuan kepada orang lain, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak seorang peminta pun. Siapa saja yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan berikan. Bahkan beliau memberi seperti seorang yang tidak pernah takut miskin, tidak pernah takut fakir sama sekali. Dan hadis ini secara tidak langsung memberi isyarat kepada kita untuk bertaasi, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak beliau yang sangat mulia, senantiasa membantu orang lain dan tidak menolak permintaan orang lain.
4: Thumma awrad rahimahullahu ta'ala hadith Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma min yawmin yusbihu al-'abdu fihi إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. وهذا فيه الحث على الإنفاق والتحذير من الشح والبخل، وأنه كل يوم ينزل ملكان يأمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، أحدهما يدعو للمنفقين بأن يعوضهم الله سبحانه وتعالى بالعوض المبارك: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلفه بعما أنفق بالعوض المبارك. ويقول الآخر أي الملك الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا دعاء على الممسكين بالتلف المهلك لأموالهم. ويتضمن الحديث البشارة العظيمة للمؤمن المتصدق المنفق، أنه يحظى بهذه الدعوة المباركة المستجابة لهذا الملك بأن يعطي الله سبحانه وتعالى المنفق خلفا. والتلف الذي يكون للممسك إما أن يكون بسرقة ماله أو احتراقه أو غرقه أو حصول أفة له، وهذا تلف حسي، أو يكون التلف تلفا معنويا بأن تنزع البركة من المال، فيكون المال عنده لكن لا يستفيد منه في حياته، فيكون مالا منزوع البركة.
5: Kemudian al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Ya, setiap pagi hari tatkala para hamba mendapatkan pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Fa yaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari dua malaikat tersebut berkata: "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Ya. Wa yaqulul akhar: Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan yang kedua berkata: Ya Allah, berikan kepada orang yang tidak berinfak kerusakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada dorongan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga peringatan terhadap orang-orang yang memiliki sifat pelit, kikir, yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap pagi hari tatkala para hamba di pagi hari, maka ada dua malaikat yang turun. Ya, selalu di pagi hari ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Salah satu dari dua malaikat tersebut berdoa kebaikan bagi orang berinfak. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi ganti yang baik bagi orang berinfak, ganti yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, "Allahumma a'ti munfikan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti yang baik kepada orang yang berinfak. Dan malaikat yang kedua berdoa keburukan bagi orang-orang yang berpelit, yang kikir, yang enggan untuk berinfak. Di mana malaikat yang kedua ini berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, ya berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang tidak berinfak atau yang pelit. Lihat dalam hadis ini ada bisyarah, ada kabar gembira bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka didoakan oleh para malaikat agar diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang penuh keberkahan. Dan yang kedua, ya ada peringatan bagi orang-orang yang pelit, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat atau malaikat mendoakan agar diberi kerusakan terhadap hartanya. Dan kerusakan yang akan menimpa orang yang pelit ini ada dua model. Yang pertama, kerusakan yang benar-benar nyata, yaitu seperti hartanya dicuri oleh orang lain, atau hartanya terbakar, harta yang dia simpan, yang dia kumpulkan terbakar, atau tenggelam dalam lautan misalnya, ya, atau terkena bencana, musibah terhadap hartanya tersebut, dan ini kerusakan yang nyata, yang nampak. Adapun kerusakan yang kedua, yaitu kerusakan secara maknawi, secara makna. Artinya hartanya ada, dia memiliki harta tersebut, dan hartanya tidak rusak, hanya saja mamzu'ul barakah. Artinya apa? Keberkahan dicabut dari harta tersebut, sehingga ya, tidak ada keberkahan dalam harta tersebut, bahkan dia tidak bisa memanfaatkan harta tersebut atau menimbulkan perkara-perkara yang buruk yang akan menimpa orang yang pelit ini.
4: Thumma awrada haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik, muttafaqun alaih. وهذا فيه الحث على الإنفاق وبيان أن الإنفاق سبب لسعة الرزق وكثرته، لأن من ينفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليه، يعوضه ويبارك له في ماله وينمي له ماله، وما نقصت صدقة من مال. ففي الحديث أن العطاء على حسب إعطاء العبد، عطاء الله لعبده على حسب عطاءه لعباد الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي.
5: Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anfiq ya ibn Adam yunfiq alaik. Yunfaq alaik, wahai anak Adam berinfaklah, maka engkau akan diinfakkan kepadamu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dorongan untuk berinfak dan penjelasan bahwasanya infak merupakan sebab dilapangkannya rezeki. Barang siapa yang berinfak untuk kebaikan bagi hamba-hamba Allah, maka Allah akan berinfak kepadanya. Allah akan berikan harta kepadanya. Allah akan menambahkan hartanya. Allah akan mengembangkan dan meluaskan hartanya. Ini jelas bahwasanya berinfak merupakan sebab datangnya rezeki. Oleh karena disebutkan dalam hadis ini, yunfaq alaik, maka Allah akan berikan rezeki dan infak kepada engkau. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas bahwasanya sikap Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada seorang berdasarkan sikap seorang hamba terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Semakin banyak seorang berinfak di jalan Allah, memberi kebaikan kepada orang lain, maka Allah pun akan semakin banyak berinfak kepada dia. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba jika hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya.
4: Thumma awrad rahimahullahu taala hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الخير ودرايتهم بتفاضل الأعمال وأنها ليست على درجة واحدة بل بينها تفاوت وتفاضل، ولهذا يكثر سؤال الصحابة عن هذا الأمر حرصا على فضائل الأعمال للقيام بها والاتيان بها والتنافس في أدائها. فها هو هذا الرجل في هذا الحديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، أي أي خصالة خير وأفضل؟ قال تطعم الطعام، وهذا فيه الحث على البذل والعطاء بإطعام الطعام ولا سيما بإعطاء الناس طعاما، والتنصيص على الطعام دون المال، لأن في بعض الأوقات المال لا ينتفع به عندما تقل الأطعمة ويقل، فيكون المال بيد الإنسان ولكنه لا ينتفع به لأن لا يوجد الطعام. فقال تطعم الطعام، تطعم الطعام أي تقدم الطعام طعاما يأكله الناس يشبع جوعتهم، فهذا من أعظم الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أعظم خصال الإسلام. والخصلة الثانية قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف ومن لم تعرف، أي أن السلام لا تقصره على المعرفة بل تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. قد جاء في حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام معناه أن الناس في آخر الزمان يقصرون السلام على المعرفة، وهذا من أمارات الساعة وعلاماتها.
5: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ayyul Islami khair?" Ya Rasulullah, Islam manakah yang terbaik? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tut'imu ta'am," engkau memberi makan kepada fakir miskin, "wa taqra'us salam," dan engkau memberi salam, "ala man arafta wa man lam ta'rif," engkau memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan semangatnya para sahabat untuk mengetahui jalan-jalan kebaikan, dan bahwasanya mereka tahu, para sahabat memiliki ilmu bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kebaikan-kebaikan itu tidak pada satu derajat, tetapi derajatnya bertingkat-tingkat. Oleh karenanya kita dapati dalam banyak hadis, banyak para sahabat yang bertanya tentang hal ini. Islam manakah yang terbaik? Iman manakah yang terbaik? Amal manakah yang terbaik? Kenapa? Karena mereka ingin tahu mana amal yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kemudian mereka akan bertanafus, mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan amalan yang terbaik untuk memperoleh ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sahabat ini. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, Islam apakah yang terbaik? Yaitu amalan apakah yang terbaik? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tut'imu ta'am," engkau memberi makanan, memberi makanan. Itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama engkau memberi makanan kepada orang-orang yang dalam keadaan lapar. Dan dalam hadis ini disebutkan khusus tentang masalah makanan. Tentunya infak yang lain pun bermanfaat. Akan tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khusus tentang masalah makanan? Karena pada saat-saat tertentu terkadang harta tidak ada faedahnya. Orang memiliki harta tapi tidak ada makanan. Yang penting adalah bagaimana makanan itu bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang bisa menghilangkan rasa laparnya, ya. Ya, kita tahu dalam kondisi sebagian bencana, dalam kondisi sebagian kondisi, terkadang harta, uang tidak ada faedahnya. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah makanan karena mereka sedang ditimpa dengan kelaparan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini menyebutkan tentang masalah makanan. Kemudian yang kedua, ya, perkara yang kedua yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Karena para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat mulia yaitu kita tidak membatasi salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Bahkan disebut dalam hadis yang sahih bahwasanya manusia di akhir zaman mereka hanya memberi salam kepada orang yang mereka kenal, dan ini merupakan tanda-tanda daripada hari kiamat. Sikap yang mulia, sifat yang mulia adalah kita memberi salam kepada siapapun orangnya, baik kita kenal maupun tidak kita kenal.
4: Thumma awrada rahimahullah haditha Abdullah ibn Amr ibn al-As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 khaslatan a'laha manihatu al-anz ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة رواه البخاري سبق بيان هذا في باب بيان كثرة طرق الخير والحديث كالأحاديث التي قبله فيه حث على الإنفاق والبذل في وجوه الخير وأن لا يحقرن من المعروف شيئا فهذه كما بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام 40 خصلة أعلاها منيحة العنز منيحة العنز أن تبقى العنز مملوكة لك لكنك تعطيها أحدا يعلفها ويستفيد من لبنها ثم يعيدها لك وهذا باب من أبواب الجنة قال إلا أدخله الله تعالى بها الجنة فلا يحقرن العبد من أمور الخير وأعمال البر عملا وإن كان في نظره قليلا فالله سبحانه وتعالى يبارك في القليل ويعظم الأجر ويعطي العطاء الجزيل
5: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Arba'una khoslatan a'laha manihatul 'anzi." Bahwasanya ada 40 perkara, ya, 40 perkara yang jika dikerjakan oleh seorang dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 40 perkara tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'laha manihatul anz. Yang paling tinggi dari 40 perkara tersebut yaitu manihatul anz, yaitu seorang dia memiliki seekor kambing, kemudian dia pinjamkan kepada orang lain untuk dirawat oleh orang lain tersebut, kemudian orang lain tersebut mengambil air susu dari perahan susu dari kambing tersebut, dia mengambil faedah dari susu kambing tersebut, kemudian nanti dikembalikan kambing tadi kepada pemiliknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya memberi dorongan kepada kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan yang kita lakukan, ya, jangan kita meremehkan sekali-kali kebaikan yang kita lakukan. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan 40 perkara, ya, 40 jalan-jalan infak, jalan-jalan kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, yang tertinggi dari 40 perkara tersebut yaitu seorang manihatul anz, yaitu seorang meminjamkan kambingnya kepada orang lain, kepada saudaranya untuk diambil susunya kemudian dikembalikan. Ini sepertinya adalah kebaikan yang disepelekan, padahal kata Nabi SAW ini yang tertinggi, bagaimana lagi dengan yang lainnya, 39 yang lainnya. Oleh karena jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan yang kita lakukan, ya, seperti kita meminjamkan kambing kita untuk dimanfaatkan susunya oleh saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengerjakan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran yang besar dan Allah akan memberi berkah terhadap infak yang sedikit tersebut, meskipun infak itu menurut pandangan kita sepele atau rendah, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar nilainya, bahkan merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
4: Thumma awrada rahimahullahu taala haditha Abi Umamah Sudai ibn Ajlan radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibn Adam innaka in tabdhul al-fadl khairul lak wa in tumsikhu sharrul lak wa la tunam على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه وصايا عظيمة جدا في باب البذل والنفقة والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك إنك إن تبذل الفضل خير لك، والمراد بالفضل أي الزائد عن الحاجة. فإذا بذلت الزائد عن حاجتك فهذا خير لك لأنك قدمت لنفسك، وفيه صلة ومساعدة ومعونة للمحتاجين، وفيه تصديق أيضا بموعود الله سبحانه وتعالى بأن يخلفك خيرا وأن يعوضك خيرا، وإن تمسكه شر لك، لأن هذا من أمارات ضعف الثقة والتوكل على الله والثقة بموعوده سبحانه وتعالى. فإن تمسكه شر لك، و

0: ثم ختم هذه الوصايا بقوله واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. وبهذا الحديث نكتفي في يومنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء.
1: Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya bani Adam, innaka an tabdhul al-fadla khairun laka." Wahai anak Adam, jika engkau menginfakkan kelebihan hartamu, maka itu lebih baik bagi engkau. "Wa in tumsikahu syarrun lak." Dan jika engkau menahannya, tidak kau infakkan, maka ini buruk bagi engkau. Wala tulamu ala kafafin, dan tidaklah engkau dicela jika engkau mengeluarkan sesuai dengan kebutuhanmu. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang di bawah tanggunganmu. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada wasiat-wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat yang pertama mengatakan bahwasanya antabdzul fadla khairun laka. Wahai anak Adam, jika engkau menginfakkan kelebihan hartamu, karena al-fadl artinya dalam hadis ini artinya harta yang berlebihan dari kebutuhan. Artinya ada harta yang kita gunakan untuk kita membeli barang-barang kebutuhan kita, untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya, kita simpan atau kita gunakan untuk diri kita, memenuhi kebutuhan kita, dan setelah itu masih ada kelebihannya. Itu yang disebut dengan al-fadl. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seorang menginfakkan kelebihan hartanya, dan itu lebih baik baginya. Karena ini menunjukkan tentang keimanannya, bahwasanya dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya dia menantikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antum sikahu syarrun laka." Adapun jika engkau menahannya, maka ini lebih buruk bagi engkau. Seorang yang tidak menginfakkan kelebihan hartanya, ya, maka ini akan buruk baginya, karena merupakan tanda lemahnya imannya, tanda lemahnya kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tulamu ala kafaf, dan engkau tidak akan dicela jika engkau tidak berinfak, karena memang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhanmu, ya, kebutuhanmu, sehingga tidak sempat untuk berinfak. Orang seperti ini tidak dicela karena dia tidak memiliki kelebihan harta, sehingga dia hanya menggunakan hartanya untuk kebutuhan dia, kebutuhan yang dia butuhkan, dan ini orang seperti ini tidak dicela dalam syariat. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabda bin ta'ul, mulailah dari orang yang di bawah tanggunganmu. Artinya jika seorang hendak berinfak, maka mulailah berinfak terhadap orang-orang yang di bawah tanggungannya, orang-orang yang di bawah pemeliharaannya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, bahwasanya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan yang berinfak itu lebih baik daripada tangan yang menerima infak tersebut. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain.
0: Wa nas'alullah azza wa jalla lana ajma'in at-tawfiq was-sadad wal-'aun 'ala kulli khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwati fillah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan.

0: di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda, memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: nakhirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: sahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu yang Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal qal iman billahi wa rasulihi qila thumma madha قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang. Tapi ternyata sumbu pendek. Ya.

0: bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang salat tapi dia riya, tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Maun Allah katakan, celaka orang-orang yang salat, apalagi tidak salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله أجمعين Satu penyakit yang ketika seseorang terjangkit penyakit tersebut maka bisa mengantarkan kepada kebinasaan dunia dan akhiratnya. Penyakit yang diwariskan oleh iblis laknatullahi alaih dan juga umat-umat terdahulu yang diminasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu penyakit yang diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar setiap orang-orang beriman menjaga dirinya dari penyakit tersebut. Itulah al-hasad, ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Ketahuilah bahwasannya setiap manusia berpotensi untuk terkena penyakit hasad tanpa terkecuali. Para ulama kita mengatakan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwasannya la yakhlu jasadun min hasad, hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat daripada penyakit hasad illa man rahima rabbuh, kecuali seorang hamba yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, hakikat hasad kata para ulama adalah karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Ketika seorang hamba merasa tidak senang atas kenikmatan yang Allah berikan kepada pihak lain, ketika seseorang merasa sempit hatinya atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan umatnya untuk menjauhi penyakit hasad tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi yang mulia, janganlah kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Janganlah kalian saling dengki, saling iri, saling hasad satu dengan yang lainnya. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang berlomba di atas jalan-jalan kebaikan. Saudaraku yang Allah muliakan, ketahuilah bahwasannya hasad adalah jalan kebinasaan dunia dan akhirat. Tidak mungkin seorang hamba akan mendapatkan kelapangan di dalam hidupnya selama dia tidak berusaha melawan hasad yang ada pada dirinya. Sebagaimana hasad akan melahirkan kezaliman, dan kezaliman akan membinasakan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kata Nabi yang mulia, tahukah kalian hakikat orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata', ya Rasulullah." Orang yang bangkrut dalam pandangan kami adalah seseorang yang tidak lagi memiliki harta benda yang sebelumnya dia miliki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya hakikat orang yang bangkrut yang sesungguhnya adalah al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat orang yang bangkrut di antara umatku adalah seseorang yang di hari kiamat nanti datang dengan membawa pahala salatnya, datang dengan membawa pahala puasanya, datang dengan membawa pahala zakatnya dan amal-amal yang lain yang pernah ia usahakan di dunia. Namun kata Nabi yang mulia, selain dia datang membawa kebaikan, dia pun datang membawa kezaliman, mencela si fulan, memukul si fulan, mengambil harta si fulan dengan tanpa hak, menumpahkan darah si fulan dengan tanpa hak. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka setiap pihak yang dia zalimi, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, diberikan kebaikan yang dia bawa di hari kiamat nanti. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dia berikan untuk setiap pihak yang dia zalimi. Fa in fanyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaih. Kalau seandainya habis kebaikan-kebaikan yang dia bawa di hari kiamat, sedangkan kezaliman yang dia lakukan belum dia selesaikan, masih banyak pihak yang mengambil hak-hak mereka atas kezaliman yang dia lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa dan kesalahan setiap pihak yang dia zalimi akan dibebankan kepada dirinya. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadhu billah. Maka saudaraku yang Allah muliakan, salat kita, puasa kita, zakat kita, amal-amal kebaikan kita belum tentu menyelamatkan jiwa kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang tidak menjaga dirinya dari menzalimi pihak lain, maka besar kemungkinan dia akan jatuh ke dalam orang-orang yang muflis di hari kiamat nanti. Dan pintu hasad adalah di antara pintu gerbang terbesar yang menggerakkan seseorang untuk menzalimi pihak lain. Saudaraku yang Allah muliakan, di antara keburukan hasad, para ulama kita menjelaskan bahwasannya penyakit hasad, sifat hasad akan menafikan kesempurnaan iman dari diri seorang mukmin. Karena hakikat keimanan mendorong seorang mukmin mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan bagi dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka ketika seseorang tidak menghendaki kebaikan bagi saudaranya, ketika seseorang menginginkan keburukan bagi saudaranya dengan hasadnya, maka dia menginginkan, maka dia berangan-angan agar kebaikan yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat semacam ini bertentangan dengan sifat iman seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hakul ukhuwah adalah seorang mukmin mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمة الإسلام أعزكم الله. Ketika hasad adalah perkara yang sangat tercela dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir, maka ada sifat dan karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimiliki oleh orang-orang beriman terhadap saudaranya. Itu sifat al-ghibtah. Al-ghibtah adalah seseorang menginginkan kebaikan sebagaimana kebaikan tersebut ada pada saudaranya dengan tanpa berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah gaya hidup para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ketika mereka melihat kebaikan pada saudaranya, maka mereka berusaha untuk berlomba di atas kebaikan tersebut tanpa berharap, tanpa berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keterbatasan mereka di dalam beramal saleh, keterbatasan harta-harta yang mereka miliki, maka mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mereka melihat orang-orang kaya mampu berbuat kebaikan dengan harta-harta mereka. Maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta mereka pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dhahab ahlud dhuthur biddarajatil ula wan na'imil muqim. Orang-orang yang berharta ya Rasulullah, mereka pergi membawa derajat yang sangat tinggi dan nikmat yang abadi, yakni kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apa sebabnya? Maka orang-orang fakir berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wala natasaddaq wa yu'tiquna wala nu'tiq. Ya Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang berharta, sebagaimana kami salat mereka pun salat. Orang-orang berharta, sebagaimana kami puasa mereka pun berpuasa ya Rasulullah. Namun di saat yang bersamaan, ketika mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, kami tidak mampu bersedekah karena keterbatasan harta yang kami miliki. Di saat yang bersamaan, ketika orang-orang kaya mampu memerdekakan hamba Allah atau budak fi sabilillah, kami tidak mampu melakukan apa yang mereka lakukan karena kekurangan harta yang kami miliki ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka zikir-zikir selepas salat yang dengannya mereka bisa mengajar saudara-saudara mereka dalam kebaikan. Dari sini umat al-Islam azakumullah bahwasanya gaya hidup para sahabat, mereka berlomba dalam kebaikan, mereka munafasah, musabaqah dalam kebaikan tanpa mengharapkan nikmat atau kebaikan yang ada pada saudaranya dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena himmah mereka adalah mencari akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kondisi kebanyakan kita di hari-hari ini, ketika perlombaan kita hanya sebatas pada perkara-perkara dunia, maka yang lahir bukanlah ghibah, tapi hasad yang tersela di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan. Allah memberikan kita taufik untuk berlomba di atas jalan-jalan kebaikan. Dan Allah menjaga hati kita dari penyakit hasad yang membinasakan dunia dan akhirat kita semuanya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyika Muhammadin warza an khulafaihi ar-rashidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati Rasulillahi ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika irhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تكن في سقر.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
6: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
5: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Bedalah nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: Fasbiru,
1: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku seiman, as-saimin was-saimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an, inilah Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka inti dan hakikat daripada diturunkannya Al-Qur'an adalah agar kita menjadikannya sebagai petunjuk. Kita pahami, kita baca, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai petunjuk kita dalam beramal dalam kehidupan dunia. Hanya saja tentu Al-Qur'anul Karim jika ingin dijadikan sebagai petunjuk, tentu tahapan awalnya adalah tentu kita baca terlebih dahulu. Kita baca, kita perbaguskan bacaannya, kita perbaiki bacaan kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang momen yang sangat penting untuk kita memperbaiki bacaan. Memperbanyak bacaan. Namun jangan lupa diiringi dengan memahami, mentadaburi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan demikian harapannya adalah kita telah berupaya untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk kita, sebagai sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi ma balaghahu juhduh hatta yatlu bihi kitabullah wa yantiqu bidzikr ila akhir kalami al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, fa'ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim, an yata'allama min lisanil arab, untuk mempelajari bahasa Arab ini, ma balaghahu juhduh, yang dapat dia sanggupi untuk dijangkau. Hatta yatlua bihi kitabullah. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i mengatakan tujuan kita belajar bahasa Arab ini adalah hatta yatlua bihi kitabullah, agar kita dengannya, dengan bahasa Arab itu kita bisa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Nah, ini adalah proses awal kita dalam mengambil hidayah dari Al-Quran. Maka di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, momen yang sangat penting untuk kita. Bagi siapa saja di antara kita yang masih belum lancar membaca Al-Qur'an, atau masih terbata-bata membaca Al-Qur'an, atau tidak memahami hukum-hukum tajwid dalam Al-Qur'an, untuk mempelajarinya. Ini adalah kewajiban setiap muslim, kata Imam Syafi'i sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan sekaligus juga kita ingin luruskan pemahaman sebagian kaum muslimin yang kurang tepat bahwasanya belajar bahasa Arab itu, yakni mereka mengatakan konotasinya adalah belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah ilmu nahwu dan sharf. Padahal tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, langkah awal kita bisa bahasa Arab itu ada dalam rangka membaca Al-Qur'an. Maka jangan lupa, jangan timpang kita sibuk belajar nahwu dan sharf, kita sibuk belajar kaidah-kaidah bahasa, tapi ketika terkait dengan bacaan Al-Qur'an kita masih belum benar. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tujuan awal bahkan pondasi awal belajar bahasa Arab itu adalah dengan dalam rangka agar kita bisa membaca Al-Qur'an, agar kita bisa tilawah Al-Qur'an dengan benar. Maka mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini, bulan Ramadan yang penuh dengan ketaatan, bulan yang penuh dengan barokah, kebaikan-kebaikan, dijadikan sebagai momen bagi kita untuk kita mulai memperbaiki di tahap awal bacaan Al-Quran kita, mempelajari kaidah-kaidah tajwidnya, memperbagus bacaannya. Karena ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan dorongan kepada kita semua untuk terus belajar, dan terus tilawah, dan terus memahami, mentadaburi Al-Quran, agar menjadikannya sebagai petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari أبو هريرة semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ya

0: bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pagaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
2: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
3: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pagaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
4: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
5: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Terus saya ya berbicara dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
1: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parungseah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
6: Ketua RW 04 Desa Parungseah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
7: Pengennya dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan PDS ya, lewat lorong-lorong tersebut. Kalau itu udah terrealisasi, insya Allah kami juga pun akan mendukung MPG yang ada di sini. Maaf, warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
6: Sementara itu, Kepala SPPG Parungseah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan pihak SPPG akan kembali menggunakan menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
8: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
9: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
1: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan, menyatakan PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
10: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
1: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
11: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2 A Cibinong.
12: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
11: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2 A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
13: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Seorang remaja berusia 14 tahun di Kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
15: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
16: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
15: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH, anak bermasalah dengan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, kita melanjutkan kajian kita قاعدة التحديث في من فنون مصطلح الحديث yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Kita lanjutkan masih di bab adab ya muhaddis dan talibul hadis. Sekarang masuk ke bab yang kelima dari kitab ini, Bayanu Turuqi Darsil Hadis. Penjelasan tentang bagaimana para ulama dahulu ya ketika membaca hadis dan mempelajari hadis. I'lam, kata beliau, anna li darsil hadis salasatu turuq 'indal ulama. Bahwa mempelajari hadis itu ada tiga cara yang ditempuh oleh para ulama. Apa saja? Yaitu awwaluha, yaitu as-sardu. Apa itu sard? An yatluwa syaikh al-musmi awil qari' kitaban min kutubi hadzal fan min duni ta'arudin li mabahithihi al-lughawiyah wal-fiqhiyah wa asma'ir rijal wa nahwiha. Yaitu seorang syekh, seorang guru hanya sebatas membaca buku, atau seorang murid ya membacakan hadis-hadis kepada gurunya tanpa ya mengetahui makna-maknanya secara bahasa ataupun faidah-faidah fikihnya ataupun juga mempelajari rijal-rijal.

Lalu ia berhenti. Untuk apa? Menjelaskan tentang makna-maknanya dulu secara bahasa Arab. Demikian pula susunan-susunan katanya yang sulit. Lalu kemudian membahas sedikit tentang sanadnya. Kemudian membahas tentang sedikit daripada fikih hadis yang terdapat dalam hadis ini. Ya. Kemudian menjelaskannya dengan penjelasan yang tidak perlu panjang lebar. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi. Nah, ini cara yang kedua. Wa tsalitsuha tariqul im'an. Cara yang ketiga yaitu tariqul im'an, cara al-im'an. Apa itu? Wa huwa an yadhkura 'ala kalimatin ma laha wa ma 'alayha. Kama yadhkuru mathalan 'ala kulli kalimatin ghoribah wa tarakiba 'awisah shawahidaha min kalami syu'ara wa akhwati tilka al-kalimah. Ya. Seorang muhaddis atau seorang yang ingin menjelaskan hadis berhenti di setiap kata daripada hadis itu. Kalau tadi ya yang kedua, setelah membacakan hadis selesai semua, lalu kemudian disebutkan makna-maknanya secara bahasa Arab, kemudian susunan-susunannya yang sulit, kemudian disebutkan tentang fawaid-fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang ketiga ini tidak, lebih panjang lagi. Bahkan setiap kalimat, setiap kata ya disyarah, disebutkan tentang kalimat ini dalam bahasa Arab bentuknya gini-gini, kemudian disebutkan syair-syair Arabnya, kemudian disertai dengan kisah-kisah dan yang lainnya. Ya. Ini tiga cara yang fahadhihi turuq hiya al-manqula an ulama'il haramain. Inilah jalan cara-cara penyampaian hadis yang dinukil dari para ulama terutama di kota Makkah dan Madinah. Qala Waliyullah Ad-Dahlawi, berkata Waliyullah Ad-Dahlawi menjelaskan tentang tata cara yang dijalankan oleh para ulama ini. Kata beliau, At-tariqul awal, ya, cara yang pertama yaitu hanya sebatas membaca hadis saja, maka ini khusus untuk al-khawas al-mutabahhirin, khusus buat orang-orang yang khusus yang ilmunya luas bagaikan samudra. Ya. Jadi mereka membaca mendengar hadis langsung faham. Jadi tidak aneh kalau mereka hanya sebatas membaca, ya, makanya disebutkan wal hafidz Ibnu Rajab. Dan beberapa para muhaddisin pernah membaca Sahih Muslim dalam selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Ya. Membaca terus, dibaca hadis satu terus, ya, sardan demikian. Karena memang ya khusus para muhaddisin, para mutabahhirin, orang-orang yang memang sangat luas keilmuannya tentang hadis. Ya, begitu mereka mendengar hadis mereka sudah mengenalnya, apalagi mereka mungkin sudah menguasai ya kitab yang akan dibacakan itu. Adapun yang kedua, kata beliau, ya, ini adalah ilal binisbati ilal mubtadiin wal mutawassitin, untuk para pemula. Ya, untuk para pemula atau orang-orang yang ya tingkat di atas pemula, maka cara yang kedua, ya, dibacakan hadis, kemudian disebutkan kalimat-kalimat yang sulitnya, dijelaskan sedikit faidah-faidah fikih yang terdapat dalam hadis itu dan yang perlu dibahas dari hadis itu, kemudian lewat, ya, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, demikian. Maka ini adalah untuk tariqatul mubtadiin. Adapun cara yang ketiga dengan penjelasan yang panjang lebar, dia menjelaskan tentang dibawakan syair-syairnya, dibawakan kisah-kisah dan yang lainnya. Kata beliau, fahadhi fahuwa tariqatul qussas al-qasidina minhu idharul fadl wal-ilm. Biasanya ini ya cara yang dilakukan oleh para orang-orang yang suka berkisah, yang tujuannya ingin memperlihatkan kelebihan dalam masalah ilmu. Walaupun tidak sebut setiap yang mensyarah dengan syarah yang panjang lebar tersebut ya dianggap demikian, tapi kata beliau rata-rata dilakukan oleh mereka. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, amtsilah man la tuqbal riwayatuhu.

ومنهم من يحدث لا من أصل مصحح. Yaitu contoh-contoh tentang perawi yang tidak diterima riwayatnya. Kata apa namanya Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Taqrib ya, dalam Tadribur Rawi ya, syarah dari At-Taqrib, la tuqbal riwayatu man 'urifa bit-tasahul fi sama'ihi aw fi isma'ihi kaman la yubali bin naumi fi sama'i minhu aw alayhi aw yuhaddith la min aslin musahhah muqabalin ala aslihi aw asli syaikhihi. Tidak diterima periwayatan orang yang terlalu longgar, terlalu menyepelekan ketika ia mendengar hadis atau memperdengarkan hadis kepada orang lain. Seperti orang yang tidak peduli ketika ia mendengar hadis atau memperdengarkan hadis kepada orang lain, dia tidur atau tidak, enggak peduli. Ya. Yeah. Atau ia membawakan hadis dari buku yang belum di apa namanya? belum ditashih, belum diluruskan kesalahan-kesalahannya. Ya, karena para ulama terdahulu ya, akhi, sebagaimana pernah kita sampaikan ya, di waktu siang mereka menulis hadis dan mencatat dari gurunya. Di waktu malam mereka ya membenarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mereka mencatat. Ya. Itu yang dilakukan oleh para ulama, subhanallah, waktu-waktunya habis untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul Islam azani Allah. Ya, maka perawi yang seperti ini kata beliau tidak diterima. Apalagi perawi yang suka tidur. Ya, di zaman sekarang masya Allah, ini banyak penuntut ilmu masya Allah datang ke majelis ilmu ya hanya sebatas apa, menghilangkan susah tidur ya, dengerin penjelasan ustadz, kebetulan ustadznya suaranya merdu ya, kemudian ada AC atau angin sepoi-sepoi, khalas ya, beberapa menit kemudian matanya sudah mulai ikhwatul Islam ya 5 watt, kemudian tidur. Bangun-bangun pas subhanakallahumma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke bab yang ketujuh, al-adab inda dzikrihi ta'ala wa dzikri rasulih sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in. Bagaimana adab kalau kita menyebutkan nama Allah, namun menyebutkan nama Rasulullah, demikian pula menyebutkan nama para sahabat dan tabi'in serta para ulama. Qala An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu likatibil hadithi idha marra dhikrullahi azza wa jal an yaktub azza wa jal au ta'ala au subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala au jalla dhikruhu au tabaraka asmuhu au jallat azamatu au ma ashbaha dharik. Disukai ya bagi mereka yang menulis hadis ataupun menulis apa saja, kalau dia menulis nama Allah atau menyebut nama Allah, hendaknya dia sebutkan setelahnya Azza wa Jal atau Allah Ta'ala atau Subhanahu wa Ta'ala atau Tabaraka wa Ta'ala atau Jalla Dhikruhu atau Tabaraka Ismuhu atau Jallat Azamatuhu ya, atau Azza wa Jal dan yang lainnya. Maka seperti ini merupakan adab ya. Kalau kita memanggil seorang raja saja terkadang kita membawa menyebut ya, apa gelar-gelar yang terpuji, tuanku, pangeran begini dan begitu, masya Allah, itu manusia ya. Bagaimana kalau kita menyebut nama Allah, maka adabnya jangan hanya sebatas Allah saja, tapi kita sebutkan Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, tabaraka wa ta'ala, atau jalla dhikruhu, jalla thana'u ya. Ikhwatul Islam azani Allah. وكذلك يذكر عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها لا رمزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما. Demikian pula ketika kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Tidak boleh ya dengan rumus-rumus, apalagi singkatan-singkatan. Ya, di Indonesia ini terkadang masya Allah banyak orang malas ya untuk menulis sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Jadi ya, singkat jadi apa? SAW. SAW. Ya, di Saudi juga sudah mulai disingkat-singkat SOD doang atau SOLAM ya. Itu semua tidak adab. Yang
yang adab kita tulis secara sempurna, ya sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yaqulu fi sahabi radhiyallahu an. Demikian pula kita katakan untuk sahabat apa? Radhiyallahu an. Kalau kita menyebutkan misalnya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Adapun sebagian orang ya terutama dari kalangan Syiah mengkhususkan ya penamaan Ali itu dengan alaihi salam atau karramallahu wajhah, maka ini tidak ada asalnya sama sekali. Ya, mereka mengkhususkan untuk Ali bin Abi Thalib, padahal yang gelar yang paling tinggi yang Allah berikan kepada para sahabat adalah radhiyallahu an. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ya, makanya kita dianjurkan kalau kita menyebut nama sahabat ya untuk kita katakan radhiyallahu an. Kullu hadha, kata beliau, fa in kana sahabiyan ibnu sahabi, kalau dia anaknya sahabat ya sahabat juga tapi anaknya sahabat, kita katakan radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab ya dua-duanya sahabat, kita katakan an adi Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya, kalau ya untuk para ulama setelahnya seringkali digunakan dengan rahimahullah. Seperti kalau kita sebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Biasanya kata-kata rahimahullah itu ya akhi digunakan untuk orang yang sudah mati. Seringnya begitu. Ya, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Ya, tidak digunakan untuk orang yang hidup, biasanya begitu. Makanya pernah ya ada orang SMS ke saya ya, kepada Ustaz Badrul Salam rahimahullah, alhamdulillah saya masih hidup, kata saya. Ya, biasanya para ulama menyebut kalau untuk yang masih hidup hafizahullah, itu sering kali digunakan demikian, wallahu alam. Ikhwatul Islam, kemudian bab yang ke-8, al-ihtimam bitajwidil hadis, yaitu ketika kita membaca hadis juga ya perhatikan makhraj-makhraj hurufnya, demikian pula panjang pendeknya. Ya, ini disebut dengan tajwid. Maka jangan kita ucapkan yang harusnya panjang dipendekkan, karena itu bisa berubah makna. Demikian pula makharijul hurufnya, walaupun memang tajwid ya, membaca hadis tidak sama dengan tajwid membaca Al-Qur'an. Ya, kalau membaca Al-Qur'an ada ikhfa, ada idgham. Kalau hadis dalam membaca hadis itu tidak berlaku. Ya. Atau dalam ada gunah yang harus di berapa ketuk gitu. Maka itu tidak berlaku pada hadis, akan tetapi untuk tajwid hadis itu berlaku dalam masalah panjang pendeknya, demikian pula makhraj-makhrajnya. Ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Faman kanat hijratuhu. Beda kalau baca Al-Qur'an. Faman kanat. Ya, maka membaca Al-Qur'an beda dengan hadis, walaupun tetap harus diperhatikan ya tajwid dari sisi panjang pendeknya, makhraj hurufnya, supaya tidak apa? Ya tidak merubah apa namanya? Makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Budairi dalam syarah beliau terhadap manzuma al-Baiquniyah, amma qira'atul hadis mujawwadatan katajwidil Qur'an fahiya mandubah. Adapun membaca al-hadis ya dengan tajwid sebagaimana membaca Al-Qur'an, maka ini disukai. Ya, kata beliau. Wa dzalika li'anna tajwid min mahasinil kalam, karena tajwid termasuk ya apa penghias ya ucapan dan termasuk bahasa Arab. Maka dari itu, kata beliau, ya sangat disukai juga kalau kita mentajwidkan ya apa namanya al-hadis. Ini adalah perkataan apa pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat ya bahwa tajwid Al-Qur'an dengan tajwid hadis itu berbeda. Ya walaupun demikian tidak mengapa kalau misalnya kita gunakan tajwid Al-Qur'an kepada hadis, itu tidak mengapa, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup dulu untuk qawaidut tahdits. Kita masuk ke silsilah al-hadis al-dha'ifah wal-mawdu'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-26, 27.
28 dan 29 semakna, itu tentang sikap keras. Karena ada orang punya keyakinan bahwa ya sikap keras itu adalah merupakan konsekuensi iman. Sehingga ya konsekuensinya apa? Orang yang kuat imannya, kuat agamanya, itu harus punya sikap yang keras. Ya. Lalu mereka berdalil dengan hadis-hadis yang mereka anggap bahwa hadis itu sahih. Di antaranya hadis yang ke-26, al-hiddatu ta'tari khiyara ummati. Sikap yang keras, ya. Kasar. Itu menghinggapi umatku yang terpilih. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Dikeluarkan oleh Tabrani dan Ibn Adi. Demikian pula jadi Al-Mukhallis dalam kitab Al-Fawaid dalam Muntaqah. Di jalan salam At-Tawil dari Al-Fadl bin Atiyah, dari Atta, dari Ibn Abbas secara marfu'. Berkata Al-Baghawi, hadis ini mungkar. Ya, kenapa salam At-Tawil ini sangat lemah? Dan ini merupakan penyakit daripada hadis tersebut. Ya. Dan salam At-Tawil ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dia dhaif, fa innahu lam yuttaham, dan dia tidak muttaham. Sehingga atas dasar ini, ya, hadis ini menjadi dhaif. Ya. Hadis ini apa salam At-Tawil ini dinyatakan juga oleh Al-Ibnu Jauzi matruk. Dan matruk itu sangat-sangat lemah ya, derajatnya. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani, hadis ini mempunyai jalan lain yang lebih baik daripada jalan yang pertama, yaitu yang dikeluarkan oleh Ibnu Mandah, Ibnu Abu Nuaim dalam kitab Akhbar Asbahan dan Al-Khatib, dari jalan Duraid bin Nafi' dari Abi Mansur Al-Farisi. Namun di dalam sanadnya ada Abu Mansur Al-Farisi, dia ya diperselisihkan akan apakah ia seorang sahabat atau tidak, sehingga hadisnya mursal. Abu Hatim berkata syaikh, Abu Ibnu Hibban berkata mustaqimul hadis, dan juga sanadnya muttarib. Maka pada waktu itu hadis ini tetap tidak terangkat ya, sehingga hadis ini dihukumi oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang ke-27, al-hiddatu ta'tari hamlatal Qur'an li'izzatil Qur'an fi ajwafihim. Sikap yang keras ya, itu menghinggapi para penghafal Qur'an karena kemuliaan Al-Qur'an yang ada pada ya hati-hati mereka. Syekh Al-Albani berkata hadis ini maudhu' palsu. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari jalan ya, dengan sanadnya dari Mu'ad bin Jabal secara marfu. Lalu berkata Wahab bin Wahab yadha'ul hadis, suka memalsukan hadis. Ya, Al-Uqayli berkata ahadithuhu kulluha batilah bawatil, semua hadisnya batil. Juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Ya, di dalam kitab Jami' As-Saghir, di mana beliau ya apa namanya membawakan hadis ini. Lalu Al-Munawi berkata di dalam sanadnya ada Wahab bin Wahab bin Kathir, di mana Wahab bin Wahab bin Kathir ini ikhwat al-Islam dikatakan oleh Ibnu Ma'in yakdzib, suka berdusta. Imam Ahmad berkata yadha', suka memasukkan hadis. Ya. Hadis yang ke-28. Al-hiddatu la takunu illa fi salihi ummati wa abrariha thumma tafi. Sikap yang keras ya, arogan yang keras itu hanya ada pada orang-orang soleh dari umatku, kemudian setelah itu redup. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu palsu. Dikeluarkan Ibnu Basyrawan ya, Ibnu Bishran dalam Al-Amali, dari jalan Bishr bin Al-Husayn dari Zubair bin Adi dari Anas bin Malik secara marfu. Dan Bishr bin Al-Husayn Al-Husayn ini ternyata kadzab, ya, tukang memalsukan hadis. Ya. Abu Hatim berkata yaktib ala Zubair, dia suka berdusta atas Zubair bin Adi. Ibnu Adi berkata yarwi Bishr bin Al-Husayn an nuskhatin mawdu'atin.

0: شبيها ب150 حديث. قال ابن هبان بشر بن الحسين meriwayatkan sebuah naskah yang palsu sekitar 150 hadis. Jadi antaranya hadis ini, ya. Maka dari itu, karena ada seorang yang tukang pemalsu hadis yang bernama Bishr bin Al-Husain, maka ya, hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang maudhu, palsu. Hadis yang ke-29, khiyaru ummati ahidda'uhum idza ghadibu raja'u. Ya, umatku yang terpilih adalah yang paling keras kalau mereka marah, mereka segera ya kembali. Artinya mereka keras, mereka marah, tapi juga mereka segera kembali. Hadis ini kata Syekh Al-Albani batil, dikeluarkan Al-Uqayli dalam Al-Du'afa, demikian pula Tamam dalam Al-Fawaid, Ibn Syadhan dalam Fawaid Ibn Qani, dari jalan Abdullah bin Qumbur, ya, dan Abdullah bin Qumbur haddathani Abi, dari Ali secara marfu', dan Abdullah bin Qumbur ini ya dikatakan oleh Al-Azdi tarakuh, para ulama meninggalkannya. Al-Dhahabi mengomentari ya hadis ini khabarun batil. Ini adalah khabar yang batil dan disetujui oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini ikhwatul Islam azan ya Allah. Terlebih ya, sifat hiddah adalah sifat yang tidak disukai kecuali keras dalam artian berpegang dalam agama yang kuat. Adapun ya sikap keras dalam artian ya kasar, arogan, maka ini ya perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula disukai oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Ya, sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan sifat tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali ia akan mengotori dan merusaknya. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa sifat lembut justru menghiasi. Maka dari itu ya akhi ya azan ya Allah, kalau kita lihat orang yang ilmunya luas ya soleh, tapi kalau kasar pasti orang tidak akan suka kepada dia. Makanya Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau hai Muhammad, ya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala hai Muhammad, dengan rahmat Allah lah ya kepada engkau hai Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalaulah kamu bersikap kasar, ya, arogan, niscaya mereka akan lari dari sekeliling kamu. Jadi ya akhi, ya hadis tentang masalah bahwa orang yang beriman itu atau orang yang kuat berpegang kepada agama konsekuensinya harus keras, ya tidak. Ya justru ya kelemah lembutan itu adalah sifat orang yang berilmu. Ya, semakin seseorang itu luas ilmunya, semakin kasih sayangnya ya besar dan semakin kelembutannya luar biasa. Lihat saja Rasulullah, manusia yang paling berilmu tentang Allah dan tentang agama Allah. Maka beliau orang yang paling lemah lembut, beliau yang paling sabar menahan kemarahan dan yang lain. Ya, Allah Rabbul Alamin, pencipta makhluk yang ilmunya sangat luas luar biasa. Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Kenapa? Karena ilmu. Makanya ya sifat rahmat, kasih sayang dengan ilmu itu selalu digandingkan dalam Al-Qur'an. Ya Allah berfirman, ya alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekeliling arasy, mereka bertasbih memuji Rabbnya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, wahai Rabb kami, sungguh luas rahmat dan ilmu-Mu. Ya, ini menunjukkan ya, justru orang semakin berilmu, semakin beriman kepada Allah, semakin kasih sayang, semakin lembut, semakin ya, jauh dari sifat kasar, keras, ya. Kalau maksudnya keras di sini berpegang dalam agama, artinya kita harus berpegang kepada kebenaran. Naam, kita harus berpegang sekuat mungkin. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum, saya kira cukup ya apa yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Kita buka tanya jawab. Naam.
1: Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Badru Salim telah menjelaskan bab dalam kitab Mustalahul Hadis dan beberapa hadis yang dhaif yang disebutkan. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Dan kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung. Silakan di line telepon 021 823 6543. Untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan kembali di 0819 896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita angkat dari penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silakan di line telepon 021 823 6543. Baik, halo. Silakan. Baik, kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan berkenaan dengan gelar radhiyallahu ta'ala anhu atau adab dalam menyebutkan nama sahabat dan Rasulullah Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya lafaz radhiyallahu anhu adalah merupakan perkara yang diada-adakan karena tidak kita dapatkan generasi setelah sahabat menyebutkan nama sahabat dengan radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Ikhwatul Islam, ini perkara yang sudah disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman, dan ini sudah menjadi ijma' mereka. Ya, dari zaman ke zaman mereka selalu menyebut, ya, ketika menyebut sahabat itu dengan ucapan radhiyallahu anhu. Maka mungkinkah para ulama bersepakat di atas kesesatan? Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Maka dari itu, ya akhi, azani Allah wa iyyakum, ya, karena ini merupakan kesepakatan dan ijma', maka hujah kita adalah ijma', ya, para ulama. Nah.
1: Baik. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan dari telepon. Halo. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Salam di Cibitung.
1: Silakan.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini saya mau nanya, ibu saya kan baru meninggal. Sedangkan dalam puasa Ramadan punya utang 7 hari. Yang lebih baik apakah fidyah atau saya yang membayarkan kodonya? Gitu aja.
0: Baik. Meninggalnya kapan, Pak?
2: Pas hari Jumat.
0: Di bulan Ramadan?
2: Ya, enggak. Di habis Lebaran.
0: Setelah Lebaran, ya.
2: Ya.
0: Dan sebelumnya sakit waktu Ramadan itu?
2: Ya, sakit.
0: Sehingga tidak bisa berpuasa?
2: Kira-kira punya 7 hari. 7 hari, ya.
0: Oh, iya.
2: Iya, ada. Itu aja,
1: Ustaz,
2: ya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Afif.
0: Yang saya tahu dari fatwa dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yaitu dibayarkan fidyah. Ya. Dibayarkan fidyah, Allah alam.
1: Baik. Kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan berikutnya di 021 823 6543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Ustaz, dari Ibu Wati di Bekasi.
1: Silakan, Ibu Wati.
3: Ustaz, kalau kita membeli emas umpamanya 2,5 gram, itu perlu dizakatkan apa gimana, Ustaz? Padahal yang ada ini kan dalilnya emas itu sekitar 1 tahun lamanya seberat 85 gram. Tapi kalau kita cuma beli 2,5 gram itu dizakatkan apa gimana itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu Wati. Silakan.
0: Iya, insyaallah Ibu sudah tahu jawabannya. Ya, karena ibu sudah menyebutkan tadi bahwa yang namanya emas kan harus 85 gram, yaitu nisabnya, kemudian ditunggu 1 tahun. Berarti konsekuensi ilmu ibu adalah apa? Konsekuensinya kalau kurang dari itu tidak wajib zakat, Bu. Ya, Allahu a'lam. Nah.
1: Demikian, Ibu Wati. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dengan Yusuf di Gorontalo.
1: Ahlan, Pak Yusuf, silakan, Pak.
4: Iya, assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Iya, saya mau tanya, Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya kepada Ustaz mengenai kedudukan hadis man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. menurut Ustadz hadis ini batil dan telah dibatilkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kemudian dalam pertemuan sesudahnya, Ustadz pernah menjelaskan Rasulullah pernah berkata kepada Anas, "Wahai anakku," sebutannya kepada Anas, "Wahai anakku, apabila engkau mampu memasuki waktu pagi dan waktu sore dalam keadaan tidak dengki kepada seorang pun, maka lakukanlah. Dan sesungguhnya itu adalah sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia cinta padaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku dalam surga." Bagaimana hadis yang Ustadz jelaskan sebelumnya dan hadis yang dari Anas ini? Kemudian yang kedua, apabila nama Rasulullah disebut, kita wajib bersalawat. Nah, lafaz salawat bagaimanakah yang pantas, yang sesuai contoh yang kita ucapkan? Mohon maaf Ustaz, hanya itu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Yusuf, silakan Ustaz.
0: Lafaz salawat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, yang paling bagus adalah di yang dibaca oleh kita pada waktu tahiyat. Ya. Yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini lafaz yang sempurna. Maka kalau kita ucapkan lafaz tersebut secara sempurna, maka itu yang lebih baik lagi. Namun kata para ulama, tidak mengapa mencukupkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada nabi dan ucapkanlah salam. Maka tidak mengapa ya dicukupkan dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang disebutkan oleh bapak tadi, yaitu hadis Anas, "In qadarta an tusbih wa tumsi laisa fi qalbika ghisli ahadin fa'al ya bunai." Ya, kalau kamu bisa masuk di waktu subuh atau di waktu sore dalam keadaan hatimu tidak ada rasa dengki, maka lakukanlah hai anakku. Hadis itu dhaif, ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga akan kedhaifannya. Ya. Dan lanjutan hadis itu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Ya, dinyatakan hadis ini dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bisa dirujuk dalam silsilah hadis dhaifah nomor 4538. Ya, Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, dan hadis sebelumnya juga batil, Ustaz.
0: Iya.
1: Keterangan demikian Pak Yusuf di Gorontalo mudah-mudahan bisa difahami. Kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pernyataan dari sebagian dai bahwasannya para sahabat atau tabi'in dan atba'ut tabi'in, para ulama yang dikenal kesalehannya, bukan menjadi ukuran atau telah ukur dari sebuah kebenaran, Ustaz. Bagaimana pernyataan ini? Apakah ini bisa dibenarkan, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Subhanallah. Ini perkataan tanpa ilmu. Bagaimana tidak? Bukankah yang telah menjadikan para sahabat sebagai tolak ukur kebenaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri? Ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, "Sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah kulluhum fi an-nar illa wahidah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, kata Rasulullah. Siapa mereka? Humul jamaah. Dalam riwayat Abu Daud dengan ya, dan hadis itu hasan dan dihasan oleh Syekh Salim bin Idal Hilali, ya, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya. Bahkan para sahabat sendiri menyuruh untuk mengambil dari mereka para sahabat Rasulullah. Berkata Abdullah bin Mas'ud sebagai dikeluarkan Ibnu Battah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah fa innahum abarrun nasi quluban wa amaquhum ilma wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya qauman ikhtarahum Allahu lis suhbati nabiyyi." Kata beliau, siapa di antara kalian ingin mengambil contoh? Ambillah contoh dari para sahabat, karena mereka orang yang paling dalam ilmunya, yang paling apa baik hatinya, yang paling lurus jalannya, dan paling ringan apa namanya bebannya. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis ya menegaskan itu? Beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, itu para sahabat. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Ibnu Qayyim ya di dalam kitab beliau menjelaskan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in tentang wajibnya rujuk kepada para sahabat dan bahwasanya para sahabat adalah merupakan standar dalam menilai kebenaran. Beliau berdalil di antaranya dengan surat Al-Baqarah. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli, dengan seperti, amantum bi seperti apa yang kalian imani. Kata Ibnu Qayyim, kalian di sini khitabnya langsung kepada para sahabat. Artinya kalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani wahai para sahabat, dan iman itu berupa apa? Keyakinan di hati, perkataan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Ya, maka kata Allah, apa faqad ihtadaw, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling dari apa? Dari apa yang diimani oleh para sahabat. Seperti apa yang diimani oleh para sahabat, apa yang terjadi? Ya, fa innama hum fi shiqaq, mereka akan senantiasa berselisih dan bercerai-berai. Tegas sekali Allah menyebutkan. Ya, bukankah Allah sudah ridha kepada para sahabat? Maka keridhaan para sahabat itu sudah mencukupi kita, bahwasanya Allah ridha kepada agama dan pemahaman mereka. Ya, oleh karena itu para ulama semua, dan ini merupakan ijma, kesepakatan seluruh ulama dari zaman ke zaman, untuk kembali kepada apa namanya para sahabat. Imam yang empat menegaskan, ini dia Imam Malik rahimahullah. Ya, beliau berkata, lan yasluha amru hadhil umma illa bima salaha bi awwaluha. Tidak akan becus ya urusan ulama umat-umat ini kecuali yang dengan cara apa? Mengikuti perkara generasi yang pertamanya. Ya, Al-Imam Abu Hanifah berkata, "Idza jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza jaa 'anil sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Fa idza jaa 'an ghairihim fahum rijal wa nahnu rijal." Kalau datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata saya. Dan kalau datang dari para sahabat Rasulullah, maka di atas kepala dan mata saya. Tapi kalau datang dari selain itu, maka mereka laki-laki, aku pun laki-laki, kata Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah termasuk tabi'in. Berkata Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i subhanallah, madhabnya begitu kuat membela madhab para sahabat Rasulullah. Ya, beliau berkata ketika memuji para sahabat, ya qad athnallahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat fi kitabihil karim, di dalam Al-Quran yang mulia. Kemudian beliau berkata, ya, kata beliau, wahum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin wastimbatin, mereka para sahabat di atas kita. Ya, yang mengatakan ini Imam Syafi'i, mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, istimbat. Lalu beliau berkata, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana li wa aula wa aula indana li min ara'ina li anfusina, pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad apalagi, akhi, dalam kitab beliau As-Sunnah berkata, usmin usuli sunnati indana at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulillah. Bahkan ya, mazhab yang kelima dalam dunia Islam yang disebut dengan mazhab Zahiri, ya, pentolannya Ibnu Hazm dalam kitab beliau, ya, yang terkenal dalam ilmu usul fikih Ihkamul Ahkam, saya lupa, beliau membahas khusus tentang kewajiban mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah menegaskan, beliau berkata, "I'lam annal Islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduma illa bil akhar fa minas sunnati luzumul jamaah." Ya. Wal asasul lati tubna alaihi al-jama'ah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunnati wal jama'ah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada, kata beliau. Ketahuilah, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Tidak mungkin berdiri salah satunya tanpa yang lainnya. Di antara termasuk yang sunnah adalah berpegang kepada al-jama'ah. Dan asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah adalah para sahabat Rasulullah. Mereka lah ahlus sunnati wal jama'ah. Siapa, kata beliau, yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Ya akhi, ya. Kemudian di zaman ini muncullah orang-orang yang tidak mengetahui kedudukan para sahabat. Muncullah orang-orang yang menganggap dirinya ilmunya lebih tinggi dari para sahabat, dari para ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia musibah besar. Lalu kemudian menganggap para sahabat tidak perlu diikuti. Katanya para tabi'in tidak perlu diikuti. Kalau para sahabat tidak perlu diikuti, bukan jadi sebuah standar dalam menilai sebuah kebenaran, siapa lagi yang akan kita jadikan standar, ya akhi? Makanya Abu Zur'ah menegaskan, ya siapa saja yang menikam para sahabat, ketahuilah sebetulnya mereka ingin menikam Islam. Kenapa? Karena mereka para sahabat yang menyampaikan Islam kepada kita. Kalau mereka berhasil menikam para sahabat, berarti mereka pun akan mudah menikam Islam itu sendiri. Sallallahu salamat wal afiyah.
1: Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Dan demikian bagi para pendengar yang banyak bertanya berkenaan dengan hal ini, mudah-mudahan jawaban dari Ustaz dapat mematahkan subhat-subhat dari orang-orang yang jahil. Demikian dan jazakallah khair. Kami akan angkat kembali pertanyaan berikutnya berkenaan dengan beberapa derajat hadis, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan derajat hadis, barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama dan membawa kemaslahatan diikuti maka berpahala, dan bila membawa kemudharatan maka berdosa. Disebutkan hadis ini riwayat Imam Muslim, dan kami terima dari seorang dai yang menyampaikan di salah stasiun televisi dari Abdurrahman di Bekasi. Jazakallah khair.
0: Tidak demikian yang dilafadzkan oleh dibawakan Imam Muslim dalam sahihnya. Justru di dalam sahih Muslim itu dengan lafaz man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa, ya, yang memberikan memulai sebuah sunnah yang baik, ya, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya, ya, tanpa dikurangi daripada dari pahala mereka sedikit pun juga. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang membuat atau memulai sebuah sunnah yang buruk, artinya tata cara yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Ya. Itu yang saya ketahui dalam Sahih Muslim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di dalam Sahih Muslim di bab al-hath ala sadaqah, anjuran untuk bersedekah. Demikian pula di dalam Sahih Muslim juga, ya, di bab man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah, itu dengan lafaz man sanna fil islami sunnatan hasanah fu'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqus min awzarihim syai'. Maka dari itu tambahan yang dibawakan oleh si khatib yang memberikan maslahat ini adalah tambahan dari dia sendiri yang tidak disebutkan dalam riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, ya akhi azani Allah wa iyyakum, kata para ulama, terkadang sebuah perbuatan bid'ah dianggap maslahat oleh sebagian orang, tapi tidak melihat ya mudarat di samping itu. Padahal tidak setiap yang kita pandang maslahat itu boleh dalam Islam. Seperti misalnya arak dan judi ada padanya kemaslahatan, tapi Allah mengatakan bahwa kemudaratannya lebih besar. Maka dari itu, ya akhi azani Allah wa iyyakum, ya, coba antum tanya kepada orang tersebut Sahih Muslim nomor berapa, di bab apa, ya, supaya jadi jelas. Sebab yang saya pernah mempelajari Sahih Muslim dalam lafaz hadis-hadis tersebut dalam Sahih Muslim, itu yang saya ketahui. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair. Demikian, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan derajat hadis. Masih dalam derajat hadis. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya tentang hadis dari Abu Hurairah di mana beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban karena sesungguhnya uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Barang siapa yang beruban atau berusia lanjut dalam keadaan Islam, maka dengan sebab uban itu Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya satu kebaikan, menghapus darinya satu dosa, dan menaikkan baginya satu derajat." Disebutkan hadis riwayat Ibnu Hibban. Bagaimana tentang derajat hadis ini, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, ya, tentang hadis tersebut, yaitu larangan mencabut uban, ya. Ada memang lafaz-lafaz lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Adapun dengan lafaz tadi, ya, la tantifu asyaib, jangan kalian mencabut uban, juga itu ada lafaz tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, di dalam Sahih Jami' Shaghir di nomor 13420, di mana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Umar, "La tantifu syaib ma min muslimin yashibu syaiba fil Islam illa kanat lahu nuran yaumil qiyamah." Jangan kalian mencabut uban, karena tidaklah seorang muslim ya beruban di dalam Islam kecuali akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Ya, di sini menunjukkan makruh. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan makruh mencabut uban, ya. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, bukan mencabut uban tapi merubahnya. Yaitu dengan cara apa? Disemir. Dan menyemir rambut, ya, yang terutama yang sudah beruban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali, ya, akhi. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda pada waktu itu beliau melihat ayah Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah, yaitu kepalanya itu sudah putih, maka Rasulullah bersabda, "Ghayyiru hadza bisyai." Coba rubah warna apa rambutmu itu. Wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Itu dalam riwayat Muslim. Ya. Bahkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka tidak menyemir rambut mereka. Ini menunjukkan bahwa menyemir rambut adalah merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Itu dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad, "Ghayyiru syaib wala tashabbahu bil yahud wan nasara." Jauhi oleh kalian rubahlah uban kalian dengan warna lain, dan jangan menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini, ya akhi, penekanan kepada kita, terutama mereka yang sudah beruban, ya, segera semir rambut mereka. Biasanya Rasulullah SAW menyemir dengan hina dan katam, ya, menghasilkan warna merah kecoklatan biasanya. Maka itu tidak apa-apa. Ya, jangan antum malu, wah nanti disebut gaul. Karena kebetulan para pemuda, ya, lagi nyemir rambutnya, ya, kelihatan gaul. Ya, kita niatnya jangan untuk gaul, tapi untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena pahalanya besar, dan itu juga untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah.
1: Jazakallah khairan atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum kita angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Hasna di Bekasi. Ustaz, dalam Sahih Muslim nomor 2755, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang bersemangat untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka niscaya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya." Bagaimanakah penjelasan daripada makna hadis tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Hadis itu, ya akhi azanillahu iyakum, ya, jelas sekali maknanya. Kalaulah, ya, seseorang mengetahui bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga pada waktu itu menimbulkan rasa takut. Yang kedua, dia akan terus ingat dosa-dosa. Ya, dosa-dosa dia terlalu banyak, sementara dibandingkan dengan nikmat Allah, tak ada, ya, tidak apa-apanya. sudah nikmat itu terus mengalir kepada dia setiap detiknya, setiap menitnya, ya. Nikmat tak pernah ada habisnya. Sementara itu ia suka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu, ya akhi, ketika ia melihat ya api neraka dan bagaimana keras azabnya, ya, dan ini menunjukkan bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu menimbulkan keputusasaan terkadang. Ya, makanya kata para ulama, rasa takut itu harus diimbangi dengan rasa harap. Sebab ketika rasa takut itu menguasai ya relung hati seorang hamba, maka pada waktu itu sering kali menimbulkan keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak benar. Maka dari itu, ya Rasulullah menyebutkan setelahnya, kalaulah orang-orang kafir mengetahui apa bagaimana kenikmatan ya, yang ada dalam surga, masya Allah, ya, maka tidak ada lagi rasa ketakutan, harapnya terlalu tinggi dan sangat berharap sekali. Maka dari itu, keseimbangan dua ini harus ya, antara rasa takut dengan rasa berharap itu harus diseimbangkan, kata para ulama, supaya apa? Supaya kita tidak menimbulkan keputusasaan pun dengan rojak dan terlalu besar harapan kita akhirnya malah melecehkan maksiat. Maka dari itu, ya Allahu a'lam, hadis ini tegas menjelaskan tentang bagaimana kerasnya siksa Allah dan bagaimana nikmatnya surga. Namun tentunya dalam kehidupan kita dan praktek kita dalam kehidupan sehari-hari harus menyeimbangkan antara takut kepada api neraka dengan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Jazakallahu khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Baik, terputus, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Masih dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis, Anda bisa bertanya berkaitan dengan pembahasan kita siang hari ini, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Pak Yusuf ya?
4: Ya, mohon maaf ya, kembali dengan Yusuf dari Gorontalo.
1: Baik, silakan, Pak.
4: Ya, ini agak sedikit keluar dari tema Ustaz. Tetapi di sini yang jadi fenomena, di sini ada satu masjid yang sholat Idul Fitri pada hari yang sebelumnya, yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah hari Selasa. Kemudian jamaah yang tidak sholat pada hari itu meminta agar kembali dilaksanakan sholat di hari Rabu. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya? Saya mengatakan saya belum bisa menjawab karena kasus seperti ini saya belum pernah temukan hingga zaman kini. Jadi mohon penjelasan bagaimana Ustaz yang terjadi di tempat saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Yusuf.
0: Coba diulangi.
1: Baik. Pertanyaan dari beliau adalah ketika penetapan, ada dua penetapan hari raya, yang hari Selasa kemudian melaksanakan salat Idul Fitri, kemudian bagi mereka yang mengikuti keputusan pemerintah agar salat diadakan kembali saat di hari tersebut, maka bagaimanakah hukum dua perayaan seperti ini, atau dua salat Idul Fitri mungkin dalam satu tempat atau satu masjid di mana hari sebelumnya dilaksanakan, hari keduanya juga ingin kembali juga untuk dilaksanakan bagi mereka yang mengikuti ketetapan pemerintah?
0: Sebetulnya sudah saya jelaskan ya pada malam Id kalau tidak salah ya, ketika di waktu subuh ya menjelang berbuka, tentang hujah-hujah kenapa kita harus mengikuti pemerintah, dan bahwasanya kalaupun pemerintah salah maka mereka yang menanggung dosa ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda apa namanya, salluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum walaihim. Mereka sholat mengimami kamu ya, apabila mereka benar sholatnya maka mereka dapat pahala dan kamu pun mendapatkan pahala, dan kalau mereka salah sholatnya maka kamu mendapatkan pahala mereka yang menanggung dosa ya. Dan sudah kita sebutkan hujah-hujahnya ya, hadis-hadisnya, demikian pula perkataan para ulama tentang masalah itu, mungkin bisa Bapak rujuk ya di ketika ceramah itu. Allahu a'lam. Naam.
1: Baik, demikian Pak Yusuf, bisa disimak kembali kajian atau rekaman dari pembahasan berkenaan dengan penetapan Idul Fitri, ya Anda bisa menghubungi Radio Roja di 021-823-3661 atau bisa melihat di website kita. Demikian dan jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon berikutnya dari Bapak Asadi di Bogor. Silakan Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ini Ustaz, masalah sahabat tadi Ustaz ya. Kan kalau dilihat dari kualitas batu kan beda-beda ya Ustaz. Ada yang sangat bagus, ada yang apa gitu ya. Nah sekarang apakah semua sahabat itu kategorinya itu sudah di seperti yang Allah sampaikan, Allah puji gitu Ustaz ya. Allah kan memuji sahabat-sahabat, seluruh sahabat gitu. Tapi kan dari sisi kualitas itu kan pasti berbeda. Nah ini tolong mohon penjelasan terkait dengan sahabat, apakah sahabatnya juga yang ya katakanlah mungkin berbeda ya kualitasnya dengan pada saat kita sekarang, atau yang sangat itu yang sangat rendah lah gitu kualitasnya. Itu semua yang dikatakan yang dipuji Allah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Asadi. Tafadhal Ustaz.
0: Tidak ragu lagi Pak, derajat ilmu para sahabat berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Dan perlu Bapak ketahui, ya, tidak semua sahabat berbicara tentang ilmu. Dan tidak setiap sahabat dinukil ilmu dari mereka. Makanya, kalau Bapak lihat jumlah sahabat itu lebih dari 10.000, lebih dari 20.000 orang. Tapi yang meriwayatkan hadis, ya, mungkin ya jumlahnya hanya 5.000 orang. Itu pun juga yang paling banyak meriwayatkan hadis hanya beberapa orang sahabat saja. Yang paling banyak Abu Hurairah, ya setelahnya Anas bin Malik, ya kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lain. Makanya ya kalau kita perhatikan dan Bapak mempelajari kitab-kitab para ulama, kita lihat bahwa para sahabat yang suka berfatwa dan dinukil fatwa-fatwa mereka itu tidak semua sahabat. Ya. Makanya kalau Bapak baca misalnya kitab I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim menjelaskan siapa saja para sahabat yang dinukil fatwa mereka. Ya, dan sering mereka itu diambil sebagai rujukan dalam fatwa. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau ada seorang sahabat berpendapat dengan sebuah pendapat dan pendapat itu diketahui oleh sahabat yang lain, nah ternyata sahabat yang lain, padahal perkataan pendapat sahabat ini masyhur di kalangan mereka, tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka kata Imam Syafi'i, fahuwa hujjatun indana, maka itu adalah hujjah di sisi kami. Kenapa? Karena ketika para sahabat diam dan tidak mengingkari perkataan sahabat ini, itu menunjukkan akan ijma' sukuti, ya, yang dikenal dalam ilmu apa istilah ilmu usul fikih demikian. Kemudian yang ketiga, Pak, bahwa kalau terjadi perselisihan para sahabat, bagaimana? Maka ketika para sahabat berselisih, tetap kita rujuknya kepada Al-Qur'an dan hadis, kan, dan kita lihat siapa argumen mereka yang paling kuat dalam masalah ini. Makanya yang menjadi apa namanya pembahasan kita yang harus kita pahami, kapan kita mengikuti pemahaman para sahabat? Yang pertama, ketika para sahabat berijma. Yang kedua, ketika ada seorang pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan daripada sahabat yang lain. Ya. Dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, pendapat tersebut masyhur di kalangan sahabat yang lain dan tidak ada pengingkaran, maka ini jelas hujjah. Keadaan yang kedua, pendapat sahabat tersebut tidak masyhur di kalangan sahabat yang lain, tapi itu pendapat seorang sahabat, namun kita tidak mengetahui adanya sahabat lain yang mengingkari. Maka kata Imam Syafi'i, ya, beliau merojihkan bahwa itu pun menurut kami hujjah juga. Ya. Akan tetapi sekali lagi Pak, tidak setiap sahabat dinukil ilmu dari mereka. Hanya sahabat-sahabat saja yang diberikan oleh Allah kedalaman ilmu dan fatwa yang banyak dinukil dan tertera dalam kitab-kitab mereka. Makanya kalau Bapak berkata kepada saya, ada sahabat yang barangkali ya nilai keilmuannya sangat rendah, maka kita katakan mereka yang nilai keilmuannya rendah ternyata tidak pernah kita mendengar bahwa mereka itu ya dinukil ilmu dari mereka. Ya, maka dari itu juga sulit untuk mengukur bagaimana tingkat keilmuan, walaupun para ulama yang mengklasifikasi, ya, para ulama sahabat siapa saja, yang pertama Khulafaur Rasyidin, itu jelas masuk dalam mujtahid, ya, para

0: Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, ya, supaya Bapak bisa mengetahui apakah dinukil dari ilmu dari mereka atau tidak. Ya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustalah Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
11: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah. Radio Roja, Kakoncara, di Jomantara, Katresna, di Marcapada. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
0: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. karena ada orang yang salat.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تريبت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
2: karena ada orang yang sholat tapi dia riya, tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat,
1: apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan.
2: Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya.

0: rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati, dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi.

0: rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
4: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: القراءات القراءات القراءات.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: In
1: Roja TV, saluran di ruang Al-Quran dan kajian Islam. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: wa sahbihi wa mawala. Jamaah Pusdai yang semoga dimuliakan oleh Allah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari Jumat sore ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan ini kembali kita akan mengkaji kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid dengan judul pembahasan Malaikat Pun Takut Kepada Allah. Kami harapkan jamaah yang telah hadir di masjid bisa merapat ke depan, dan bagi Anda sahabat Roja di rumah silakan untuk mempersiapkan diri untuk menyimak kajian ini, dan juga Anda dapat bertanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk berikutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal, masykura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain serta para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Kita sedang membahas bagaimana sikap para malaikat ketika mendengar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Saking ta'zim, mengagungkan Allah dan takut kepada Allah, para malaikat pun sampai pingsan. Sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih. Ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhu dzalik." Apabila Allah telah menetapkan satu urusan di langit, yang dimaksud urusan di sini memberikan wahyu, menginformasikan apa yang akan terjadi besok. Setiap hari Allah menetapkan takdir untuk besok. Itu yang disebut dengan takdir yaumi, takdir harian. Allah berfirman, "Kulla yaumin huwa fisya'an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Setiap hari Allah sibuk menetapkan ini itu untuk esok hari. Dan ketetapan takdir yaumi ini menginduk kepada takdir azali, tidak akan berbeda. Jadi Allah berbicara kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya tentang apa yang akan terjadi esok. Maka darabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat sampai mengepak-ngepakan sayapnya karena tunduknya kepada firman Allah. Ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhum, seolah-olah rantai besi yang jatuh ke atas batu yang keras. Kebayang bunyi gemerincing atau bergemuruhnya itu. hatta idza fuzian qulubihim, sampai ketika Allah mencabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Sebelumnya itu ketika Allah berfirman, malaikat itu jatuh pingsan. Setelah itu siuman, sebagaimana hadis yang berikutnya nanti. Begitu siuman, masih rasa takut. Allah mencabut rasa takut itu dari hati-hati para malaikat. Berkata para malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa sih yang dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah? Qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Dijawab, kebenaran. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Wa mustariqus sam'i hakada. Ba'duhu fauqa ba'd. Maka terdengarlah apa yang diucapkan, diobrolkan oleh para malaikat di langit tentang apa yang akan terjadi esok, terdengar oleh jin pencuri penguping berita. Dan para jin yang menguping berita itu hakadha ba'duhu fauqa ba'd. Imam Sufyan yang meriwayatkan hadis ini mendemonstrasikan dengan kedua tangannya, ditumpuk satu sama lain di atas yang lainnya. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sa'ir awil kahin. Jadi si jin itu mencuri dengar berita dari bumi sampai ke langit, bertumpuk satu sama lain sampai ke langit. Ini perkara gaib disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh difahami oleh otak. Iya gitu, jin kayak begitu. Iya, harus yakin. Karena sumbernya valid. Sumbernya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak akan mungkin berdusta, wahyu ini. Nah, jadi bertumpuk satu sama lain, yang paling atas mendengar kalimat yang dibicarakan oleh para malaikat di langit, lalu disampaikan kepada yang bawah terus, sampai disampaikan ke tukang sihir atau ke dukun. Farubama adrokahu shihab qabla ayulqiyah. Kadang-kadang sebelum disampaikan ke dukun atau ke tukang sihir, para jin itu sudah keburu dikenai dengan panah-panah berapi dari langit. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu, kadang-kadang keburu disampaikan dulu ke dukun atau ke tukang sihir sebelum terkena panah api tersebut. Sempat sampai dulu ke dukun. Terus fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Satu berita, satu kalimat benar dibumbui dengan ratusan kalimat dusta. Fayuqal alaysa qad qala lana yaum kadza wa kadza? Bukankah telah dikatakan hari ini akan terjadi begini begini begini? Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sami'ahu minas sama. Lalu ternyata benarlah, terbuktilah satu kalimat yang dia curi dengar dari langit tadi. Ini yang menjadi penyebab kadang ramalan dukun bisa benar mungkin, tapi ratusan kata-kata dustanya. Inilah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fassara al-ayata sabiqah, falyuqbalu qawlu man yufassiruha bitafsirin akhar, li'anna a'zama yufassiru bihil Qur'an ba'dal Qur'an at-tafsir bis sunnah. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat dengan penjelasan beliau dengan hadis. Maka tidak lagi diterima penafsiran lain, karena seagung-agung penafsiran Quran adalah dengan Quran, baru setelah itu dengan sunnah. Dan ini termasuk tafsir Quran dan dengan sunnah. Kedua, anna qada Allahi azza wa jalla naw'an wa sabaqal hadith an dhalik fi qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hadis ini pun nerangkan bahwa qada Allah ada dua jenis. Hadis ini kan menyatakan idza qadallahu al-amra, bila Allah telah menetapkan satu urusan, ketetapan itu disebut qada. Qada ini ada dua jenis dan sudah kita terangkan di bab-bab awal ketika menerangkan ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan sebuah ketetapan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ketika menjelaskan ayat ini kita sudah terangkan qada Allah ada dua. Pertama qada syar'i, kedua qada kauni. Qada syar'i itu ketetapan Allah berupa syariat agama ini. Perintah dan larangan Al-Quran dan As-Sunnah itu qada syar'i. Qada ketetapan Allah berupa syariat. Kedua qada kauni. Qada kauni itu ketetapan Allah berupa takdir. Dua-duanya, baik qada berupa syariat ataupun berupa takdir, itu Allah yang tetapkan. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga, anna kalam Allah laisa kasautil silsilatil madrubah alal hajaril amlas. Lianna sifatihi azza wa jalla majhulatul kaifiyah kaifiyah lana ma'lumatul ma'na fahiya laha kaifiyah lakinnaha majhulatul kaifiyatu lana wa innama fi tashbih lima yusibu qulubal malaikati minal faz'. Hadis ini menerangkan bahwa kalamullah suaranya tidak seperti suara jatuhnya rantai besi kepada batu yang keras. Karena apa? Kalamullah itu sifat Allah. Kaifiat dan hakikat sifat Allah majhul. Majhul itu misteri. Kita tidak tahu bagaimana kaifiat yang sebenarnya. Cuma maknanya terfahami. Tapi hakikatnya bagaimana kita enggak tahu. Semua sifat Allah begitu. Allah mendengar, Allah melihat. Kita tahu makna mendengar, makna melihat, tahu maknanya. Mendengar itu idrakus saut. Mampu menangkap suara itu mendengar. Atau kalau bahasa kita mampu menangkap gelombang suara. Itu makna mendengar. Alat pendengarannya makhluk berbeda-beda. Kalau kita ada telinga, ada gendang-gendang gitu kan. Dengan ini kita bisa menangkap suara. Begitu cara kita mendengar. Lain lagi dengan umpamanya belalang. Belalang punya telinga. Saya enggak memperhatikan, tapi kayaknya enggak ya. Dia mampu menangkap gelombang suara dengan apa alatnya? Bukan dengan telinga, mungkin dengan yang di antene di kepalanya, itu alatnya. Cara menangkap gelombang suara berbeda dengan kita. Ikan di lautan, punya telinga? Tidak. Bisa menangkap gelombang suara? Konon kiloan meter lumba-lumba bisa mendengar suara di lautan. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas begitulah cara dia mendengar. Beda dengan belalang, beda dengan kita. Makhluk dengan makhluk, cara hakikat mendengarnya berbeda. Apalagi dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana cara melihat mendengarnya Allah? Wallahu a'lam.

ambruk sehingga menimbulkan bunyi seperti jatuhnya rantai besi ke atas batu-batu. Jadi yang dimaksud dengan seperti jatuhnya rantai besi ke atas batu bukan suara kalamullahnya, tapi suara kepakan malaikat yang mengepakan sayapnya lalu terjatuh. Itu maknanya. Poin keempat. Annal ulama ikhtalafu. Hal kana jinnu yurmauna bisyahab qabla bi'thatin nabi sallallahu alaihi wasallam au innama rumu biha hinama bu'ithu. Para ulama ikhtilaf, apakah jin ketika mencuri dengar berita di langit sudah dilempari dengan panah-panah berapi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah hanya dilempar setelah Nabi diutus? Dulu sebelum Nabi diutus, apakah dilempar ketika mau mencari dengar berita dari langit? Ulama ikhtilaf. Ada dua pendapat. Pertama, wal adillatu tadullu ala annahum kanu yurmauna qabla bi'thatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqtin duna waqtin wa fi makan duna makanin akhar. Dalil-dalil yang ada menunjukkan para jin juga dilempar dengan panah berapi sebelum Nabi diutus, tapi hanya di waktu tertentu, tapi tidak di waktu yang lain. Hanya di tempat tertentu, tapi tidak di tempat yang lain. Tidak setiap saat gitu. Dalilnya adalah surah Jin. Dalam surah Jin ayat 9 Allah menyatakan, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam famay yastamil an yajid lahu shihabar rasada. Berkata para jin, sesungguhnya dulu kami duduk-duduk di tempat-tempat duduk untuk mencuri dengar berita dari langit. Dari dulu, maka siapa orang yang mencuri dengar berita dari langit sekarang, maka dia akan memperoleh anak-anak panah berapi yang selalu mengincar. Ayat ini mengisyaratkan dulu mah tidak ada anak panah yang mengincar. Sekarang kok jadi ada. Terus dalam ayat ke-8-nya, wa anna lamasna sama fawajadanaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Kami dulu bisa menyentuh langit. Itu kata jin. Kami dapati langit itu dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang ketat dan panah-panah berapi. Itu dulu. Ini menunjukkan dari dulu panah berapi ini sudah ada. Dan disebut muliat yadullu ala anna jin fisabiq qabla bi'thatin nabi sallallahu yurmauna fi waqtin duna waqtin. Disebut langit itu dipenuhi oleh penjaga yang ketat dan panah-panah berapi menunjukkan sebelum diutusnya Nabi para jin dilempar hanya di waktu tertentu, tapi tidak di setiap waktu. Dalam surah As-Saffat ayat ke-8, wa yukdzafuna min kulli janib. Sekarang mereka itu dilempar dari semua arah. Fafuhima annahum kanu qabla dzalik yukdzafuna min janib duna janibin akhar wa yadullu lahu ma jaa inda muslim. Dari ayat ini difahami para jin dulu dilempar hanya dari satu arah.

0: tapi tidak dari arah yang lain. Adapun setelah Nabi diutus, dilemparnya dari seluruh arah. Jadi sebelum Nabi ada pun, para jin itu sudah dilempar dengan anak panah yang berapi, tapi hanya dari satu arah. Punten Ikhwan, ini diarahkan ke yang lain, dingin. Nah, syukran zakallah. Ditunjang atau didukung penjelasan ini dengan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis ini dikatakan, Rumya bin Najmin fastanar. Faqala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumya bimithli hadza?" Di zaman Nabi ada bintang yang bergerak, bersinar. Oleh Nabi dan para sahabat dilihat. Di atas langit ada seperti meteor gitu bergerak. Berkatalah Nabi SAW, apa yang kalian katakan dahulu di zaman jahiliyah bila ada bintang yang dilempar seperti ini? Ini menunjukkan zaman baheula juga di zaman jahiliyah sudah ada kejadian itu. Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, kunna naqul wulidal lailah rajulun azim wa mata rajulun azim. Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dulu kami suka berkata, begitu ada bintang yang bersinar bergerak, oh malam ini ada seorang besar lahir atau ada orang besar yang mati. Orang besar itu mungkin raja, mungkin kepala suku, pokoknya orang yang menjadi pemimpin di kalangan manusia lah. Begitu ada bintang jatuh, oh mungkin ada yang lahir orang besar atau yang mati. Apa kata Nabi SAW? Fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya tidaklah bintang itu dilemparkan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan di zaman sebelum Nabi ada, bintang sudah ada yang dilemparkan. Kepada siapa? Kepada jin yang berusaha mencuri dengar berita dari langit, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa para jin pun dilempar sebelum Nabi diutus, cuma hanya dari satu arah, tidak dari arah lain, hanya di waktu tertentu, tidak di setiap waktu. Adapun setelah Nabi diutus, dilemparnya dari semua arah dan di setiap waktu. Poin kelima, anna istikhdamal wasilah at-ta'limiyah li'isalil ma'lumah ilal akharin bi'ashal wa asra'i ma yakun minas sunnah. Fa'inna Sufyan rahimahullah baddada baina asabi'ihi lama dhakara wasfa istirqa'isam. Hadis ini menjelaskan menggunakan peralatan atau alat peraga ketika menerangkan sesuatu untuk menjelaskan sesuatu yang ingin diterangkan kepada pihak lain dengan cara termudah dan cara tercepat, itu termasuk sunnah. Wasail ta'limiyah, alat peraga, sarana dan prasarana untuk mempermudah mengajarkan sesuatu kepada murid, kepada audiens, itu termasuk sunnah. Makanya Imam Sufyan tadi memperagakan bagaimana para jin bisa sampai ke langit. Apa mereka terbang? Tidak. Apakah para jin bisa terbang? Kita sudah menjelaskan kitab tentang alam jin ya. Sekarang masihnya di An-Nafi Dago ya, setiap Selasa. Ya, di antara jin ada yang bisa terbang, tidak semua. Sudah kita jelaskan dengan dalil-dalilnya. Tapi sampainya mereka ke langit dengan, kata orang Sunda, papunggu-punggu. Papunggu-punggu itu di punggu itu dalam bahasa Sunda, dengan cara orang duduk di atas bahu. Ini di punggu ya. Kalau digendong di atas punggung itu digendong. Kalau di ais di pinggir gitu ya. Di punggu itu di atas pundak. Jadi para jin itu bertumpuk satu sama lain. Terus sampai ke langit, menunjukkan sangat banyak mereka itu. Nah, ketika menjelaskan itu pakai alat peraga. Alat peraganya itu tangan yang ditumpuk-tumpuk satu sama lain. Dan ini termasuk sunnah. Menggunakan wasailut ta'limi ya, alat peraga untuk menerangkan, termasuk bagian dari sunnah. Poin ke-6. Anna sidqa sahir awil kahin innama yakunu antariqil jinnil lati tastami'ul khabar thumma taqdifu fi udhunihi wa innama yantali alal juhal fayadhunnuna anna hadhal kahin fad sadaqa wa sidquhu innama huwa minal kalimatil lati sami'aha minal jin fansaqu ma'a hadhil kalimah wa tarakul mi'atal kadhiba allati kadhaba fiha ma'a hadhal khabar. Poin ke-6. Kebenaran tukang sihir atau dukun yang kadang-kadang, tidak selalu ya, kadang ramalannya benar, itu karena melalui jin yang mendengar berita dari langit, kemudian disampaikan ke telinga mereka. Orang-orang bodoh nyangka bahwa dukun peramal itu benar. Padahal benarnya hanya satu kalimat. Ratusan kalimat lainnya merupakan bumbu kedustaan. Dan itu satu kalimat yang benar itu dari jin. Lalu satu berita yang benar dibumbui oleh ratusan kedustaan tadi. Yang kedustaan ini seringkali menjadi wasilah lahirnya perbuatan syirik. Saya beri contoh umpamanya. Allah menetapkan si fulan besok akan dapat rizki 10 juta. Itu takdir Allah esok hari. Oleh para malaikat diobrolkan di langit ketujuh, keenam, kelima, sampai yang terdekat, pas terdekat terdengar oleh jin. Oh si fulan besok dapat 10 juta tuh. Itunya benar. Langsung disampaikan ke dukun, ke peramal, ke tukang sihir atau sobatna gitu. Maka satu kalimat benar bahwa si fulan besok akan dapat 10 juta dibumbui dengan kedustaan. Dengan syarat siapkan ayam 7 kilo. Siapkan beras 7 karung. Siapkan kain putih 7 meter. Dan seterusnya itu. Itu jadi wasilah syirik. Lalu sebagian jin mendatangi si fulan yang akan dapat 10 juta teh tadi. Dibisiki, kalau kamu ingin rizki, datang tuh ke dukun anu, sakti mandraguna, weruh sadurung winara. Ayo, akhirnya dia terdorong. Datang ke dukun itu. Kata dukun, kalau kamu besok ingin rizki dapat 10 juta siapkan ini. Nah itunya yang dusta. Akhirnya orang itu mengikuti benar dapat 10 juta tuh. 10 jutanya itu sesuatu yang benar karena dicuri dengar berita dari langit, tapi ratusan kata dustanya menghantarkan dia kepada perbuatan syirik. Seperti itu mekanisme sampainya berita kepada para dukun. Lau qala qailun, apabila ada orang yang berkata, inna hadhihi an-nusus tadullu ala annal malaikata takhfa 'alayha ma yaqulu Allahu 'azza wa jalla, fa kaifa tatawassalu al-jinnu ila ma'rifati ma qalahu 'azza wa jalla aw qadha bi. Bukankah nas-nas tadi menunjukkan para malaikat pun samar tidak tahu apa yang dikatakan oleh Allah? Bagaimana berita ini bisa sampai ke jin? Bukankah tadi para malaikat pingsan saking takutnya? Makanya begitu bangun dari pingsannya sudah dicabut rasa takut dari hati mereka, lalu berkata, apa yang tadi dikatakan oleh Allah? Itu menunjukkan tidak dengar. Dijawab, anna hadhi nusus fil umuril muta'alliqah bil wahyi, amma ma yata'allaku bi ghairil wahyi faqad ja'a fi sahih Muslim. Nas atau keterangan tadi berkaitan dengan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan wahyu. Adapun yang tidak berkaitan dengan wahyu diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, idza qada amran sabbaha hamalatul arsh thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahum hatta yablugha tasbih ahla hadhihi sama'i dunya thumma qala alladhina yaluna hamalatul arsh li hamalatil arsh madza qala rabbukum fayukhbirunahum madza qala qal fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dhan hatta yablugha al-khabaru hadhihi sama'a dunya fatakhtaful jinnu as-sam'a fayaqdhifuna ila awliyaihim. Ini jelas, lebih jelas dari yang tadi. Bila Allah menetapkan satu urusan, urusan yang dimaksud di sini bukan wahyu, tapi takdir yang akan terjadi esok, maka para malaikat pemikul arsy bertasbih. Pemikul arsy itu yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah kan istiwa di atas arsy. Dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau difahami, oh kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy, berarti salah pemahaman itu. Oh kalau begitu arsy-nya lebih gede daripada Allah, keliru lagi, bukan begitu maknanya. Siapa yang menolak istiwanya Allah di atas arsy karena memahami berarti Allah butuh arsy, berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena enggak mau menyamakan dengan sifat makhluk, ditolaklah istiwanya Allah di atas arsy, ditakwil dengan takwilan batil. Oh, istawa di sana istaula'u, tambah parah itu maknanya. Karena istaula maknanya berkuasa, ditujukan kepada sesuatu yang sebelumnya dia tidak menguasai tempat itu. Lalu diserang, direbut, baru istaula. Itu makna istaula. Istaula itu berkuasa setelah sebelumnya tidak berkuasa, lalu direbut jadi berkuasa, itu istaula. Kalau Allah istiwa di atas ars, maknanya menguasai ars, ini bahaya. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai ars. Sebelumnya harus dikuasai yang lain. Ini lebih berbahaya, lebih menyimpang gitu. Wajib kita meyakini Allah istiwa di atas arsy karena Allah yang menjelaskan begitu. Tapi jangan difahami berarti butuh arsy. Salah. Berarti nempel di arsy. Oh, keliru. Berarti Allah butuh tempat. Ngaco juga. Enggak begitu. Berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bagaimana atuh? Kaifiatnya majhul. Majhul itu tidak diketahui. Makanya Imam Malik ketika ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu alal arsistawa, kaifastawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas aras. Bagaimana cara istiwa di atas aras? Apa jawab Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu ma'lum. Ma'lum itu terfahami maknanya, tegak. Wal-kaifu majhulun. Tapi caranya majhul, tidak tahu. Tidak ada yang tahu karena laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang perbandingannya, enggak ada. Majhul. Wal imanu bihi wajib. Iman bahwa Allah istiwa wajib karena Quran ini. Wassu'alu anha bid'atun. Bertanya bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Ini perkataan Imam Malik. Orang tadi diusir suruh keluar karena khawatir apa? Khawatir syubhatnya menyebar. Kalau diukur oleh orang yang sok bijak zaman sekarang, kejam banget Imam Malik. Cuma nanya gitu aja diusir, kan gitunya. Merasa bijaksana tapi tidak bijaksini. Imam Malik bersikap seperti itu berdasarkan keilmuannya loh. Lihat apa yang terjadi pada diri Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya, ya Imam, di tempat kami ada perdebatan tentang orang Muslim yang berdosa besar. Dia Muslim apa kafir gitu. Ramai itu debat itu di kalangan kami. Ditanyakan ke Imam Hasan Al-Basri. Belum Imam Hasan Al-Basri menjawab, selegedeg ada orang yang berdiri. Namanya Wasil bin Atok. Dia menjawab pertanyaan itu di hadapan forum. Gak punya adab. Ada gurunya, Imam Hasan Al-Basri, yang ditanya gurunya, dia yang menjawab. Menurut saya, orang Muslim yang berdosa besar itu bukan Muslim, tapi juga bukan kafir. Dia berada di tengah-tengah antara keduanya yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilataini. Terus akhirnya dia pindah ke pojok memperkuat argumentasinya. Orang-orang ikut mendengarkan tertarik, terpikat oleh retorika dan logika Wasil bin Atok. Apa akibatnya? Imam Hasan Al-Basri berkomentar, qadi tazalal Wasil. Wasil telah itizal. Itizal itu menyempal. Ada dua makna menyempal. Menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri atau pemikirannya menyempal dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang orang Muslim yang berdosa besar. Sejak saat itu dia disebut dengan Mu'tazilah. Tokohnya itu Wasil bin Atok itu. Lihat kalau orang itu yang menebar syubhat dibiarkan di majelis menebar fitnah. Sampai sekarang pola fikir Mu'tazilah tidak bisa diluruskan, tidak bisa ditumpas, berkembang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Tapi di zaman Imam Malik tegas, keluarkan orang itu. Kalau enggak menebar syubhat. Menyelamatkan banyak orang jauh lebih utama daripada menyelamatkan satu orang mencelakakan yang lain. Karena itulah maka Imam Malik tegas mengusir orang itu. Kembali ke hadis tadi. Allah bila menetapkan satu urusan, malaikat pemikul arasy bertasbih. Lalu bertasbih pulalah malaikat yang ada di bawah mereka yang ada di langit ketujuh. sampai tasbihnya ke malaikat yang di bawahnya, ke langit ke-6, ke-5, ke-4, sampai ke langit dunia, langit terdekat. Berkatalah para malaikat yang dekat dengan malaikat pemikul ars, malaikat yang ada di langit ke-7. Nanya ke malaikat pemikul ars, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Allah? Kemudian diberitahukan isi perkataan Allah. Kemudian malaikat yang di langit ke-6 minta penjelasan apa yang dikatakan oleh Allah, terus sampai ke langit dunia. Akhirnya malaikat yang ada di langit dunia ini tahu isi dari firman Allah, lalu dibicarakan, diobrolkan, terdengar, tersambar oleh jin yang sedang nguping, lalu langsung oleh jin disampaikan kepada wali-wali mereka dari kalangan tukang sihir, dukun, ataupun peramal. Itu yang terjadi. Jadi malaikat yang di bawahnya tahu berdasarkan informasi malaikat yang di atasnya. Nah, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa para malaikat itu bertanya kepada para malaikat Jibril. Nanti ada dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Oleh Jibril disampaikan secara benar apa adanya, apa yang dikatakan oleh Allah, tak ditambah, tak dikurang, apalagi dirubah-rubah. Karena itu Allah mensifati Jibril dengan sifat Al-Amin. Allah berfirman dalam At-Takwir ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah ucapan rasul yang mulia. Malaikat Jibril disebut rasul yang mulia. Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu ditaati oleh semua malaikat dan amin. Amin itu terpercaya. Oleh Allah malaikat Jibril disifati, digelari Al-Amin. Karena beliau makhluk yang paling dipercaya oleh Allah, amanat sesuai dengan apa yang disampaikan. Inilah poin yang ke-6. Yang ke-7. Ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal baqiyatis sama'u mahrusatan min istiraqi sam'i am lam tabqa. Timbul pertanyaan. Selama Nabi ada, langit dijaga. Apakah setelah Nabi wafat, langit ini tetap dijaga dari aksi jin yang mencuri dengar berita, atau sudah lepas penjagaan? Sekarang nih, zaman sekarang langit ini masih dijaga apa tidak? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, innal harasah qad zalat li'annaha mata mazalatil illah zalal ma'lul. Sebagian ulama menyatakan penjagaan itu sudah tidak ada. Karena ketika penyebabnya tidak ada, maka akibat dari ketiadaan penyebab hilang juga. Dulu salah satu penyebab langit dijaga karena Nabi ada. Sekarang Nabinya sudah tidak ada, maka hilang penjagaan. Ini yang pertama. Waqad hurisas sama hatta la yakhtalitul batil bil wahyi wa ba'da mautin nabi sasam intahal wahyu. Dulu langit dijaga jangan sampai bercampur kebatilan dengan wahyu. Setelah Nabi wafat, wahyu selesai. Jadi setelah wahyu selesai, tidak perlu lagi ada penjagaan ke langit. Ini pendapat pertama. Tapi mu'alif menyatakan, walaisa hunaka dalilun sahihun fi hadza. Gak ada dalil yang sahih yang mendukung pendapat itu. Ini pendapat pertama. Kedua, wal aqrab. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Wal ilmu indallah annaha adat ila makanat alaihi qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang lebih dekat dan ilmu yang sebenarnya ada di sisi Allah. Setelah nabi wafat, keadaan langit kembali seperti sebelum nabi diutus. Penjagaan ada, tapi tidak seketat ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencuri dengar berita, tetap dikejar oleh anak panah berapi. Walaupun tidak dari semua arah, hanya dari arah-arah tertentu saja. Faidah yang ke-8. Anna qawlahu fayakdhibu ma'aha mi'ata kadzbah. Annaha ja'at lil mubalaghah laisal muradu tahdid li hadzal 'adad li'annahu ja'a fi sahihain fayakdhibuna ma'aha akthar min mi'ati kadzbah. Adapun sabda Nabi dalam hadis tadi, si jin mencampuri berita yang benar itu dengan 100 kata-kata dusta. Perkataan 100 ini lil mubalaghah, hanya hiperbol saja. Bukan berarti pas jumlah kedustaan yang ditambahkan 100, bukan. Bisa lebih. Ini hanya untuk menunjukkan banyaknya kata-kata dusta yang dibumbu, yang menjadi bumbu bagi berita yang benar tadi. Sebab dalam Sahihain dikatakan para jin berdusta mempersamai berita yang benar tadi dengan lebih dari 100 kedustaan. Jadi bisa aja 1.000, 2.000 kedustaan untuk meyakinkan sang dukun, meyakinkan korban atau pasien bagi sang dukun tersebut. Inilah poin yang ke-8. Poin yang berikutnya. Anna harfal jar an yufidul mujawazah. Faqauluhu ta'ala hatta idza fuzi'an qulubihim. Bimakna hatta tajawazal faz'u qulubahum wadh-dhahab. Adanya huruf jar berupa an dalam ayat surah Saba ayat 23, hatta idza fuzi'an qulubihim, sehingga apabila dicabut fuzi'a itu rasa takut. Tidak ada perkataan dicabut di sini, tidak ada. Hatta sehingga idza, apabila fuzi'a rasa takutnya dihilangkan, an qulubihim, makna dihilangkan itu dari an ini. Makna an adalah lil mujawazah. Mujawazah itu dihilangkan. Pergi rasa takut itu. Siapa yang memberi rasa takut kepada hati para malaikat? Allah. Siapa yang mencabutnya? Allah juga. Saking takutnya, pingsan mereka. Begitu siuman masih ada rasa takut, belum bisa ngomong apa-apa. Sampai setelah Allah mencabut rasa takut dari hati para malaikat, barulah mereka bisa bicara. Madza qala rabbukum. Jadi huruf an di sana lil mujawazah, untuk memberi makna hilang. Poin ke-10. Annallaha 'azza wa jalla qadirun 'ala ayyamna al-jinna min ayyusilu ila khabari sama, lakinnahu azza wa jalla yaqdi bi ayyaqdif. wa ayulqiya hadzal jinniyu ma sami'ahu ila sahibihi hatta yasila ilal kahin qabla ayudrikahu syihab ibtilaan wa ikhtibaran lil bashar hal yusaddiqunal kahin aw yakdzibuna. Poin ke-10. Sebenarnya Allah mampu mencegah jin itu untuk tidak mendengar berita dari langit. Allah bisa? Pasti bisa lah. Tapi kenapa Allah biarkan? Allah biarkan kenapa jin itu bisa mendengarkan berita dari langit. Terus Allah tetapkan dilempar. Ada yang kena, ada yang keburu sampai dulu berita ke dukun baru kena. Untuk apa Allah membiarkan itu? Itu sama aja pertanyaannya dengan Allah mampu enggak membelenggu iblis selamanya sehingga tidak bisa menggoda manusia? Ya pasti mampu. Kenapa Allah biarkan gitu? Ini ibtila dan ikhtibar bagi manusia. Ujian. Ini adalah godaan. Percaya apa tidak? Apakah percaya ke si dukun atau mendustakan dukun? Kan gitu. Ini semua keburukan yang Allah takdirkan menimpa manusia, salah satunya adalah ujian. Dengan ujian ini teruji imannya. Ada yang benar, ada yang palsu. Yang benar, dengan ujian itu maka hasil yang dicapai jauh lebih bernilai daripada hasil yang dicapai tanpa ujian, tanpa godaan. Saya sering memberikan ilustrasi yang sekali lagi mungkin agak konyolnya, tapi realistis. Kita olahraga main apa saja, main bola, main basket gitu nya. Ketika kita membawa bola dihadang oleh musuh, kita gocek, di sliding kita loncat, dikepung kita masih bisa lolos sampai di depan gawang, kipernya dikecoh, bleng, gol. Itu gol berharga enggak? Bingit berharga. Selebrasinya juga kayak orang gilanya. Setelah menggolkan itu ada yang joget, ada yang loncat di kayak berenang ke kolam renang padahal di atas rumput, ada yang salto berkali-kali kayak orang gila, ya enggak? Saking apa senengnya itu gol, kenapa berharga? Sebab susah dihadang lawan. Makanya dalam 1x24 jam berapa menit? 2x24 jam itu hanya, berapa jam? 2x45 menit, paling 1-2 golnya. Jarang yang 10 gol, ada sih, tapi itu menunjukkan tidak imbang. Kadang-kadang kacamata, nol-nol. Saking susahnya. Begitu 1 gol, wah luar biasa, penonton semua sorak. Kenapa berharga? Susah, dihadang banyak kendala. Tapi kalau umpamanya kita bawa bola, kata musuh mau kemana? Mau ngegolin? Mangga, silakan. Nyingkir semua. Tidak dihadang, tidak dihalang-halangi, enggak ada ujian, enggak ada godaan, enggak ada halangan. Sampai di gawang, kata kiper, mereka mana? Mau bikin gol? Mangga. Sepak gol, berharga gitu gol, itu penghinaan. Penonton sorak, sorak tapi gitu ya, ngelecehkan, gak berharga. Dibikin tanpa halangan, itu pelecehan namanya. Jadi semua hasil yang dicapai melalui godaan, melalui halangan, melalui gangguan, melalui berbagai rintangan, lalu berhasil, nilainya luar biasa. Adanya keburukan, adanya iblis, adanya orang kafir, adanya ahli maksiat, adanya tantangan dalam dakwah dan seterusnya, itu membuat nilai dari ibadah dan amal soleh jauh lebih bernilai daripada tanpa halangan. Begitu juga Allah mampu membuat jin itu gak bisa dengar. Bisa ya bisa, tapi Allah biarkan. Sehingga ada jin yang beritanya disampaikan ke dukun, ke tukang sihir, ke peramal, ini sebagai ujian. Allah telah membongkar rahasia para dukun, para tukang sihir, para peramal. Jangan percaya itu dari jin. Satu yang benar, ratusan kata-kata dustanya. Jangan percaya. Tapi kekeh aja di kalangan manusia, ada yang percaya ramalan? Ada. Jodiak. Astrologi gitu kan, ramalan bintang setiap pekan kan ada di internet. Jangan coba-coba baca, walaupun kita nggak percaya, tapi dibaca. Minggu ini asmara akan menghangat, rezeki akan serta, nggak percaya, ternyata teralami. Bener we, ada yang ngajak ta'aruf. Tapi bokeh, bener. Akhirnya bener juga tuh. Bisa begitu nanti kejebak ya. Walaupun iseng, jangan baca-baca. Poin ke-11. Anna lil malaikati ajniha. Wahum yakhtalifuna fi dhalik. Hadis ini pun menjelaskan bahwa para malaikat memiliki sayap. Dan jumlah sayapnya berbeda-beda. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat poligami. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jadi jumlah sayap para malaikat pun berbeda-beda. Dan malaikat Jibril berapa sayapnya? 600 sayap, satu sayap yang bila dikembangkan menutupi seluruh ufuk, saking besarnya itu. Jadi para malaikat bersayap dan fungsi sayap untuk terbang. Karena itulah maka para malaikat bisa terbang. Dan ketika ada malaikat khusus muter-muter nyari majlis ilmu, begitu datang, halumu ilaha jatikum, ini hayu kepada apa yang kalian butuhkan. Lalu malaikat disebut meletakkan sayap-sayap mereka di majlis ilmu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Kata Imam Al-Khattabi, ada tiga makna malaikat meletakkan sayap. Perkataan Imam Al-Khattabi ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdis dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, pertama makna meletakkan sayap, bastul ajnihah, mengembangkan sayapnya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram li talibil ilm. Itu dengan makna hormat, menghargai para penuntut ilmu. Cara menghormatinya, maka diletakkan sayap. Dan ketiga, bimakna an-nuzul fi majazlisil ilm wa adami tiran, Maknanya turun ke majlis-majlis ilmu dan tidak terbang saat itu. Di mana ada majlis ilmu yang di sana tidak ada penyimpangan, tidak ada kemaksiatan, maka malaikat turun. Emang ada majlis ilmu yang ada maksiat? Ada majlis ilmu diawali konser dangdutnya. Ada joget-joget perempuan yang nyanyi goyang-goyang. Itu membarengi majlis ilmu. Ada yang begitu? Jangankan malaikat, kita aja risih lihatnya. Gak mungkin berani hadir di tempat seperti itu. Apalagi para malaikat yang suci dari dosa ya. Inilah poin yang ke-11. Ke-12 atau poin terakhir, bayanu khudu'il malaikati liqaulihi azza wa jalla. Hadis ini pun menerangkan tunduknya para malaikat kepada firman Allah azza wa jalla. Sampai saking tunduknya mereka pun sampai pingsan. Nah, inilah hadis yang kita bahas di sore hari ini, cuma satu saja dulu. Hadis yang lebih rinci lagi tentang hal itu hadis berikutnya sebenarnya ya, tapi hadis berikutnya akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan tanya jawab sekarang hostnya yang biasa ada di Cilengsi ada di sini. Dipersilakan kepada Al-Akh Abu Luqman untuk memandu dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Fadal.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab At-Tauhid. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa, kami undang sahabat kerja di rumah untuk bertanya-jawab. Juga bagi jemaah yang hadir juga dipersilakan. Namun untuk pertanyaan bisa dikirim melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat dari hamba Allah. Pertanyaannya, Ustaz, tadi dijelaskan berita yang dicuri jin diselimuti ratusan kedustaan yang mengantarkan pada perbuatan syirik. Pertanyaannya, Ustaz, ada dukun yang mensyaratkan mandi kembang, Ustaz, dan sedekah kepada fakir miskin. Pertanyaannya, syiriknya di mana, Ustaz?
0: Fadal, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tadi disebutkan satu kalimat yang benar, ratusan kata dusta. Lalu saya katakan, kadang ratusan kata dustanya ini menghantar ke perbuatan syirik. Kadang, tidak selalu. Ada yang tidak syirik? Ada. Ada yang sampai kufur? Ada ya. Nah sekarang kalau umpamanya dukun menyuruh mandi kembang, syiriknya di mana? Pertama, kalau mandi kembang tersebut diniatkan agar badannya wangi, dengan wangi kembang itu gak ada masalah. Mungkin si dukun melihat ini orang badannya bau banget, supaya hilang bau, supaya wangi, disuruh mandi kembang gitu ya. Kalau parfum umpamanya mahal, paling satu oles dua oles, tidak ke seluruh tubuh. Baunya ini seluruh tubuh. Dan kembang itu lebih murah umpamanya. Tinggal ngambil kembang-kembang tertentu, masukkan air, kemudian jadi wangi. Kalau hanya itu enggak masalah. Tapi biasanya tidaklah sang dukun mensyaratkan mandi kembang kecuali ada keyakinan. Air yang sudah dicampuri kembang itu dibumbui dengan mantra-mantra tertentu. Sangat mungkin mantranya itu minta bantuan ke bangsa jin. Lalu didoktrin ke pasiennya bahwa air ini berhasiat begini, begini, begini. Ada bantuan leluhur, bantuan ruh-ruh yang sudah mati, bantuan mbah yang menguasai daerah ini. Lalu percaya, diyakini ada kekuatan lain di alam selain kekuatan Allah yang bisa memberikan pengaruh baik atau buruk. Di sana bisa sampai kepada syiriknya, keyakinan kepada kemampuan selain Allah di alam ini, dan itu syirik rububiyah. Ya, itu pertama. Kedua, kalau dukun itu menyuruh sedekah, di mana syiriknya? Ini bisa jadi syirik kecil minimalnya. Karena apa? Berbuat amal ibadah, amal soleh bukan karena Allah, tapi disuruh oleh dukun. Kalau dukun nggak menyuruh, dia nggak pernah infak, nggak pernah sedekah ke fuqara dan masakin. Tapi karena dukun yang menyuruh agar kamu dapat untung 10 juta, kamu harus infak sedekah 10 ribu. Dia nurut. Bukan karena perintah Allah dan Rasulnya dalam Quran hadis, tapi karena si dukun. Kalau dukun gak merintahkan, enggak. Diperintah oleh Allah dan Rasulnya tidak nurut, diperintah oleh dukun nurut. Jadi karena Allah atau bukan? Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena itulah, walaupun isi ibadah, isi amalannya ibadah, amal soleh seperti infak dan sedekah, tapi karena dilakukan atas perintah dukun, bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak lagi menjadi ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan penanya berikutnya ini dari Bandung, bisa jadi mungkin yang hadir di sini. Pertanyaannya terkait dengan panah berapi untuk jin yang mencuri berita langit, Ustaz. Bagaimanakah dengan penjelasan ilmiah sains, Ustaz, yang berbeda? Mohon penjelasannya, apakah kita harus menolak penjelasan sains, Ustaz? Tafadhol, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Penjelasan sains kebenarannya nisbi. Bisa sekarang dianggap benar, beberapa tahun yang akan datang ternyata terbukti salah atau keliru. Adapun kebenaran wahyu itu mutlak, pasti benarnya. Itu konsekuensi dari keimanan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu sekarang bagaimana kalau hasil penelitian sains, teknologi, eksperimen sesuai dengan Quran dan Sunnah? Itulah yang disebut dengan al-i'jazul ilmi. Apa terjemahan pasnya saya enggak tahu. Kemukjizatan ilmu. Maknanya adalah hasil eksperimen, penelitian, research, science yang hasil akhirnya sesuai dengan keterangan Quran Sunnah. Itu disebut dengan al-ijazul ilmi. Kalau umpamanya penjelasan sains itu sesuai Quran Sunnah, ya itu mendukung kebenaran Quran dan Sunnah. Seperti hadis menyatakan idza dakhala apa idza dakhala dubab fi ina'i ahadikum falyughammisu. Kalau ada seekor lalat masuk ke minumanmu, celupkan dia, buang. Buang tuh lalatnya, bukan minumannya. Minumnya air, airnya diminum. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap lainnya ada obatnya, ada penawarnya. Itu zaman baheula, 1400 tahun lalu, belum ada mikroskop. Ada zaman Kiwari yang mengadakan penelitian terhadap sayap dari lalat. Orang kafir sampai menyatakan pasti Muhammad dulu punya mikroskop itu, katanya. Karena dari mana tahu Di sayap itu ada penyakit dan di satunya lagi ada obatnya tanpa adanya alat pembesar. Namanya mikroskop. Pasti punya tuh katanya begitu. Tapi fakta menunjukkan zaman itu gak pernah ada yang namanya mikroskop. Jadi hasil penelitian ilmiah yang sekarang sesuai dengan nas hadis. Itu yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Boleh gak kita mempercayai sebagai dalil pendukung? Boleh. Tapi sebagai dalil pokok yang membenarkan Quran Sunnah tidak boleh. Karena apa? Karena tadi hasil eksperimen sifatnya nisbi. Sekarang bisa dianggap benar, beberapa tahun kemudian terbukti salah. Hanas kata orang Sunda namanya, naon hanas teh. Sudah kadung ini dianggap benar lalu dianggap bukti kebenaran Quran Sunnah. Kemudian hari salah. Hasil eksperimen ini nanti, oh berarti Quran Sunnah yang didukung oleh eksperimen ini salah juga. Bisa begitu nanti. Jadi al-ijazul ilmi atau hasil penelitian yang sesuai dengan Quran dan Sunnah boleh dijadikan dalil pendukung, bukan dalil pokok. Dalil pokoknya tetap Al-Quran Sunnah itu sendiri, itu benar. Kalau ada hasil penelitian yang sesuai, silakan tambahkan sebagai dalil penunjang, bukan dalil pokok. Kalau toh dalil penunjang ini nanti terbukti keliru dan salah, gak masalah karena dalil pokok tentang kebenaran itu adalah Quran Sunnah itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari akhwat ini Ustaz, tapi tidak disebutkan di mananya. Izin bertanya Ustaz, bagi para wanita yang tidak hadir langsung kajian di tempat ini Ustaz dan mendengarkan via online secara live ataupun tidak live, apakah tetap sama Ustaz dinaungi oleh para malaikat walaupun mendengarnya sambil rebahan Ustaz?
0: Barakallahu fi. Ada ikhwan atau akhwat yang ikut kajian ini online di rumah. Tadi atau kemarin ya? Kemarin saya pagi ngisi di Al-Ukhuwah. Sorenya juga di Ukhuwah. Ada ikhwan datang. Afan izin untuk sore ana enggak hadir langsung tapi lewat YouTube aja di rumah. Izin juga tuh. Padahal enggak ada absen kita kan. Apakah sama? Dapat semua yang Allah janjikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Pertanyaannya adalah pengorbanan datang ke sini dengan berbahan di rumah sama apa tidak? Tidak sama lah. Pengorbanan yang hadir ke sini lebih gede, lebih besar. Harus jalan, kena angin, kena hujan, kena macet, keluar uang, kena debu, sampai di sini tidak nyandar, tidak baring-baring gitu, tidak bisa ngobrol. Itu masyakkah. Al-ajru ala qadri al-masyakkah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakkah, kadar penderitaan dan kesulitan. Makin sulit, makin menderita, makin gede pengorbanan, makin gede pahala, makin gede ampunan. Kalau di rumah masyakkahnya apa? Enggak ada pengorbanan. Kuota gratis, enggak ada wifi. Terus sambil rebahan. Lagi dengar ada WA masuk, chatting dulu. Ada telepon halo dulu. Haus bikin kopi dulu. Ya, konsentrasi enggak full, enggak penuh. Dapat pahala? Ya dapatlah, tapi tidak segede yang didapat di sini. Apakah dapat naungan malaikat? Kalau melihat nas, malaikat hadir ke majelis ilmu. Yang di dalamnya ada apa? Ada perkumpulan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali malaikat akan turun untuk mengerumuni mereka. Malaikat

0: Katakanlah habis hatta yamla'u baina samawati sama'i wal ard, sampai memenuhi antara langit dan bumi. Saking apa banyaknya para malaikat yang berkerumun di satu majelis ilmu dari langit sampai ke bumi. Dan itu di majelis. Karena itu orang-orang yang mendengarkan kajian online dapat pahala, tapi jauh berbeda dengan yang hadir langsung seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir kita angkat dari hamba Allah di Majalaya, Ustaz. Izin bertanya, ada orang yang ingin kaya dengan cara main dukun, Ustaz, dan harus menumbalkan orang. Katanya arwah yang ditumbalkan itu akan dijadikan pembantu di alam jinnya. Apakah ini benar, Ustaz?
0: Baik. Barakallahu fiik. Ingin kaya ke dukun syaratnya menumbalkan orang. Orang itu dibunuh gitu. Lalu ada keyakinan yang ditumbalkan itu akan menjadi pembantu di alam jin. Ini perkara gaib. Perkara gaib tidak boleh dipercaya kecuali sumber beritanya valid berdasarkan wahyu, Quran dan sunnah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman, orang bertakwa, orang yang beriman kepada perkara gaib. Maksudnya perkara gaib yang diterangkan dalam Quran dan sunnah. Adapun kalau berita gaibnya tidak valid, bukan berdasarkan wahyu, haram untuk dipercayai, diyakini, enggak boleh. Dari mana kita tahu bahwa itu benar? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Kalau rasul diberitahu melalui hadis disampaikan ke kita tentang perkara gaib, wajib kita percayai. Nah sekarang ada orang ditumbalkan oleh dukun untuk memperkaya seseorang, lalu diyakini orang itu akan menjadi pelayan di alam jin. Dari mana kita tahu? Orang kalau sudah mati, menurut hadis, ruhnya itu diangkat ke langit. Kalau dia orang yang beriman, menembus sampai ke langit ketujuh. Hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma menjelaskan itu. Sampai ke langit ketujuh, lalu oleh Allah diterima, kembalikan dia ke jasadnya di alam kubur. Di tanah, karena aku berjanji dari tanah aku ciptakan mereka, ke tanah pula aku kembalikan mereka, dari tanah pula aku keluarkan mereka. Lalu masuk lagi ke jasadnya di alam kubur. Lalu bangkit. Lalu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kalau dia orang mukmin bisa menjawab, dapat nikmat kubur. Diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang. Dibukakan pintu menuju surga, bertiup aroma surga. Sejuknya, wanginya luar biasa. Itu nikmat kubur. Tapi kalau orang itu orang durhaka, apalagi orang kafir, sampai di langit pertama aja mentok, gak dibukakan. Lalu dilempar dari langit, disambar oleh burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Ini Al-Quran loh. Sampai akhirnya dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, dibangkitkan, ditanya, gak bisa jawab, lalu diazab. Semua ruh yang sudah mati masuk ke alam kubur. Gak ada yang singgah dulu ke alam jin, kan sudah mati. Apakah di alam jin ruhnya saja? Enggak ada orang yang hidup walaupun di alam jin. Alam jin, jin itu ada jasadnya, ada ruhnya. Jasad jin terbuat dari apa? Api. Khuliqal malaikatu min nur wa khuliqal jan mimma rijimin nar. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan.

0: Dan dari api bahannya, tapi setelah menjadi jin tidak lagi berupa api menyala-nyala, tidak seperti kita tanah. Setelah jadi tidak berupa tanah, berupa daging tulang seperti ini. Jin juga begitu, tidak lagi berupa api. Jin fisiknya tercipta dari api dan ada rohnya. Rohnya itu begitu dicabut, jin mati. Jasadnya ada, tidak seperti api. Kalau mati, pleng, hilang, enggak. Karena bahannya dari api, tapi setelah jadi jin tidak lagi berupa api. Jasadnya ada dan dikuburkan di alam jin. Jadi enggak ada ruh orang di alam jin. Markayangan, apa markayangan teh? Gentayangan di alam jin, enggak ada. Dari mana tahu? Itu perkara gaib. Ya. Oh, dari dukun. Dukun bohong. Tukang hibur, tuti, tukang tipu. Jadi jangan dipercaya. Tak ada orang yang mati kemudian karena ditumbalkan menjadi budak di alam jin, enggak ada ya. Wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan kajian kitab ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Membimbing kita di kajian Jumat sore ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa memperbaiki amal-amal kita. Dan bagi Anda sahabat Oja dimanapun Anda berada, Anda dapat menyimak kembali kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyiaran ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam kajian-kajian mendatang. Kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fa in tanaza'tum, apabila kamu berselisih tentang masalah agama, sesuatu yang kecil, farudduhu, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Al-Qur'an, ila Allah war Rasul, kepada Rasul, yaitu kepada sunnah. In kuntum tu'minu billahi wal akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dalika khairun wa hasanatu ila, yang demikian lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi ketika ada disampaikan dalil, ada perbedaan pendapat, bagaimana kita mengikuti dalil? Yang diikuti apa? Dalil. Itu perhatikan tuh. Kalau disebut dalil apa? Al-Qur'an dan sunnah, ana paham misalnya. Sami'na wa ta'na. Mesti seperti itu. Ada perselisihan, bagaimana hati kita tunduk kepada wahyu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Ayat 65, 6. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka prosesikan dengan mereka. Kemudian mereka enggak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau sudah ada keterangan dalil, kita ikuti dalil. Bukan ikuti yang lain, bukan ikuti pendapat orang, pendapat ini enggak boleh. Dalil. Kalau sudah jelas sunnah Nabi, ikuti tidak sunnah Nabi. Enggak boleh ikuti yang lain. Ini penting dalam kita beragama, karena sekarang sudah mulai ini bergeser nih pemahaman tentang agama ini. Supaya orang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf, mulai ini bergeser sekarang ini. Karena ada perbedaan, perbedaan. Kalau sudah dalil, ikuti dalil. Sami'na wa ata'na. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kepada hati kita ini takut kepada Allah? Bukan menolak, bukan sombong. Ini sekarang udah banyak dalam menyampaikan sesuatu bohong, kemudian dibawakan dalil menolak. Ini orang yang pendusta dan sombong ini. Dalam Islam enggak boleh seperti itu. Kan Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu kalau diajak kepada Allah dan rasulnya, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang berbahagia. Mereka orang yang sukses. Seperti itu. Ini penting untuk diperhatikan oleh semua penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah. Kita berpegang pada dalil, kita akan selamat. Kalau kita ikut Rasulullah, kita akan dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Kalau engkau mentaati beliau Rasulullah SAW, tahtadu, kau dapat petunjuk. Kita yang dapat petunjuk. Kita ingin berada dalam hidayah dan tetap dalam hidayah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Tetap di atas hidayah. Sebab orang ketika dia sudah menolak sunnah, meninggalkan sunnah, pasti sesat. Antum perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya bawakan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau mengatakan, dan ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Libana. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigha." Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah beliau maka aku akan sesat. Aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja perintah beliau, aku akan sesat. Ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh

Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Apa aja perintah Rasulullah? Yang Rasulullah perintahkan kita, sami'na wa ata'na. Tentang wajibnya mentauhidkan Allah, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasul memerintahkan kita untuk melaksanakan sunnah. Rasul memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, untuk merapatkan saf dan yang lainnya. Taati perintah Rasulullah, jangan dilawan, jangan ditentang. Sami'na wa ata'na, perintah Rasulullah SAW. Laksanakan. Kalau Abu Bakar aja takut kalau beliau meninggalkan sesuatu perintah Rasulullah, kata beliau, aku takut sesat. Takut sesat. Dikasih komentar oleh Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah rahimahullah, yang wafat tahun 387 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ibana, kata beliau begini, wahai saudara-saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, ia takut apabila kesesatan menimpa dirinya. Ingat, takut, takut. Apabila kesesatan menimpa dirinya jika ia menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana halnya akan ada di satu zaman nanti di mana orang-orang di zaman itu mereka justru memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperolok-olok perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah. Berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita memohon kepada Allah perlindungan dari ketergelinciran dan kita mohon keselamatan dari amal yang jelek. Dalam kitab Al-Ibana di juz yang pertama. Untuk perhatikan ini. Ini Ibnu Battah wafat tahun 387 Hijriah, abad keempat. Sekarang abad berapa ini? Abad 15. Ini sudah dikatakan, nanti engkau akan ada lihat orang-orang yang mereka melecehkan sunnah Nabi, memperolok-olok Nabi. Jadi kita jangan bahas soal Macron dulu tuh, ya. Presiden Perancis, bahas tentang kita dulu. Ini kita ini sudah ngikuti sunnah Nabi belum? Kita melecehkan sunnah Nabi atau tidak? Bahwa ancaman yang berat dalam Islam. Ini untuk perhatikan Abu Bakar dia takut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. As-Siddiqul Akbar, yang pasti dijamin sorga sudah, tempatnya di sorga yang paling tinggi, bersama Nabi SAW. Tapi beliau takut kalau meninggalkan sesuatu perintah Nabi akan sesat. Makanya kemudian dikasih komentar oleh Imam Ibn Battah. Dan juga dengan dasar nas Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, beda perintah Nabi dengan perintah yang lainnya. Kalau perintah Nabi, hati-hati antum ketika melanggar. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Terkena fitnah atau azab yang pedih. Makanya kita wajib hati-hati itu. Kalau sudah datang perintah Rasulullah, kita laksanakan. Tanpa memilah-milah, kan kita sekarang ini udah memilah-milah wajib atau sunnah. Mesti orang beriman, kalau datang perintah, laksanakan. Apakah itu wajib atau sunnah? Kita kan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Sekarang dibilang, oh itu kan sunnah. Ya kita gak perlu laksanakan. Seandainya itu sunnah, Nabi melaksanakan, sahabat laksanakan. Kita orang beriman bagaimana? Ya laksanakan. Keringin kita tetap dapat ganjaran, dapat pahala, tetap di atas hidayah. Dan juga yang paling penting lagi, menimbulkan rasa takut kita. Takutnya kita, kalau kita melanggar, kita akan terkena fitnah. Takutnya kita, kalau kita melanggar, kita akan terkena azab yang pedih. Takutnya kita, kalau kita melanggar, kita akan sesat. Begitu orang beriman, takut dia. Yang dimunculkan selalu dalam hidup ini, takut dia kepada Allah SWT. Bukan tambah berani, sekarang tambah berani kan untuk melawan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu nanti berat kalau sudah datang sunnah Nabi, hatta perkataan imam diikut atau tidak perkataan imam. Kalau sudah datang sunnah Nabi diikut enggak perkataan imam? Enggak boleh kita ikut imam yang besar. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan kalau sudah datang sunnah Nabi tinggalkan pendapatku. Sampai Imam Malik mengatakan kulluna imam ahlul Madinah, imam al-Madinah, imam darul hijrah, kulluna radun wa mardudun illa sahib hadzal qabr.
Setiap kita ini bisa menolak dan bisa ditolak kecuali ini. Itu kuburan Nabi. Kecuali penghuni kubur, ini yaitu Rasulullah SAW. Enggak boleh kita tolak. Sabda-sabdanya, sunnah-sunnahnya, enggak boleh kita tolak. Pendapat manusia bisa kita tolak. Tapi kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Makanya enggak boleh kita meninggalkan satu perkataan karena perkataan seseorang, meninggalkan dalil, enggak boleh. Saya sudah bawakan ketika kita membahas, antum lihat lagi catatan antum, ketika kita membahas tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah. Itu ada 12 poin. Dua kali pertemuan antum lihat, dalam dua kali mukaddimah saya sebutkan, antum lihat catatan antum. Ada di yang keempat. Yang keempat dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursala, yang kemudian disebutkan dalam kitabnya Al-Mukhtasar, Mukhtasar Sawa'iq, yang keempat disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa minha anna ahla sunnati idza sahhat lahumus sunnatu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yatawaqqafu 'anil amali biha wa i'tiqadi mujibiha ala ay yuwaffiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-amal biha min ghairi nadharin ila man wafaqaha aw khalafaha wa qad nassa asy-Syafi'i 'ala dhalika fi katsirin min kutubi wa 'aba 'ala man yaqul la a'malu bil hadith hatta

Mukhtasar Shawaiq al-Mursalah. Ahlu sunnah, apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkannya. Artinya enggak diam diri, berusaha bagaimana mengamalkannya dan meyakininya. Dia tidak diam. Kadang ada orang yang sudah datang sunnah Nabi, dia diam dulu. Tunggu, ada enggak orang yang setuju dengan sunnah ini? Ini dalil, sahih dalilnya. Siapa sih? Ada ustaz, syekh, ulama, setuju enggak dengan dalil ini? Enggak begitu orang beriman. Jadi sunnah apabila telah sahih satu sunnah Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkan dan meyakini sampai ada orang yang setuju dengan mereka. Akan tetapi mereka langsung bersegera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Ini agama. Agama adalah wahyu. Pokoknya Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Bukan lihat orang banyak. Bukan orang setuju atau tidak dengan dalil ini. Ketika tahu dalil ini sahih, kewajiban kita untuk mengamalkan sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Enggak tunggu orang lain setuju atau tidak dengan dalil ini. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan hal demikian dalam banyak kitabnya. Beliau mencela orang yang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Kata beliau, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah yang sahih untuk menerimanya dan memperlakukannya sebagaimana para sahabat memperlakukannya. Ketika mereka mendengar langsung dari Rasulullah SAW, ia harus memposisikan dirinya seperti orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa ajma'an nasu ala man istabanat lahu sunnah Rasulullah SAW, lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Manusia telah sepakat bahwasanya siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, manusia telah sepakat bahwa siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ia meninggalkannya karena perkataan siapapun juga. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa hadza min a'zami alamati ahli sunnati annahum la yatrukunaha idza thabatat indahum liqauli ahadin minan nasi kainan man kana. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini merupakan sebesar-besar ciri ahlu sunnah. Mereka tidak akan meninggalkan sunnah Nabi SAW karena perkataan seorang manusia, siapapun dia orangnya. Apakah dia ustaz, apakah dia syekh, apakah dia ulama, apa dia imam. Kalau sudah datang dalil, yang kita wajib ikut apa? Dalil. Untuk ingat seumur hidup itu. Ini penting. Karena mulai sekarang ada orang-orang yang sudah datang sunnah, ya ada fatwa begini, ada kata syekh begini, ditinggalkan itu dalil. Ini mulai, ini berbahaya. Kita bicara soal agama, wahyu. Ajarkan umat untuk berpegang pada wahyu. Kalau kita berpegang pada wahyu, kita akan berada di satu mustaqim. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Peganglah dengan apa yang diwahyukan kepada kamu, engkau berada di shiratal mustaqim. Enggak akan sesat kita insyaallah biinillah. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 33. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Sunnah meyakini adanya hisab. Poin ke-33 dari syarah akidah Al-Sunnah wa Jamaah. Halaman 317. Al-Sunnah meyakini adanya hisab. Adanya hisab adalah benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama'. Hisab secara bahasa adalah perhitungan, sedangkan secara syar'i adalah Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka. Jadi hisab atau al-muhasabah itla'ul ibad ala a'malihim yawmal qiyamah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lumatul I'tiqad dan juga dalam syarah Aqidah Wasithiyah.

0: Jadi hisab itu Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka, diperlihatkan. Ini hisab namanya. Sebagaimana Allah berfirman, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sungguh kepada kami mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Artinya semua yang dilakukan oleh manusia ini, itu enggak ada yang hilang, semua tercatat. Dan semua akan ditunjukkan oleh Allah ketika hari kiamat. Ditampakkan, dipaparkan semuanya itu. Tentang perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk. Akan dilihatkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan, itu semua enggak ada yang hilang. Semua tercatat. Semua tercatat. Dan semua akan dibukakan. Makanya Nabi SAW dalam sholatnya sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Antum bisa baca dalam sujud, antum bisa baca juga ketika tasyahud akhir. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa. Saya ulangi lagi. Ketika Nabi berdoa, Allah muhasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Beliau menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa. Dan orang yang dipersulit hisabnya karena banyak dosanya, maka dia akan diazab. Man nuqisha al-hisaba uzziba. Dalam riwayat Bukhari, yang diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bersabda SAW, man nuqisha al-hisaba uzziba. Barang siapa yang diperiksa, dihitung dengan teliti dari perbuatan dosanya, uzziba, dia pasti akan diazab. Sebab itu yang dikatakan nuqisha al-hisab dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-munaqasha al-istiqsa'u fil muhasaba wal mutalabatu bil jalili wal haqiri wa tarkil musamaha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-munaqasha al-istiqsa'u fil muhasaba, artinya dia dihitung dengan rinci, dengan detail dan rinci hitungan dosa-dosanya itu yang dilakukan seumur hidupnya. Kemudian wal mutalabatu bil jalili wal haqir, kemudian dituntut semua dosanya yang besar maupun yang kecil. Wa tarkil musamaha, tidak ada dimaafkan lagi. Ini berarti kalau enggak dimaafkan. Sebab nanti ada juga orang-orang yang dimaafkan oleh Allah, ada. Waktu dihisab ada yang dimaafkan. Makanya selanjutnya disebutkan sifat hisab bagi seorang mukmin, yaitu Allah mendekat dengan hamba-hambanya yang mukmin dan memperlihatkan dosa-dosa hambanya hingga ketika ia merasa bahwa ia akan binasa, Allah berkata kepadanya, aku tutup bagimu dosamu di dunia dan aku mengampunimu, mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Maka diberikan kepadanya kitab kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk, mereka adalah orang-orang yang berdusta sama Allah. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 18, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ Ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Ini riwayat ini semuanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang-orang beriman itu ketika dihisab, disebutkan oleh Allah seperti disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Inna Allah yudnil mu'min fayada'u alayka nafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabbi hatta idha qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak qala satartuha alayka fi dunya wa anaghfiruha laka al-yawma fayu'ta kitab hasanatihi. Jadi sesungguhnya Allah mendekat kepada orang mukmin, ini lafaz hadisnya dari apa yang sudah diterjemahkan di sini. Allah mendekat kepada orang mukmin, lantas Allah meletakkan penutup, Allah tutup, maka Allah kemudian mengatakan kepada orang mukmin ini, engkau tahu enggak engkau pernah berbuat dosa ini? Engkau pernah ingat enggak engkau pernah berbuat dosa ini? Terus diingatkan sama Allah. Atarifu dzanbakadza terus. Si hamba mukmin mengatakan, iya, aku pernah berbuat dosa itu. Ingat dia semua dosanya itu, diingatkan oleh Allah. Sehingga ketika dia sudah membenarkan semua dosa-dosa yang lakukan, dan dia melihat dirinya pasti akan binasa. Kemudian Allah yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang, Allah mengatakan, aku pernah tutup dosamu di dunia, sekarang aku ampunkan dosamu di akhirat ini. Maka kemudian diberikan kitab kebaikan yang dari sebelah kanan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghisab kepada seluruh amal manusia ini, semuanya. Jelas yang paling pertama akan dihisab berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang pertama kali dihisab berkaitan dengan sholat. Kemudian juga yang dihisab pertama kali yang berkaitan dengan darah manusia. Awalu ma yuqda bainan nasi fid dima', yang pertama kali akan diputuskan di hari kiamat itu tentang masalah darah. Itu orang membunuh orang dan yang lainnya. Ini riwayat Bukhari. Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali salat. Awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab dari kiamat salat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Hisab tentang sholat. Nanti tentang yang lain lagi dari amal-amal yang dilakukan dalam hidup ini. Semua akan dihisab oleh Allah. Makanya kita wajib hati-hati. Semua dosa itu enggak ada yang terluput. Dilihat oleh orang atau tidak dilihat. Allah Maha melihat. Ketika-ketika sendiri berjamaah atau di mana aja, ketika mukim atau safar, dilihat oleh orang tua atau tidak dilihat, tetap Allah Maha melihat. Semuanya itu akan dihisab. Makanya kita orang mukmin wajib hati-hati. Orang-orang kafir, mereka itu tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Untuk melihat di sini, orang-orang kafir, mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang-orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Karena apa? Karena sungguhnya mereka, orang-orang kafir itu tidak ada kebaikannya. Akan tapi amal-amal mereka dihitung lalu dibiarkan begitu saja dan mereka diazab dengan sebab amalannya itu. Ini dalam akidah wasithiyah. Pada hari kiamat seluruh amalan baik orang kafir akan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan atau seperti fata morgana dan tidak ada nilainya di sisi Allah Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapkan seluruh amal-amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya orang kafir enggak ada nilainya perbuatan baiknya. Di dunia dibalas. Orang kafir berbuat kebaikan, Allah ini maha adil. Orang kafir berbuat kebaikan, dia menolong fakir miskin, dia menolong orang susah. Ada juga orang kafir bangun madrasah, dia bikin panti asuhan. Dia, banyak dia tolong orang, dibalas di dunia. Jadi orang kafir, dia berbuat kejelekan, dia dibalas di dunia, di akhirat. Dia berbuat kebaikan, dibalas di dunia. Kalau dia berbuat kebaikan, apa aja? Kan banyak orang-orang kafir yang menolong orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang yang susah, bahkan membangun rumah-rumah mereka. Ini orang kafir, dibalas di dunia. Dikasih hartanya mereka yang berlebih. Tapi di akhirat tidak bisa. Dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Makanya orang kafir enggak dihisap. Karena apa? Karena enggak ada amal kebaikannya. Langsung mereka dimasukkan ke neraka. Orang-orang kafir itu. Karena semua amalnya dijadikan Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Enggak nilainya. Orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka. Itu nas Al-Quran. Menunjukkan demikian. Dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian, hisab ini dilakukan kepada seluruh manusia, dan di antara kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab. Nabi bersabda SAW, yadkhul jannata sab'una alfan bighairi hisabin wa hum alladhina yaqtawun wa la yasarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Akan masuk surga 70,000 orang tanpa hisab. Kalau tanpa hisab dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah orang-orang layak tawun yang tidak berobat dengan kai. Wala yasarqun, dan mereka tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayur. Tatayur itu tidak menganggap sial dengan sesuatu. Tidak tatayur, tidak menganggap sial dengan sesuatu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Rabb mereka. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi kalau dilihat di sini, orang mukmin itu di hari kiamat ada tiga macam. Ada yang pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, orang mukmin yang masuk surga dengan dihisab lebih dahulu. Dihisab lebih dahulu. Tapi dengan hisab yang mudah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Insyiqaq, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira, atau kembali kepada kaumnya dalam keadaan dia bergembira. Ini orang beriman. Kemudian yang ketiga, orang beriman, orang yang masuk surga setelah dihisab dengan munaqasyah. Artinya dia diperiksa dengan ketat. Kemudian disiksa di neraka. Jadi orang mukmin yang dia dihisab dengan munaqasyah, artinya dengan teliti dosa-dosanya. Dihitung semuanya, setelah itu dia disiksa di neraka. Kemudian setelah itu dimasukkan ke sorga. Karena orang yang beriman masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Atau bisa juga dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu dia masuk sorga. Nabi bersabda SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, man nuqishal hisab udziba. Barang siapa yang dihitung dengan teliti hisabnya, maka dia akan diazab. Jadi ini tiga orang beriman ini. Yang pertama yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi menyebutkan dari umat Islam ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 70 ribu orang. Dan ciri mereka, mereka tidak berobat dengan kai, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak tatayur, tidak menganggap sial yang suatu, dan mereka tawakal. Ya intinya tawakal mereka, kuat tawakalnya dia, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau bicara soal tawakal, ya berbicara masalah tauhid, masalah iman. Sebab syarat iman itu tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang beriman. Tawakal. Pokoknya dia bagaimana menyerahkan hatinya itu hanya kepada Allah, bersandar hatinya dengan jujur kepada Allah dalam mengambil manfaat, menolak bahaya dengan menjalankan sebab yang sesuai dengan syariat. Ini berkaitan dengan hisab. Kemudian nanti pembahasan ya, selanjutnya atau dilanjutkan lagi yang berkaitan dengan mizan. Kalau sudah ada hisab, ada mizan. Ahlussunnah meyakini tentang adanya mizan. Poin ke-34. Ahlussunnah meyakini adanya mizan. Mizannya timbangan. Ahlussunnah meyakini tentang ditegakkannya al-mizan, timbangan, dan dibukakannya catatan-catatan amal. Secara bahasa, arti mizan adalah sebuah alat neraca untuk mengukur sesuatu berkelan berat dan ringan. Itu secara bahasa. Secara istilah, mizan adalah satu yang Allah Ta'ala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' Salaf. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102-103, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Dibahas tentang mizan dalam kitab-kitab akidah karena ada golongan yang sesat yang menolak tentang adanya mizan, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari tentang mizan dan mempunyai dua daun timbangan, diingkari oleh mereka. Lalu sunnah meyakini dengan dasar dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih dan ijma' salafus salih. Allah berfirman, wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Artinya semua dibuka catatannya itu dari apa yang diamalkan, dia kan bisa menghitungnya. Di dalam surah Al-Isra ayat 13 ayat 14. Allah juga Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. Diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, celakalah kami, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami, kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Semua perbuatan amal manusia tercatat, tidak ada yang satu pun terluput, tidak ada, sama sekali. Dan mereka dapati semua apa yang mereka kerjakan tertulis, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun juga. Nanti bisa juga dilihat dalam surah Al-Anbiya dalam surah Al-Insyiqaq, dalam surah Az-Zalzalah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani narahman subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatan al-lisan, yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, yang berat timbangannya, habibatani narahman, yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di hari kiamat, dan dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ini kita baca tuh setiap pagi 100 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Di sore hari juga baca 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ini dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Ringan di lisan, berat timbangannya dari kiamat. Kemudian mizan secara hakiki memiliki dua daun timbangan. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tentang hadis bitaqah. Itu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia memahaminya, dia meyakininya, dia mengamalkannya. Di samping itu, dia pernah berbuat dosa. Banyak sekali dosanya. Dan tercatat dosanya dia, satu catatan dosanya dia, satu lembaran catatan itu, sejauh mata memandang. Itu dosanya dia. Ini 99 ditimbang. Mestinya ya binasa. Tapi karena dia mengucapkan kalimat tauhid, dia memahaminya, meyakini, mengamalkannya, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan seorang juga, maka diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga yang paling berat apa? Timbangan kalimat la ilaha illallah. Fatudau sijillat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin fatashatis sijillat wa thakulatil bitaqa fala yadhkulu ma'asmillahi syai'un. Artinya 99 dosanya itu di daun timbangan, kemudian Allah mengeluarkan catatan, yaitu dia pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilallah, dia pahami, dia amalkan, dan dia tidak berbuat syirik. Ditimbang, maka yang paling berat catatan amal itu diletakkan di salah satu sisi daun neraca, dan bitaqah di daun neraca yang lainnya. Maka catatan-catatan itu melayang, dan bitaqah yang lebih berat. Bitaqah itu tulisannya la ilallah. Maka tidak ada yang sesuatu yang berat timbang, yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
1: Nah, ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, demikian kita simak dan ikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa menghubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat ke 0819-896543. Baik, kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu di 021-823-6543. Silakan.
2: Halo.
1: Ya, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan. Dengan siapa, dari mana, Bapak?
2: Dengan Abu Rasya dari Bekasi.
1: Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Ya, ini pertanyaannya. Oh ya, pertanyaannya itu ini terkait yang 70 ribu orang yang di Padang Mahsyar yang memang nanti akan dapat memasuki surga tanpa dihisap dan tanpa diazab gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, itu apakah kita memang ada kemungkinan untuk menjadi 70 ribu orang tersebut? Karena memang kalau kita lihat kan kondisinya sahabat memang jumlahnya aja udah lebih dari 100 ribu gitu kan ya. apakah memang kita ada kemungkinan menjadi 70 ribu orang itu?
1: Iya.
2: Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, tentang berkaitan dengan pertanyaan ini, Nabi SAW sudah menyebutkan 70 ribu orang yang mereka dari umat Islam ini tidak diazab dan tidak dihisab, tidak dihisab dan tidak diazab, langsung masuk surga. Ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Baihaqi, tapi sanadnya ada rawi yang majhul sehingga dhaif hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang pertama, di awal-awal itu disebutkan, tapi di hadis itu disebutkan aku minta tambahan kepada Allah, kemudian dikasih tambahan setiap 70 ditambah dengan 1000 orang. Tapi ini riwayat yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq musnad Imam Ahmad, dan juga didhaifkan oleh pentahqiq musnad Imam Ahmad. Ketika jadi ada dua, ada yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ada yang ditahqiq oleh beberapa orang, itu disebutkan juga dhaif karena ada rawi yang majhul. Berarti tetap 70, enggak ada tambahannya. 70 ribu orang. Pertanyaan tadi, apakah kita mungkin? Ya, kita hanya berdoa aja. Yang penting bagi kita bukan apakah kita masuk 70 ribu orang atau tidak. Karena kalau kita lihat dari para sahabat aja sudah lebih dari 100 ribu orang sahabat. Kan waktu Nabi Hajjatul Wada' itu lebih dari 100 ribu yang ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh penjuru datang orang. Sekarang tentang kita bagaimana? Ya, kita berusaha untuk melakukan amal soleh. Artinya kita perbaiki diri kita, kita terus memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke sorga. Yang paling penting bagaimana kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke sorga. Itu yang Nabi sering berdoa. Pokoknya itu. Apakah melalui hisab atau tidak, bagaimana masuk sorga, dilindungi dari api neraka. Artinya kita berusaha bagaimana kita masuk sorga dan Allah melindungi kita dari api neraka. Itu yang Nabi SAW minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada engkau sorga dan aku mohon kepada engkau dari api neraka. Itu yang terus. Karena cita-cita yang paling tinggi seorang mukmin atau puncak cita-cita seorang mukmin dimasukkan ke sorga, dijauhkan dari api neraka. Orang yang dikatakan sukses, yang berhasil, yaitu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang sukses. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita ingin masuk surga, ya mestinya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh, fastabiqul khairat. Bukan santai, bukan sibuk dengan dunia, bukan bermain-main, berlomba-lomba gitu. Melakukan amal-amal soleh. Kita terus melakukan amal soleh. Bukan berarti kalau kita melakukan amal soleh kita enggak kerja, enggak dagang, enggak. Tetap kerja, tetap dagang, tetap usaha, tetap. Cuma enggak lalai. Tidak lalai dari mengingat Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, antum lihat di dalam surah An-Nur, kita melakukan amal-amal soleh, apakah kita enggak usaha, enggak kerja, enggak dagang? Ya tetap kerja, tetap dagang, cuma enggak lalai dari mengingat Allah. Antum lihat di surah An-Nur di ayat 36-37, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka meramaikan masjid Allah, yang mereka berzikir kepada Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asar, yaitu di rumah-rumah, maksudnya di masjid-masjid yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut nama